0: Kor 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
2: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Pirgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah, terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I Putu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
1: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
2: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
3: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
2: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
4: Laporan khusus. Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
5: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai public captain, dan hari kita menyambut para tamu, dan insya Allah tamunya akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Komisi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
4: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
6: To foster cooperation and our Navy's capabilities in environmental protection and management.
7: Kami menyadari bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
4: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
8: In the armed forces, Navy in particular,
9: latihan mempersiapkan peralatan dan personel. Dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
8: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
4: Bagi Indonesia, XCR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragam. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni bersama-sama bergotong royong.

0: mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahrifah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan proses yang masing-masing, satu padu di dalam membangun bangsa ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasakan perbanyak jalan kaki.
1: Pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun. Dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
2: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja lo ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
3: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
2: Iya.
3: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
2: Aduh.
3: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
2: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
3: Iya, Bu. Sudah aman ya.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

suku Bajo di Pulau Papan. Suku Bajo merupakan salah satu suku di Indonesia yang terkenal sebagai suku yang hidup berpindah-pindah. Namun saat ini, kehidupan dari suku Bajo tidaklah senomaden para pendahulu mereka. Banyak dari anggota suku Bajo yang telah menetap tinggal di suatu pulau. Salah satunya, di pulau yang termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean. Suku Bajo tinggal mendiami beberapa bulan di kawasan Taman Nasional yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Salah satu pulau di Taman Nasional Kepulauan Togean yang banyak ditempati oleh suku Bajo adalah Pulau Papan. Mayoritas rumah yang ada di Pulau Papan dibangun di atas air dan menjadi hunian para anggota suku Bajo. Di Pulau Papan, pengunjung dapat menemukan sebuah jembatan panjang sekitar 1 km yang menghubungkan Pulau Papan dan Pulau Malenge yang menjadi pusat kelurahan dari wilayah setempat. Di tengah desa di Pulau Papan, terdapat satu tempat yang dinamai Puncak Batu Karang. Puncak ini biasanya dijadikan tempat anak-anak suku Bajo untuk bermain bersama para wisatawan. Dari atas puncak ini dapat terlihat keseluruhan panjang jembatan juga pemandangan laut di sekitar Pulau Papan. Keramahan suku Bajo merupakan hal lain yang dapat dijumpai dan menjadi kenangan baik dari pulau ini. Dengan antusias yang tinggi, anak-anak suku Bajo tak akan sungkan untuk mengajak para pengunjung yang datang ke Pulau Papan untuk bermain dan berkeliling mengitari desa tempat tinggal mereka. Sikap ramah yang ditunjukkan oleh para anak-anak suku Bajo ini tentunya akan menimbulkan kenangan yang tak terlupakan bagi para wisatawan yang pernah berkunjung ke Pulau Papan.

0: Nope.
1: Coba foto lu di pagar kapal. Mau bikin story lah.
2: Jangan terlalu dekat. Nanti yang viral bukan fotonya, tapi beri tangannya jatuh.
3: Perhatian kepada seluruh penumpang. Demi keselamatan, jangan berdiri di pagar kapal. Kendali letak pelampung dan dengarkan arahan awak kapal.
1: Oh, saya kira ini pelampung cuma pajangan.
4: No.
2: Bukan, Lea. Itu penyelamat kalau nggak tenggelam. Hei, yang paling penting itu selamat sampai tujuan.
5: Perjalanan akan lebih nyaman jika kita mematuhi aturan keselamatan. Jangan berdesakan, jangan abaikan pengarahan awak kapal, dan gunakan pelampung saat keadaan darurat. Keselamatan di kapal penumpang adalah tanggung jawab kita bersama. Patuhi aturan, nikmati perjalanan, dan pulang dengan selamat.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Sama terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin sudah terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua, bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hing, anak ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang bawa sampah dari mobil.
2: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa di pe kalakuan minus.
0: Eh, itu lagi ye.
2: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah, toh.
2: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
2: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan. Belum lagi DP bau, eh.
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
2: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
3: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
3: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
4: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
5: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
6: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Yaman. Apa kabar Anda semua pagi ini? Semoga saya jumpai dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya tetap semangat ya menjalani aktivitas di hari ini Sabtu. Dan alhamdulillah pendengar, pagi ini matahari kembali menyapa dengan cerah setelah kita melewati hari-hari yang bisa dikatakan penuh kesibukan ya. Akhirnya kita ketemu lagi dengan suasana Sabtu yang lebih santai di hari ini. Happy weekend untuk Anda semua. Dan untuk Anda yang pagi ini tetap beraktivitas, bekerja, beres-beres rumah, mungkin ada yang ke pasar, mungkin yang lagi berkebun, atau mungkin masih menikmati secangkir kopi ya pagi ini, dan juga teh hangat di teras rumah Anda sambil mendengarkan siaran Radio Yamana di 93 MHz. Kami akan terus temani Anda dengan pilihan lagu-lagu hiburan, dan juga akan hadir juga informasi-informasi ringan pendengar tentunya untuk menyapa Anda di pagi hari ini.

Pendengar pilihan musik hiburan akan kembali hadir di ruang dengar Anda usai informasi akan kami hadirkan terlebih dahulu yang sudah kami siapkan dikutip dari situs rri.co.id. Kita awali dengan informasi terkait dengan potensi energi alternatif pendengar seperti pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, kemudian pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, pembangkit listrik tenaga uap PLTU di Tojonauna menjanjikan untuk dikembangkan. Mendukung peningkatan perekonomian, pendidikan dan fasilitas publik lainnya seperti di wilayah terpencil di Tojonauna, pengembangan energi alternatif sebagai solusi ketahanan kelistrikan di tahun ini sangat mendukung. Menurut manajer unit layanan pelanggan PLN Ampana Imran Selasa mengatakan potensi kelistrikan di luar tenaga mesin khususnya di Tojonauna ini sangat menjanjikan seperti PLTA Bongka, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, atau pembangkit listrik tenaga bayu PLTB. Namun menurut Imran, pengembangan tersebut membutuhkan sarana prasarana yang memadai dan membutuhkan dukungan dari investor yang berasal dari luar daerah untuk mensupport pembangunan energi alternatif. Menurut manajer ULP PLN Ampana Imran, ketersediaan potensi energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga air PLTA, kemudian PLTS atau pembangkit listrik tenaga bayu di Tojonauna ini sangat menjanjikan, akan tetapi untuk mengembangkan semua potensi alternatif energi kelistrikan ini membutuhkan dukungan dari pemerintah, baik daerah, provinsi, pemerintah pusat dan pihak swasta seperti investor. Nah, pendengar ini tentu menjadi kabar yang cukup mengembirakan ya, di Tojonauna ternyata memiliki potensi energi alternatif yang cukup besar, mulai dari tenaga air, surya, tenaga bayu, dan ya kalau potensi ini dikembangkan dengan dukungan pemerintah dan juga investor, tentunya ini bukan hanya membantu ketahanan listrik, tetapi juga bisa membuka lapak peluang bagi pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pembangunan di wilayah-wilayah yang mungkin masih membutuhkan akses listrik.

Mendingan kita lanjut untuk pilihan informasi ya pagi ini masih dikutip dari situs rri.co.id. Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan efisiensi anggaran sebesar 30 triliun rupiah untuk pelaksanaan program tahun 2027. Lembaga tersebut menetapkan pagu anggaran akhir senilai 240,20 triliun rupiah demi mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Penjelasan tersebut dikeluarkan dalam pertemuan bersama Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat RI di Jakarta. Lembaga pemerintah itu memaparkan usulan program kerja secara terbuka. Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, memaparkan dua tahapan penetapan anggaran dalam rapat dengar pendapat tersebut. Penyusunan rencana kebutuhan biaya operasional tersebut melewati proses pagu indikatif dan juga pagu anggaran. Sebagian besar anggaran sebesar 232,88 triliun rupiah atau 96,95% dialokasikan untuk program pemenuhan gizi nasional. Sisa anggaran senilai 7,33 triliun rupiah atau 3,05% ditetapkan sebagai penunjang program dukungan manajemen. Alokasi dana untuk program makan bergizi gratis mencapai angka 232,50 triliun rupiah dari total pemenuhan gizi. Dana tersebut mencakup penyediaan makanan untuk peserta didik, guru, tenaga kependidikan, serta ibu dan balita. Sudaryono menegaskan bahwa penyusunan anggaran ini dirancang guna memperkuat seluruh komponen penyelenggaraan program secara menyeluruh. Skema pembiayaan terpadu tersebut disiapkan demi membangun sebuah sistem pemenuhan gizi masyarakat yang berkelanjutan.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
3: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
4: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
5: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
0: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarinnya so makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana so dewasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapai badan pendek, tidak pintar, tidak bisa nanti ngana kejar ngapai cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Nope.
1: Coba foto lu saya di pagar kapal. Mau bikin story lah.
2: Jangan terlalu dekat. Nanti yang viral bukan fotonya, tapi berita ngane jatuh.
3: Perhatian kepada seluruh penumpang. Demi keselamatan, jangan berdiri di pagar kapal. Kenali letak pelampung dan dengarkan arahan awak kapal.
1: Oh, saya kira ini pelampung cuma pajangan.
4: No.
2: Bukan, Lea. Itu penyelamat kalau ngana tenggelam. Hei, yang paling penting itu selamat sampai tujuan.
5: Perjalanan akan lebih nyaman jika kita mematuhi aturan keselamatan. Jangan berdesakan, jangan abaikan pengarahan awak kapal, dan gunakan pelampung saat keadaan darurat. Keselamatan di kapal penumpang adalah tanggung jawab kita bersama. Patuhi aturan, nikmati perjalanan, dan pulang dengan selamat.

0: Turman sudah. Kau bilang, hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu dulu, Pak. Pegang buku ini, sabar. Mau ganti juga nih.
2: Ini, ada lagi uang 100, Li. Pinjam dulu. Masa ganti. Belum laku jualanku, Li.
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru bak apa kau ini, Dan?
2: Terus kau tanya-tanya. Jangan lupa ganggu. Kau lihat kasih. Kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau, ah. Pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini. Loser. Itu kau. Banyak sekali bicaramu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor. Belum marah lagi uangku.
3: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Sama terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang babang sampah dari mobil.
2: Astaga, iyo leh, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang babawa di pe kalakuan minus.
0: Itu lagi ye.
2: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah toh.
2: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
2: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau,
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
2: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
3: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: macam juga suara bagus.
1: Sama mana ini kan basal tuh. Terserah saya apa omong urusanku ya.
0: Tur, ngana mau menyanyi kah basal tuh kak kurang ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
1: Astaga, oh iya weh. Setelah luas kita menyanyi, lupa saya tutup.
0: Tur, ngana tahu menutup kran air dengan baik. Berarti ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
2: Oke.
1: Betul, kita suka nganai cat 100.
3: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

0: pendengar, kita jumpa kembali dalam acara pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya Adriana Usmani. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, Anda dapat menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-58229 dan telepon 0813-315-711-811. Untuk itu, tetaplah bersama kami. Topik kali ini kita akan berbicara tentang menghargai pasangan. Hubungan asmara akan harmonis. Hubungan cinta Anda akan menjadi makin hari makin meluap-luap. Dan itu menjadi idaman setiap pasangan tentunya. Namun menciptakan hubungan yang harmonis tidak semudah yang dibayangkan. Sebab pasangan pasti akan menghadapi berbagai tantangan dan persoalan dalam perjalanannya. Maksud saya di sini dalam perjalanan kehidupan bersama Anda sebagai pasangan, apakah Anda suami ataupun istri. Hal itu selalu menjadi persoalan dalam setiap hubungan, ya. Dan dalam hal ini adalah menaklukkan ego masing-masing untuk menghargai pasangan. Pendengar, sikap saling menghargai adalah fondasi yang harus dibangun dalam sebuah hubungan. Karena saling menghargai adalah salah satu cara untuk menjadikan pasangan kita istimewa dan dia selalu merasa dihormati dan dihargai. Saling menghargai memang sikap yang tidak mudah untuk dilakukan karena kondisi ini mengharuskan keduanya untuk meninggalkan ego masing-masing dan berusaha mengesampingkan kepentingan pribadi demi keutuhan hubungan. Hubungan yang tidak didasari saling menghargai akan lebih cenderung menimbulkan banyak masalah. Menghargai dalam sebuah hubungan, dalam hal ini tentunya hubungan antar pasangan, suami maupun istri, tidak dilakukan hanya oleh satu pihak, melainkan kerjasama dari pasangan itu. Dengan sikap menghargai tentu akan membuat pasangan kita menjadi bahagia. Dan perlu kita sadari sebagai pasangan bahwa dengan sikap menghargai akan berpeluang membuat pasangan kita melakukan hal yang sama terhadap kita. Anda bisa bayangkan ya, kalau Anda kurang bahkan tidak menghargai pasangan Anda, ya, berarti jangan pernah Anda harap juga Anda akan dihargai. Lalu maksudnya dengan menghargai itu apa? Paling penting disadari bahwa Anda berdua datang dari latar belakang yang berbeda. Tentu pola berpikir yang berbeda. Tentu Anda dibesarkan dalam pola asuh yang berbeda. Sehingga ada hal-hal yang kadang-kadang dianggap sepele. Misalnya, dengan teriakan yang lantang, "Pak, tolong dulu, ambilkan daster saya." Suami akan melakukan itu dengan senang hati. Tetapi cara untuk menyuruhnya ya, cara untuk meminta tolongnya bukan seperti Anda menyuruh asisten rumah tangga kah, siapakah, gitu ya, yang Anda anggap dia lebih rendah dari Anda, padahal itu pasangan Anda. Sebaliknya, suami pun demikian. Bikin kopi dong. Apa sih cara yang baik untuk dalam tanda petik memerintah membuat kopi? Ini hanya contoh yang sangat kecil. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan pernikahan, hubungan antara Anda dan pasangan. Hal-hal yang banyak sekali membutuhkan penghargaan. Perlu kita sadari bersama bahwa sikap saling menghargai adalah bukti komitmen kedua pasangan saling mencintai. Sehingga pasangan itu lebih merasa bahwa keberadaannya sungguh-sungguh dibutuhkan. Bahwa keberadaannya itu memberikan dampak. Oh, saya ini dibutuhkan ya. Oh, saya ini dihargai ya. Salah satu contoh tidak menghargai pasangan adalah dengan mengabaikan keberadaannya. Tadi yang saya katakan atau saya memberikan contoh adalah hal-hal yang fisik, hal-hal yang rutin. Tapi mengabaikan keberadaannya ini bahaya. Misalnya, istri datang dan mengatakan, "Pak, saya baru pulang dari sini, habis rapat anak sekolah." "Oh ya, sudah." Tidak ditanya terus bagaimana dan seterusnya dan seterusnya. Atau mungkin saja pria itu biasanya rasio, jadi "Oh ya, nanti kita akan bicarakan." Nah, kalau pasangan itu merasa diabaikan keberadaannya, atau duduk bersama ya sambil nonton TV atau mau ngomong apa, tapi masing-masing sibuk aja tuh dengan urusan sendiri di handphone, ini bahaya. Dengan sikap tersebut, Anda menunjukkan bahwa keberadaannya tidak terlalu penting. Padahal seharusnya penting. Jangan-jangan duduk berdampingan untuk membicarakan sesuatu pakai WhatsApp. Begitukah cara menghargai pasangan? Anda harus menyadari bahwa manusia adalah makhluk sosial. Sehingga ketika berkomunikasi, Anda harus melihat gesturnya, matanya, mulutnya, gerak-geriknya, dan lain sebagainya. Jika setiap pasangan berpikir bahwa pernikahan yang dijalaninya akan mulus dan selalu aman, maka anggapan tersebut sangat bertentangan dengan dunia nyata yang dihadapi. Justru dalam pernikahan itulah baik suami maupun istri akan dibentuk, sehingga muncul paradigma atau pengertian, pemahaman tentang arti dalam menjalankan hidup yang sebenarnya. Karena itulah realitas yang dihadapi dan diselesaikan dengan baik, dengan tujuan untuk mencapai harmonis itu sendiri. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang mendengarkan siaran radio Pesan Hari Ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera.

0: Ada banyak pasangan akhirnya menyerah pada keadaan karena tidak sanggup menghadapi, apalagi menyelesaikan realita yang sebenarnya. Bahkan ada banyak pasangan yang tidak sanggup mengubah paradigma berpikir, tetapi harus bertahan sampai akhir hayat karena alasan tertentu atau kesepakatan yang mereka buat. Setiap hari sebagai pasangan, Anda akan dihadapkan dengan situasi-situasi yang menguji keharmonisan pernikahan yang terus harus berjalan. Setiap saat merupakan tempat dan waktu untuk saling belajar menyesuaikan kehendakku dan kehendakmu. Ternyata menghargai menjadi penting dalam proses mengharmoniskan pernikahan seseorang. Keadaan seperti ini hanya dapat muncul apabila pasangan menyadari bahwa memang sebenarnya ia dipaksa untuk menerima kekurangan dan kelebihan suami atau istrinya dengan penuh kesadaran, memberikan pengertian bagi diri sendiri, menghargai pasangannya bahwa memang tadi dikatakan dipaksa untuk menerima, sehingga pasangannya merasa berarti karena dihargai. Cinta memang mudah tumbuh dengan subur di atas tanah yang penuh dengan hal-hal yang menimbulkan kekaguman, rasa hormat. Tetapi sejalan dengan waktu, perbedaan yang menyangkut cara berpikir dan kebiasaan hidup, bukankah menjadi salah satu sumber pertengkaran? Bukankah seringkali pertengkaran timbul karena merasa tidak dimengerti, apalagi dihargai? Sehingga membuat Anda sukar untuk menghormati pasangan. Lama-kelamaan, Anda akan sukar menghormati pasanganmu. Karena ketika Anda telah menikah, paling penting, seluruh hidup Anda akan didedikasikan bagi pasangan. Dan yang paling penting dalam hal ini adalah komunikasi dan waktu. Pendengar, dengan meluangkan waktu yang banyak bersama pasangan, maka Anda makin mengenalnya lebih dalam. Dapat membangun komunikasi yang efektif dan santun. Bertukar pikiran untuk membangun pernikahan yang langgeng. Mendidik dan membesarkan anak secara bersama tanpa saling bersaing untuk mendapat perhatian lebih dari anak-anak. Serta menjalin hubungan yang sangat baik dengan keluarga besar. Sehingga Anda dan pasangan makin dekat satu dengan yang lain. Menghargai pasangan, jangan pernah membanding-bandingkan dia dengan orang lain. Menghargai semua kontribusinya dalam pernikahan, seperti waktu, tenaga, pikiran, bahkan finansial dan pengaturannya. Jangan matikan semangatnya. Berikan dukungan saat ia memiliki ide. Sampaikan bahwa Anda menghargai semua upaya dan sangat bangga padanya. Tunjukkan rasa menghargai ini tidak hanya pada saat berduaan, tetapi ketika di depan anak-anak atau bahkan di depan orang lain. Tetapkan dalam hati Anda bahwa Anda beruntung memilikinya dan sudah seharusnya Anda memperlakukan dia dengan sangat baik. Jauh lebih baik dibandingkan siapapun yang Anda kenal. Perlu disadari oleh pasangan bahwa setiap orang perlu dihargai, tetapi pasangan Anda adalah prioritas untuk dihargai. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Sudahkah Anda melihat di sekeliling Anda hari ini? Ada begitu banyak yang indah untuk dilihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi bertujuan untuk mempersiapkan diri kita agar dapat mencapai tujuan hidup ini. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813 15711 0811. Email membangunkeluarga0919@gmail.com atau 0813-1084-8127. Email pesan hari ini 315@gmail.com.

Pendengar, selama acara ini berlangsung, Anda dapat menghubungi kami di 0813-3157-11811 atau WhatsApp 0878-790-58229. Dan masih bersama saya dengan Adriana Usmani hingga kita tuntaskan acara ini. Sebuah pertanyaan, bagaimana agar pasangan Anda merasa dihargai? Berani memberikan teguran ketika dia melakukan kesalahan. Kenyataannya, ada banyak pasangan terlalu takut menegur pasangannya ketika dia melakukan kesalahan. Takut terjadi pertengkaran dalam hubungan. Kalaupun Anda menegur, jangan dengan cara yang kasar, sehingga membuat pasangan terluka. Atau Anda menjadi pemicu untuk dia menjadi masa bodoh dengan apa yang Anda katakan. Bagaimanapun juga, langkah yang terbaik adalah menegurnya dengan baik. Berikan bukti tentang kesalahan yang dibuatnya, lalu beritahukan dengan cara yang baik. Saya tidak akan mengatakan bahwa ini loh kesalahan ini, contoh kesalahan ini dan itu, karena realita pernikahan, hubungan antar pasangan, ada banyak hal yang terjadi, bisa terjadi sebagai kesalahan. Tetapi bagaimana kita untuk melihatnya? Apakah kesalahan itu hanya kesalahan biasa saja, tetapi Anda sering membesar-besarkan? Pendengar, jika sebagai pasangan telah membangun komitmen dalam hubungan, sudah sepatutnya untuk tidak dilanggar. Artinya, sikap saling menghormati adalah hal yang sangat penting. Jika Anda ingin dihormati, maka hargailah pasangan Anda. Jika Anda dan pasangan telah membangun komitmen dalam hubungan, sudah sepatutnya untuk tidak dilanggar. Namun kalau sampai melanggarnya, jangan heran, respeknya terhadap Anda bisa menghilang begitu saja. Nah, itulah yang menjadi penyebab pasangan sudah tidak menghargai Anda. Sehingga ada banyak hal yang sudah dibicarakan dalam berbagai pertemuan untuk berbicara tentang masalah-masalah relasi antar pasangan. Tapi satu hal yang saya ingin katakan, jika Anda mau dihargai, Anda perlu menghargai pasangan Anda. Menghargai bukan berarti menyembah-nyembah, memuji-mujinya, bukan. Menghargai bagaimana Anda respect terhadap dia. Menghargai berarti Anda melakukan hal-hal yang tentunya membuat dia menjadi begitu berbahagia, begitu merasa bahwa Anda adalah pasangan yang dimilikinya dan dia tidak salah. Dia akan menjadi bangga karena dia memutuskan yang terbaik untuk bersama-sama mengarungi kehidupan pernikahan. Demikian perjumpaan kami. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam program siaran Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan. Demikian perjumpaan kita kali ini. Saya Adriana Usmani, kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan untuk membangun keluarga.

0: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya, Put. Ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu, Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apa, Put?
0: Sungai bukan tempat sampah.
1: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
2: Mari jaga sungai tetap bersih, karena sungai yang bersih, lingkungan pun sehat dan nyaman. Jangan buang sampah ke sungai.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia takluk dari Belgia, coreng debut Mancini. Timnas Indonesia awali ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan. Tim catur Indonesia mencetak hasil gemilang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua ke Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka grup A1 UEFA Nations League 2026.

0: 2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Gotts mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari Kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sandy Lammens, tampil solid saat Italia mulai mengendalikan permainan. Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luke Bacchio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mister gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usia laga pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
1: Body pensieri
2: melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
1: 25 menit ha fatto veramente bene.
0: Sementara itu pelatih Belgia, Van Bommel, merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
3: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
2: Ya, kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
0: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Kaliswar Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Aulis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Ujan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
5: Les nouvelles sont pas bonnes puisque Kylian va devoir.
6: Kylian harus pulang ke Perancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko meski ini masalah kecil. Ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk menangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
5: Pour un premier match, en tous les cas, d'avoir gagné ce soir.
4: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nations League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Mulai Abdullah dini hari tadi, gol Sair Mazrowi pada menit ke-36 dan Sofian Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara Grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Assalamualaikum. Le petit résumé, ça va être un petit résumé.
2: Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon.

0: Beralih ke arena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Double Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik 1 posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Saidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Thuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan, Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nur Diansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuqi. Tunggal putra nomor 1 di dunia itu takluk secara straight set atau 2 set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Weikeng Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Karnando Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara 2 set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan He Jiting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hongyang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas, mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, bangga juga, dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan tanpa cedera juga. Tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole Romney!
2: Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memuji kerja keras pemainnya setelah

0: penalti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
1: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Oleh mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.

0: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang dan berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Divisi Premier.

0: membidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada dua pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.

0: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru, nomor punggung 19, Pramudia Trenadi mengatakan, seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
1: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di Pohon Sumsum. Kami berharap seluruh ofisial semua yang ada di PSPS berharap mendapatkan 3 poin.
0: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini.

Pendengar RRI, tim catur Indonesia Putra Putri Kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 samarkan Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan megebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim Putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim Putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Masih dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Bea, nyaku ina izin batu randang. Sondol meterang ku Radio Republik Indonesia wia untana tonsea minaksa amian. Karya ule osenangku samerot RRI air ketutup lako. Betoro baterangan ule os tetawa

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Profesor Taruna Ikran, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran Badan POM mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia RRI. Masyarakat yang sehat dan berdaya dimulai dari kemampuan membuat pilihan yang tepat, khususnya dalam memilih produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Untuk itu, edukasi dan akses terhadap informasi yang benar menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat dengan jangkauannya yang luas. Hingga berbagai penjuru Indonesia, RRI berperan sangat strategis bagi Badan POM dalam membangun kesadaran dan meningkatkan literasi masyarakat agar semakin cerdas dan bijak sebagai konsumen. Kami berharap Radio Republik Indonesia RRI terus menjadi mitra dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mudah dipahami sekaligus membentangi atau membentengi masyarakat dari informasi keliru atau hoax yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari terus bersinergi mengedukasi dan melindungi masyarakat demi wujudkan atau terwujudnya Indonesia yang sehat, aman, dan berdaya. Radio Republik Indonesia RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional.

Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

Lagu tradisional yang sangat populer tidak hanya di kawasan Minang, tetapi juga sampai ke Malaysia hingga Vietnam. Secara keseluruhan, lagu ini adalah ekspresi perasaan kehilangan sesuatu yang berharga, yang kemudian dikonotasikan dengan ayam. Jika melihat akar tradisi Minang lama, konteks ayam merupakan barang mewah, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memeliharanya. Nada lagu dikemas dengan sangat ceria, jauh dari kesan muram dan mendayu-dayu. Barangkali ini dimaksud untuk menertawakan nasib buruk yang telah lewat dan seperti berpesan, tidak ada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan. Diciptakan Nur Seha dan Abdul Hamid, inilah Ayam Den Lape dari Sumatera Barat.

Lagu Sajojo berkisah tentang perempuan cantik dari desa. Perempuan yang dicintai ayah dan ibunya dan sangat dipuja oleh para lelaki di desanya itu. Lagu ini merupakan lagu daerah Papua yang juga digunakan

bisa berarti berpisah untuk berjumpa lagi atau yang selalu dirindukan. Lagu atau kakawihan bahasa Sunda Pileuleuyan sering dinyanyikan oleh paduan suara dalam acara perpisahan pelajar, wisuda, atau penutupan event-event tertentu di daerah Jawa Barat. Secara keseluruhan, makna yang terkandung dalam kawih ini adalah bercerita tentang perpisahan sementara karena suatu saat nanti akan berjumpa lagi. Lagu ini diciptakan oleh Muslihat Kertadiwirya atau yang biasa dikenal dengan sebutan Mus

Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Membatik juga bisa berarti mbabate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus menganung tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan, serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya, itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya, bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.

0: Ini budaya kita.
1: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Negara untuk pilihan lagu daerah hari ini kami sudah itu orang dengan Anda. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita akan lanjutkan dengan pilihan informasi dalam warta berita daerah yang akan hadir di ruang dengar Anda.

0: Radio Republik Indonesia, ampa dengar warta berita daerah, sari berita. 8 tahun pasigala, BPBD Tauna perkuat kesiapsiagaan bencana. Wujudkan masyarakat maju, sejahtera berbagi berbagai sektor unggulan berkelanjutan, Pemkab Tauna Unas semakin perkuat usaha pertanian. Bersama saya Novian Kalung, inilah warta berita daerah Ampana selengkapnya. Wujudkan masyarakat maju, sejahtera berbasis sektor unggulan berkelanjutan, Pemkab Tauna Unas semakin memperkuat usaha pertanian.
1: Ikhtiar pemerintah Kabupaten Tauna Unas mewujudkan visi pembangunan sejahtera berbasis sektor unggulan yang berkelanjutan semakin dimaksimalkan. Visi ini menjadi komitmen Pemkab Tauna dalam mengarahkan pembangunan yang berkeadilan, maju dan berbasis potensi lokal. Bupati Tauna Unas Ilham Lawidu dalam sambutannya dibacakan Kepala Dinas PMD Sudarto Palakana. Pada kegiatan Mora di Kecamatan Tojo menjelaskan, pertanian salah satu sektor unggulan yang terus didorong secara terpadu. Karena itu semua pihak terkait terus digerakkan untuk membangun sektor ini sebagai sumber kedaulatan pangan.
2: Pemerintah Kabupaten Tauna Unas terus berupaya mewujudkan visi pembangunan daerah, mewujudkan masyarakat Tauna Unas maju, sejahtera, berbasis sektor unggulan yang berkelanjutan. Komitmen kita yang perlu kita kembangkan adalah sektor pertanian. Kita harus bergerak bersama dalam membangun kedaulatan pangan, memperkuat ekonomi desa, serta meningkatkan nilai tambah dari produk pertanian melalui inovasi.
1: Keberhasilan masyarakat Kecamatan Tojo di sektor pertanian dinilai cukup baik bagi masa depan ketahanan pangan lokal di Kabupaten Tauna Unas. Karena itu Bupati Ilham Lawidu menegaskan semua sektor yang berkaitan dengan pengembangan kondisi real pertanian harus mengoptimalkan tupoksinya agar sektor ini terus memberikan kontribusi.

0: kontribusi terhadap penguatan pangan lokal untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ibnu Abbas melaporkan.
1: 8 tahun pasigala BPBD Tauna perkuat kesiapsiagaan bencana.
2: 8 tahun pasca bencana Pasigala, BPBD Kabupaten Tojouna-Una terus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojouna-Una Sigit Labolong mengatakan, pengalaman Pasigala menjadi pembelajaran penting bahwa kesiapsiagaan harus dipersiapkan jauh sebelum bencana terjadi. Menurut Sigit, kesiapsiagaan perlu didukung penguatan kapasitas pemerintah dan masyarakat, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, tempat evakuasi, serta koordinasi antar instansi. Ia menyebut BPBD Tauna terus mendorong edukasi kebencanaan melalui sosialisasi, pelatihan, simulasi, serta penguatan kapasitas relawan dan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Materi mitigasi disesuaikan dengan karakteristik ancaman di wilayah masing-masing, termasuk gempa, tsunami, banjir, dan longsor.
3: Bagi kita bahwa kesiapsiagaan itu tidak boleh dibangun setelah bencana terjadi. Kita harus siapkan jauh sebelum bencana datang. Kita belajar bahwa bencana dapat terjadi sewaktu-waktu dan dampaknya dapat meluas terhadap kehidupan masyarakat, infrastruktur pelayanan pemerintahan maupun perekonomian. Untuk itu, kami BPBD, pemerintah Kabupaten Tojouna-Una terus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat, kapasitas pemerintah, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, tempat evakuasi, serta koordinasi yang tidak kalah penting adalah membangun budaya sadar bencana. Masyarakat harus mengetahui risiko di wilayahnya, memahami apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
2: Sementara itu, pengalaman penanganan Pasigala juga menjadi bahan evaluasi BPBD Tojouna-Una dalam memperkuat respon darurat dan perlindungan masyarakat. Menurut Sigit, penanganan bencana membutuhkan kaji cepat, informasi akurat, koordinasi lintas sektor, kesiapan personil dan peralatan hingga dukungan logistik serta evakuasi. BPBD Tojouna-Una juga mendorong agar aspek risiko bencana menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan, pemilihan lokasi, tata ruang dan pembangunan infrastruktur.
3: Pengalaman Pasigala ini menjadi pembelajaran penting, Bu, dalam melihat bagaimana sebuah bencana besar dapat mempengaruhi berbagai sektor secara bersamaan. Dari pengalaman tersebut, kita memahami bahwa respon darurat harus dilakukan secara cepat, terkoordinasi, terpadu, berbasis informasi yang akurat. Makanya kami, Bu, sekali lagi sesuai undang-undang kebencanaan itu, bahwa bencana itu bukan hanya menjadi urusan BPBD atau urusan kepolisian atau urusan TNI, tetapi menjadi urusan bersama.
2: Sigit menegaskan, pembangunan harus memperhatikan potensi risiko agar tidak menimbulkan kerentanan baru di kemudian hari. Ia mengajak seluruh unsur, mulai pemerintah, masyarakat, dunia usaha hingga relawan, bersama-sama membangun daerah yang tangguh menghadapi bencana. Rahmawati Tani melaporkan.
4: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Berita yang terakhir, peran dan dukungan semua pihak menjadi penentu tercapainya langkah pemerintah dalam melakukan pencegahan pernikahan usia dini.
0: Pemerintah terus melakukan berbagai cara untuk mencegah pernikahan dini. Salah satu tokoh masyarakat Desa Padang Tumbuo, Kecamatan Ampana Kota, Tojouna-Una, Ridwan mengaku mendukung penuh pencegahan pernikahan anak di bawah umur melalui berbagai cara, seperti memberikan edukasi dan pencerahan mengenai bahaya pernikahan dini, pentingnya mentaati hukum yang berlaku, serta peran aktif dalam pendampingan dan bimbingan bagi remaja.
5: Dengan kegiatan penguatan pendampingan keluarga dalam pencegahan dan penanganan perkembangan anak ini, kami akan mensosialisasikan bersama perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua yang terlibat dalam pemangku jabatan yang ada di desa untuk terus mensosialisasikan agar supaya tidak ada lagi pernikahan anak di bawah usia.
0: Pencegahan pernikahan anak di bawah umur harus direspon oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah dan organisasi masyarakat untuk membangun kesadaran dan mengupayakan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda. Menurut Ridwan, peran semua pihak menjadi hal penting dalam upaya pencegahan pernikahan anak. Tokoh masyarakat dan tokoh agama berperan aktif dalam memberikan penyuluhan dan nasihat agama untuk meminimalkan pernikahan usia dini. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Mengakhir warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. 8 tahun Pasigala, BPBD Tahuna perkuat kesiapsiagaan bencana. Wujudkan masyarakat maju, sejahtera, berbasis sektor unggulan berkelanjutan, Pemkab Tahuna semakin memperkuat usaha pertanian. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator Riam Pana Rahmawati Tane, editor Ibnu Abbas, saya Novin Kalang bersama operator Sasri Alwi Hasing, ucapan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
3: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
4: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
5: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
0: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

0: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar masih terus bersama kami hingga sore hari ini di 93 FM Radio Republik Indonesia Amanah. Dan seperti biasa, pendengar melanjutkan kebersamaan kita. Kami hadir di Irama-Irama Dangdut untuk menghibur Anda semua. Program Pro Dangdut akan hadir, Anda bisa ikut dan gabung juga untuk mendengarkan pilihan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda setelah sebuah lagu berikut ini.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, satu vokal merdu dari Vita Alfia mengawali jumpa kita di Pro Dangdut sore ini, pendengar. Dan kami buka layanan telepon untuk Anda bergabung 0821-2850-2652. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kian.
1: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah Ibu Megawati.
1: Oke, silakan dari Pusungi.
2: Amdan ATT.
1: Yang mana? Apa judulnya, mabuk judi?
2: Tidak, judi. Ada memang diputer-puter.
1: Nanti dicarikan dulu sama operator ya, lagunya. Ya. Boleh kirim ya. Dulu silakan.
2: Kirim-kirim buat semua juga pendengar RRI tanpa terkecuali. Kian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Penelpon pertama sore ini Hamdan ATT baru saja di request. Kita lanjut untuk penelpon berikutnya. Assalamualaikum, selamat sore.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bung.
1: Selamat sore kembali Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, special weekend.
1: Special weekend seperti biasa ketemu lagi.
3: Tapi weekend ini aku semangat karena sore-sore orang ditemani sama Koko Limit.
1: Itu dia DP Patendi ini yang ditunggu-tunggu.
3: Ngomong-ngomong, kita sudah lama yang enggak kopi darat ya, Bung Pian.
1: Oh, gitu ya.
3: Nanti ya, kapan-kapan kalau kita arisan AFC lagi.
1: Insyaallah jumpa lagi di arisan AFC.
3: Jumpa lagi karena insyaallah nanti kita kalau sudah terkumpul lagi kita akan mulai lagi arisan baru gitu ya.
1: Oke, okay, baik.
3: Bung Fian harus datang ya, jangan tidak datang lagi.
1: Insyaallah.
3: Soalnya kalau orang mau bikin planning ini kaget-kaget, tolong lihat postingan dia sudah di ujung barat lagi. Mau rekan lagu dong.
1: Silakan. Lagu dangdutnya yang mana?
3: Dari Imam S. Arifin, judulnya Debu-debu Jalanan.
1: Debu-debu Jalanan, waduh.
3: Ini masih musim panas ya.
1: Oh gitu ya, jadi sesuai dengan cuaca ini ya.
3: Sesuai dengan cuaca ya. Yang penting, dorong PHT tidak berdebu.
1: Nah, itu yang penting.
3: Oke, lagu ini saya kirimkan kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam bahagia. Selamat menikmati hari libur Anda. Yang sore hari ini mungkin ada ke pantai, ke gunung, ya kan? Atau mungkin ke RRI juga bisa, ya, ada Bung Fian di RRI ya.
1: Boleh.
3: Yang penting ada pisang goreng ya. Ibu Lina di Pusungi, Ibu Uga di Kajulangko, Ibu Megawati Abang Mutar di Pusungi juga. Salam sehat, salam bahagia. Bung Fian, thank you ya.
1: Siap, terima kasih kembali.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ketua, Pak Buang Lagu. Baru saja bergabung menjadi penelpon kedua sore ini di Pro Dangdut. Satu penelpon lagi dinantikan kita ke lagu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
1: Pro Dangdut.
4: Dangdut
1: apa kabar Muara Toba? Mertoba ya? Sehat?
4: Sehat.
1: Alhamdulillah.
4: Sehat
1: sadiki. Ya nggak cuma sadiki, usahakan banyak.
4: Jadi bikin lagu harus cintaku terbagi dua.
1: Cintaku terbagi dua? Oke, cintaku.
4: Sesuai dengan anuta di sakit sadiki.
1: Oke, saya carikan lagunya. Boleh dikirim dulu.
4: Ini ada yang buang baru lewat tadi. Saya juga mau jawabin dan ibunya taruh depan Nurtin. Ada juga ibu Cina, ada juga ibu Lina dan ibu Uga, ibu Ratna dan semuanya. Salam hormat semua, salam sehat semua. Salamnya buat Bung Tiar sama operator.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Rukmin di Muara Toba. Jadi perempuan ketiga sore ini di Pro Dangdut. Kita dengarkan lagu yang di request.

0: lagi, ada 3 buah lagu yang baru saja hadir mengisi ruang dengar Anda di kebersamaan kita Pro Dangdut sore ini. Dan kami masih membuka layanan telepon untuk Anda ingin bergabung mendengarkan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Betul sekali, apa kabar Bu Nerato?
1: Kabar baik.
0: Luar biasa. Mau dengar lagu dangdut yang mana Pak Nusin? Silakan.
1: Dari Tia Ramon.
0: Tia Ramon, yang mana?
1: Anakku Sazali.
0: Apa judulnya? Anakku Sazali, itu ya?
1: Ya.
0: Oh, dicarikan itu lagunya. Boleh kirim dulu silakan.
1: Kirim yang pertama ada Bapak Ros, baru-baru Ibu Ria. Ada Bung Mukhtar dan Bung Megawati yang ada di Sungai Bulina, Ibu Ratna. Pokoknya semua pendengar produk semua dan kodan sehat semuanya.
0: Oke.
1: Ucapan yang sama untuk Bung Nur dan operator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu Nirato bergabung. Ada Pak Nursin di sana ya. Di belakang Pak Nursin, kita lanjut berikutnya. Assalamualaikum. Selamat sore.
2: Waalaikumsalam. Selamat sore Bung Fian.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Baik, dengan siapa di mana?
2: Ibu Lina.
0: Oh,
2: mungkin
0: dari Pusungi. Silakan.
2: Iya. Lagunya Rita Sugiarto.
0: Boleh.
2: Lagunya Dua Kursi.
0: Dua Kursi ya?
2: Iya.
0: Oke, saya carikan lagunya. Boleh dikirim dulu.
2: Ya, mau dikirim buat Ibu Eli yang lagi istirahat. Ada Mas Bung Lakoro juga. Ada Bunda Uga, ada Bunda Rukmi, Ibu Ratna, ada Panur Sinar, Ibu Ria, ada Bunda Megawati sama Abang juga. Dan buat seluruh ya pendengar Rampana di mana saya berada tanpa terkecuali. Buat Pungkian yang lagi tugas, selamat bertugas, meresek selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Oke deh Pungkian,
0: makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung sore ini. Ada Ibu Lina di Pusungi ya, dengan 1 buah lagu tadi baru saja di request Dua Kursi punya Rita Sugiarto. Masih menantikan untuk telepon berikutnya 0821-2850-2652. Pro Dangdut sore ini bersama RDI Ampana sambil kami carikan lagu yang baru saja di request.

0: Mendingan kita akan lanjutkan kebersamaan di Pro Dangdut. Sore ini usai dikumandangkan azan. Salat asar untuk wilayah Ampana dan sekitarnya.
1: Bermurah hati ternyata merupakan sifat yang dapat menyempurnakan pribadi seseorang menjadi pribadi yang terpuji. Demikian pula akal. Akal merupakan senjata yang utama untuk dapat mengendalikan seseorang untuk bersikap baik dan mengerjakan perbuatan yang bermanfaat. Namun masih ada orang yang kurang bermurah hati sehingga pribadinya menjadi kurang terpuji. Dan ada juga orang yang lebih menonjolkan nafsunya bila menghadapi sesuatu sehingga menjadi buruk perangainya. Ali bin Abu Thalib dalam kitab Nahjul Balaghah berkata, kemurahan hati adalah tirai yang menutupi, sedangkan akal adalah pedang yang amat tajam. Oleh sebab itu, tutupilah kekurang sempurnaan pekertimu dengan kemurahan hatimu, dan perangilah hawa nafsu.

0: Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengagumi keimanan seorang remaja penggembala kambing. Umar mengujinya dengan berkata, "Wahai anak, berikan saja seekor kambing itu untukku dan nanti sampaikan kepada pemiliknya bahwa serigala telah memakannya." Sang remaja menjawab, "Wahai tuan, walaupun si empunya tidak melihat, aku takkan memberikannya kepadamu sebab Allah melihatku." Ada zaman di mana makin banyak orang dewasa yang goyah imannya atau berpura-pura tidak tahu bahwa Allah adalah yang maha mengawasi. Mereka berani berdosa karena tak ada yang melihat perbuatan mereka. Dalam surat Taghabun ayat 4, Allah berfirman, "Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kau rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan."
1: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih ada waktu 30 menit lagi kebersamaan kita penyiar di Pro Dangdut sore ini bersama RD Empana, tentunya masih akan terus temani Anda di akhir pekan. Kebersamaan kita di edisi siar Sabtu untuk hari ini, dan 0821-850-2652 masih menunggu Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda sore ini di Pro Dangdut RD Empana. Kami pun masih akan hadirkan beberapa pilihan lagu dangdut temani Anda semua di kebersamaan kita untuk sore ini berikan. Oke, kita lanjut lagi untuk penelpon yang bergabung sore ini. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
2: Halo.
1: Halo juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
2: Biasa orang Bajaga Toir ini.
1: Oh, Bajaga Toir. Ada Om Din, apa kabar? Baru dapat dengar lagi suaranya Om Din.
2: Iya, soalnya ada kesibukan. Biasa tidur
1: gitu. Oh, orang sibuk iya. Memang ya. Silakan Om Din. Mau dihibur lagu dangdut yang mana?
2: Cubitan boleh dong.
1: Baku cubit ceritanya ini.
2: Iya.
1: Oke.
2: Ini baru santai juga dari kerja dicubit mencuai.
1: Carikan lagunya. Boleh kirim dulu, silakan.
2: Ada kirim untuk Pak Nurkin dalam saya, Pak Ani Kota Mau Bagu, Ratna, Lina Tsuhi dalam saya, yang di Matako, Sabar, yang punya durian itu.
1: Iya.
2: Jarut minum ada coba. Oke. Semuanya tanpa terkecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Om Din di Labuan Ujung ya, bergabung sore ini. Dan di belakang Om Din silakan, masih kami nantikan di Pro Dangdut sore ini sebelum lagu kami hadirkan di ruang dengar Anda. Oke, kita lanjut berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
3: Halo, selamat sore
1: kembali Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah Bung Wardi di Fombodo.
1: Dari ketinggian di Fombodo, silakan Bung Wardi.
3: Dengar lagunya. Mendingan lagunya Cita-Cita atau judulnya Kalimera Athena.
1: Kalimera Athena. Oke. Mau dicarikan lagunya. Mau dikirim silakan.
3: Kirim. Ibu Lina di Pusungi, ada juga Mas Bong Lekoro, ada juga Pak Mutar, dan lagi spesial buat sepupu saya Ibu Hasmin. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fombodo dari ketinggian ada Bung Wardi, satu vokal dari Cita-Cita Ta ya, baru saja dipilih. Dan di belakang Bung Wardi, satu penonton lagi masih boleh ya, sebelum kita ke lagu yang di request, saya masih nantikan.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
3: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
4: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
5: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
6: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ada yang bisa dibantu, tua?
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Diakan dulu apanya, tua. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi saja dibeli satu bulan lalu. Ini.
0: Pernah jatuh apanya, kak tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tiada dia HP masalah. Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba bel.
1: 08242.
0: Itu tua, so masuk teleponku.
1: Oh iya, masuk teleponnya, so bunyi.
0: Tidak ada rusakin HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak bawa telepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

0: Eh, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siang kok kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Eh Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Ih, tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hey, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu, eh?
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu, kau kira anak baru?

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Yan, mau jalan-jalan kemana kita?
1: Ke taman kota itu, Dan. Ada kegiatan sosialisasi tentang lingkungan.
0: Ayo kita ke sana, tapi naik motor saja. Astaga, Yan. Coba kau lihat itu mobil di depan. Enak sekali dia bawa buang kulit pisang sembarangan.
1: Ya, astaga.
0: Dikira jalannya, Spau.
1: Yole.
0: Kayaknya mobil itu menuju tempat yang sama dengan kita, Yan. Cantik-cantik, tapi di mobilnya tidak ada tempat sampahnya. Bawa buang sembarangan di jalan raya lagi.
1: Sudah, Yoyas. Tidak usah kesal begitu.
0: Bagaimana temo kesal? Itu kulit pisang hampir saja kena kita. Untung bukan kulit durian.
1: Sudah, Yoyas.
0: Sudah, Jodan. Kau pergi jauh sama cewek-cewek itu.
1: Jangan marah.
2: Meskipun tampak sepele, perilaku membuang sampah di jalan raya menandakan karakter yang buruk. Siapapun kita mungkin pernah membuang sampah sembarangan di jalan raya. Untuk mengatasinya, peraturan memang perlu. Namun, perubahan perilaku lebih utama.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Jumpa lagi sore ini di Gema Saripati Maju edisi perjumpaan kita di hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Langsung dari studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Riko Ilham. Gema Saripati Maju sore hari ini kita awali informasi dari RRI Kendari, di mana dari Wakatobi membuka pintu bagi wisatawan dari Bali guna memperluas akses kunjungan ke sejumlah destinasi unggulan untuk di daerah Sulawesi Tenggara. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami Heldiawati Kadir.
1: Kabupaten Wakatobi kini memperluas pasar kunjungan wisatawan dengan menargetkan kedatangan pengunjung langsung dari Pulau Bali. Langkah ini diambil menyusul semakin terbukanya akses konektivitas udara yang menghubungkan kedua wilayah tersebut sekaligus menjadikan Bali sebagai pintu masuk strategis mendatangkan wisatawan domestik maupun mancanegara ke kawasan surga bawah laut Sulawesi Tenggara. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Latarima menjelaskan pihaknya telah menyusun strategi promosi dan kerjasama dengan berbagai pihak di Bali guna memperkenalkan potensi wisata Wakatobi secara lebih luas. Bali dipilih karena menjadi pusat kunjungan wisatawan terbesar di Indonesia, sehingga peluang mengarahkan wisatawan ke Wakatobi dinilai sangat besar dan berpotensi mendongkrak angka kunjungan secara signifikan.
2: Dalam hal ini bayar yang berasal dari Bali, sehingga nanti kalau ke depan bisa dia lebih maksimal untuk pemasaran kepariwisataan kita.
1: Selain memperkuat promosi, pemerintah daerah juga terus membenahi fasilitas penunjang wisata mulai dari ketersediaan tempat menginap, pelayanan transportasi lokal, hingga peningkatan keterampilan masyarakat dalam menyambut tamu. Sinergi antara akses perjalanan yang semakin terbuka, promosi yang gencar, dan kualitas layanan yang terus ditingkatkan diharapkan dapat menjadikan Wakatobi sebagai pilihan utama wisatawan yang mencari keindahan alam bawah laut yang masih alami dan asri. Latarima menegaskan membidik wisatawan dari Bali bukan berarti mengubah jati diri Wakatobi, melainkan memperkenalkan kekayaan alam dan budaya daerah kepada lebih banyak orang. Kerja keras pemerintah daerah dalam membuka akses pasar wisata yang lebih luas, dukungan konektivitas yang semakin baik, serta kesadaran seluruh elemen masyarakat menjaga kualitas destinasi wisata akan menjadikan Wakatobi semakin dikenal di mata dunia seiring mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang makin maju dan berkelanjutan.
0: Pendengar, kita beralih dari RRI Kendari, kita ke RRI Palu, di mana ada rekan kita bersama Maria Immaculata. Selamat sore, rekan Maria.
3: Selamat sore, Riko.
0: Baik, silakan informasinya sore hari ini.
3: Baik, dari Palu untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini, dalam mewujudkan kota Palu yang aman dan nyaman, semua pihak diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pembangunan dan menjaga sarana-prasarana publik yang dibangun pemerintah. Berikut laporan Nita Surbakti.
4: Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah Kota Palu guna mewujudkan Palu yang nyaman bagi semua, khususnya masyarakat. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-48 Kota Palu, sejumlah kegiatan digelar sebagai momen refleksi pembangunan dan evaluasi terhadap pencapaian pemerintah Kota Palu, serta menjadi kesempatan bagi masyarakat ikut merasakan kebahagiaan di tengah

0: pertambahan usia Kota Palu melalui sejumlah kegiatan yang digelar. Wali Kota Palu Hadianto Rasid kepada RRI mengatakan, tahun ini pihaknya mengambil tema Moving in Action, di mana melalui tema ini semua pihak diharapkan dapat bergerak dalam aksi nyata untuk pembangunan dan kemajuan Kota Palu. Wali Kota mengaku saat ini masyarakat juga telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung berbagai program pemerintah dan hal ini diharapkan dapat terus dilakukan sebagai wujud komitmen bersama dalam menjadikan Kota Palu yang nyaman bagi semua.
1: Saya berharap bahwa dengan tema Moving in Action ini, kerja-kerja yang belum optimal itu kita berusaha untuk mencapai ke sana. Kemudian kerja-kerja yang belum, maksudnya masih banyak hal yang harus kita perbaiki. Nah, kita bukan hanya omong saja, masih hanya belum diperbaiki, tapi benar-benar kita perbaiki. Itu yang sesungguhnya menjadi core daripada Moving in Action. Kalau hari ini ditanya, nah, seperti apa sih Kota Palu hari ini? Ya, kita terus berusaha untuk memperbaiki Kota Palu ya dengan semua kekurangan yang kita punyai. Nah, tentu kita berharap bahwa kota ini semakin maju.
0: Ditambahkan, 48 tahun Kota Palu dan 8 tahun berjuang untuk bangkit pasca bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Berbagai perubahan dan pembangunan yang dilakukan saat ini diharapkan dapat dirasakan dan memotivasi semua pihak untuk terus ikut menjadi bagian dalam perubahan melalui langkah aksi yang nyata. Ditegaskan, menjaga Kota Palu yang nyaman dan bersih serta aman membutuhkan kerjasama semua pihak, sehingga dirinya minta masyarakat ikut menjaga Kota Palu dengan tidak melakukan hal yang merugikan diri sendiri dan lingkungan, diantaranya mengelola sampah dengan baik agar pencapaian Piala Adipura dapat tetap dipertahankan.
2: Demikian informasi dari Palu untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini. Saya Maria Imakulata bersama Edi Firmansyah mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan kita kembali ke rekan Riko di RRI Kendari. Riko.
3: Baik, terima kasih rekan Maria untuk informasinya. Pendengar dari RRI Palu, kita beralih ke RRI Ampana. Bersama rekan kita ada rekan Tito. Selamat sore rekan Tito.
4: Selamat sore rekan Riko Ilham.
3: Baik, silakan untuk informasinya.
4: Terima kasih informasi untuk Gema Saripati Maju dari RRI Ampana. Wujudkan masyarakat maju, sejahtera, berbasis sektor unggulan berkelanjutan. Pemkab Tujuna Unas semakin memperkuat usaha pertanian.
5: Ikhtiar pemerintah Kabupaten Tujuna Unas mewujudkan visi pembangunan sejahtera berbasis sektor unggulan yang berkelanjutan semakin dimaksimalkan. Visi ini menjadi komitmen Pemkab Tujuna dalam mengarahkan pembangunan yang berkeadilan, maju, dan berbasis potensi lokal. Bupati Tujuna Unas Ilham Lawidu dalam sambutannya dibacakan Kepala Dinas PMD Sudarto Palakana. Pada kegiatan Mora di Kecamatan Tojo menjelaskan pertanian salah satu sektor unggulan yang terus didorong secara terpadu. Karena itu semua pihak terkait terus digerakkan untuk membangun sektor ini sebagai sumber kedaulatan pangan.
6: Pemerintah Kabupaten Tujuna Unas terus berupaya mewujudkan visi pembangunan daerah, mewujudkan masyarakat Tujuna Unas maju, sejahtera, berbasis sektor unggulan yang berkelanjutan. Komitmen kita yang perlu kita kembangkan adalah sektor pertanian. Kita harus bergerak bersama dalam membangun kedaulatan pangan, memperkuat ekonomi desa, serta meningkat nilai tambah dari produk pertanian melalui inovasi.
5: Keberhasilan masyarakat Kecamatan Tojo di sektor pertanian dinilai cukup baik bagi masa depan ketahanan pangan lokal di Kabupaten Tujuna Unas. Karena itu Bupati Ilham Lawidu menegaskan semua sektor yang berkaitan dengan pengembangan kondisi real pertanian harus mengoptimalkan tupoksinya agar sektor ini terus memberikan kontribusi terhadap penguatan pangan lokal untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Demikian informasi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Saya Tito Lasangoli bersama rekan Arthur Tanipayuk. Kembali ke rekan Riko Ilham di Kendari. Riko.
3: Baik, terima kasih rekan Tito untuk informasinya. Dari RRI Ampana, pendengar kita beralih ke RRI Makassar. Bersama ada rekan Dwi Kartika. Selamat sore, rekan Dwi.
7: Selamat sore, rekan Riko.
3: Baik, silakan untuk informasinya.
7: Baik, informasi dari RRI Makassar. Sekda Sulsel sebut Bupati Goa yang berstatus tersangka diberhentikan sementara. Aan Ariska melaporkan.
8: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menyampaikan bahwa kepala daerah yang berstatus tersangka akan diberhentikan sementara dan digantikan pelaksana tugas atau PLT untuk melanjutkan pemerintahan. Hal itu menyusul ditetapkannya Bupati Goa Husnia Talendrang sebagai tersangka oleh Korsmob Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi Kortas Tipikor Mabes Polri. Jufri menegaskan pemerintahan tidak dibiarkan tanpa pemimpin dan tidak boleh berhenti. Untuk mengisi kekosongan pemerintahan di Kabupaten Goa, wakil kepala daerah akan menjadi PLT sambil menunggu kasusnya ditangani oleh aparat penegak hukum.
9: Telah berkuat ingkrapan hewes atau berkekuatan hukum yang final dan mengikat, baru bisa kita bicara apa yang terjadi. Jadi selama menunggu proses sampai ingkra, maka itu namanya PLT.
10: Berarti per besok, karena kan hari ini sudah tersangka ini.
9: Di suratnya dulu, kita tidak tahu. PLT itu kan tidak serta-merta. Mesti ada dilegalkan.
8: Kendati demikian, penunjukan PLT tidak serta-merta dan dilakukan secara berlangsung. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentu sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat akan melaporkan ke pemerintahan dalam negeri atau Kemendagri terkait permasalahan yang terjadi di Kabupaten Goa.
7: Demikian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Riko di RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika ya untuk informasinya. Pendengar dari RRI Makassar, kita beralih ke RRI Mamuju. Bersama rekan kita ada Mega Pika. Selamat sore rekan Mega Pika.
11: Baik, selamat sore rekan Riko.
3: Silakan untuk informasinya.
11: Baik, untuk informasi dari RRI Mamuju, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat meminta masyarakat untuk mewaspadai flu tipe A karena gejalanya berdampak cukup cepat dalam tubuh. Disampaikan selengkapnya Nur Asmi Saleh.
12: Kategori tipe flu A ini merespon sangat cepat dan berdampak sangat buruk.
13: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat mengingatkan masyarakat mewaspadai infeksi flu tipe A yang dinilai dapat memicu pemburukan kondisi secara cepat, terutama pada anak-anak, lansia, dan orang dengan riwayat gangguan pernapasan. Fungsional Epidemiologi Pengelola Program ISPA Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Kasfanuddin saat menjadi narasumber di Dialog Interaktif RRI Mamuju Jumat 25 September 2026 mengatakan, flu tipe A memiliki respon yang berbeda dibandingkan flu yang umumnya berkembang secara bertahap. Menurutnya, pada flu biasa, gejala dapat diawali pilek, kemudian berkembang menjadi demam, sakit kepala hingga kondisi yang lebih berat. Sementara pada flu tipe A, gejala dapat muncul dan memburuk dalam waktu relatif singkat. Ia menjelaskan, kondisi tersebut terjadi karena tubuh membutuhkan waktu untuk beradaptasi ketika virus atau kuman masuk. Pada infeksi tertentu, proses pemburukan dapat berlangsung secara perlahan karena tubuh masih memiliki kesempatan untuk memberikan respon. Namun, menurut Kasfanuddin, pada flu tipe A, proses tersebut dapat berlangsung lebih cepat sehingga virus berpotensi menyebar sebelum tubuh memberikan respon yang optimal.
12: Kategori tipe flu A ini merespon sangat cepat dan berdampak sangat buruk. Artinya hari ini kena, hari ini memburuk. Beda flu yang umumnya kadang pilek dulu, besok baru berat, besok baru demam, besok baru sakit kepala. Kalau itu sepakit, langsung demam, bahkan bisa drop. Bahkan mungkin anak-anak dan lansia itu bisa terjadi keterpurukan, bahkan kematian. Artinya begini, tubuh kita itu setiap virus atau kuman yang masuk dalam tubuh itu ada namanya proses adaptasi, sehingga ada pemburukan secara perlahan. Sedangkan tipe ini, flu tipe ini prosesnya sangat cepat. Belum sempat tubuh kita merespon, virus itu sudah menjalar. Kebetulan yang menyerang ini saluran pernapasan, sehingga memang potensi-potensi pemburukan itu sangat besar. Contoh punya gejala riwayat asma, ada gejala gangguan pernapasan lainnya, itu sangat riskan. Tingkat penularannya cukup besar. Uniknya virus tipe A ini, dia itu bukan antara manusia ke manusia. Tapi manusia ke hewan, hewan-hewan ke manusia, hewan ke hewan.
13: Masyarakat diminta tidak mengabaikan gejala gangguan pernapasan, khususnya ketika kondisi memburuk dengan cepat. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta penderita gangguan pernapasan perlu mendapat perhatian lebih apabila mengalami gejala yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
11: Demikian informasi dari RRI Mamuju. Kita kembali ke rekan Riko. Riko.
3: Baik, terima kasih rekan Mega Pika untuk informasinya.
14: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
3: Pendengar, selanjutnya kita ke RRI Toli-Toli. Kita akan menemui rekan Wahyuni. Selamat sore, rekan Wahyuni.
15: Selamat sore, rekan Riko.
3: Baik, silakan untuk informasinya.
15: Baik, terima kasih. Dari Toli-Toli, kami hadirkan informasi terkait di tengah mobilitas dan kesibukan sehari-hari, masyarakat Buol dari berbagai kelompok usia tetap menyempatkan waktu berolahraga secara rutin. Laporan selengkapnya disampaikan Sardono.
16: Gaya hidup sehat menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Kabupaten Buol, salah satunya melalui komunitas olahraga Fit Club Aljabar. Pendiri Fit Club Aljabar, Ahmad Lamu, saat melaksanakan senam bersama di halaman RRI Buol mengatakan, komunitas senam tersebut terbentuk sekitar 3 tahun lalu berawal dari masa pandemi COVID-19. Saat pandemi, masyarakat dibatasi untuk keluar rumah dan berkumpul, sehingga upaya menjaga kebugaran salah satunya dilakukan melalui kegiatan senam secara daring dari rumah masing-masing. Saat pandemi berlalu, para anggota yang berasal dari berbagai latar belakang ini kemudian rutin berkumpul setiap hari Sabtu pagi untuk berolahraga bersama, mulai senam hingga jalan sehat. Menurut Ahmad, kegiatan tersebut tidak hanya bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, tetapi juga menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi antar anggota yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda.
17: Yang pertama, silaturahmi terjamin. Kemudian bagi teman-teman yang memang ikut olahraga rutin, mereka merasakan manfaatnya bahwa dengan berolahraga itu sebenarnya secara tidak langsung itu mempengaruhi kesehatan lebih bagus. Dengan adanya metabolisme tubuh yang bekerja aktif dan lebih bagus. Saya kira itu sih olahraga.
16: Di tengah mobilitas dan kesibukan sehari-hari, Ahmad menghimbau masyarakat dari berbagai kelompok usia untuk tetap menyempatkan waktu berolahraga secara rutin. Menurutnya, jenis olahraga tidak harus berat. Yang terpenting, melakukan secara teratur agar tubuh tetap bugar dan aktivitas sehari-hari dapat dijalankan dengan baik.
17: Saya sih sangat berharap teman-teman semuanya bahwa olahraga itu bukan sesuatu yang kalangan tertentu. Kita semua ini sebenarnya kalau boleh dibilang wajib. Misalkan ada olahraga dalam satu hari walaupun beberapa menit atau dirutinkan misalnya seminggu 3 kali. Begitu, yang jelas jangan sampai ada hari-hari yang terlewati tanpa olahraga. Olahraga apa saja yang penting bisa menggerakkan tubuh dan badan.
16: Kegiatan senam bersama di halaman kantor RRI Buol juga diisi dengan suasana ramah dan penuh kekerapan antara anggota Fit Club Aljabar dengan kru RRI Buol. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk kebersamaan dalam mendorong pola hidup sehat dengan berolahraga secara rutin. Masyarakat diharapkan dapat menjaga kebugaran tubuh sekaligus membangun kebersamaan dan silaturahmi di lingkungan masyarakat.
15: Ya, demikian tadi informasi Gema Saripati Maju dari RRI Toli-Toli. Saya Wahyuni Wahab bersama rekan Dava mengucapkan terima kasih dan kembali ke Riko di RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih rekan Wahyuni untuk informasinya. Pendengar dari RRI Toli-Toli, kita beralih ke RRI Bau-Bau. Dan di kebersamaan kita untuk di RRI Bau-Bau ada rekan Siti Nur Hardianti. Selamat sore rekan Siti.
18: Ya, selamat sore.
3: Silakan untuk informasinya.
18: Baik, kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Lomba mewarnai hingga menggambar diikuti ratusan pelajar Kota Bau-Bau semarakan unik anniversary ke-30 Sanggar Seni Wisjayanti. Informasi selengkapnya dilaporkan WOD Nurliani.
19: Ya, ini tema tahun ini kita kreativitas anak. Jadi kami di sini sebagai wadah untuk mengembangkan anak, terutama kan kalau di Bau-Bau ini kan kita anak-anak yang hobi menggambar.
20: Lomba mewarnai tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah dasar yang diinisiasi Sanggar Seni Wisjayanti Kota Bau-Bau berlangsung meriah di Aula Universitas Muhammadiyah Buton Sabtu pagi. Ratusan anak dari berbagai sekolah di Kota Bau-Bau ambil bagian dalam ajang yang menjadi bagian dari peringatan Hari Jadi ke-30 Sanggar Seni Wisjayanti tahun 2026. Kegiatan ini mempertandingkan 3 kategori, yakni lomba mewarnai ibu dan anak untuk tingkat TK, lomba mewarnai untuk SD kelas 1 hingga kelas 3, sedangkan lomba menggambar bagi siswa kelas 4 hingga 6 SD. Ketua Panitia Kegiatan Dewi Sartika mengatakan, antusiasme peserta tahun ini cukup tinggi. Lomba mewarnai ibu dan anak menjadi kategori dengan jumlah peserta terbanyak, yakni 95 peserta dari berbagai TK di Kota Bau-Bau, sementara lomba mewarnai tingkat SD diikuti 45 peserta, dan kategori lomba menggambar diikuti 18 peserta. Menurut Dewi, kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan sekaligus bagian dari program kerja Sanggar Seni Wisjayanti.
1: Hari ini ada 3 kategori lomba. Yang pertama itu mewarnai ibu dan anak tingkat TK. Itu jumlahnya kurang lebih 95 peserta. Kemudian untuk lomba mewarnai kelas 1 sampai kelas 3 itu kurang lebih pesertanya 45 peserta. Dan lomba menggambar itu kurang lebih 18 peserta. Jadi kegiatan ini merupakan program kerja kami tahunan dalam acara anniversary 30 tahun Sanggar Seni Wisjayanti. Jadi setiap tahun kami selalu mengadakan 2 event. Yang pertama anniversary, yang kedua biasanya kalau tidak pagelaran akhir tahun atau pagelaran pertengahan tahun.
21: Dewi menambahkan kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Sanggar Seni Wisjayanti yang telah berdiri selama 30 tahun untuk mendukung pengembangan bakat dan kreativitas seni anak-anak di Kota Bau-Bau. Panitia juga menyediakan sejumlah penghargaan bagi pemenang untuk masing-masing kategori berupa piala dan sertifikat untuk juara 1 hingga 3. Selain lomba mewarnai dan menggambar, peringatan hari jadi ke-30 Sanggar Seni Wisjayanti dengan tema kreativitas anak turut dimeriahkan dengan pagelaran seni tari yang melibatkan 200 pelajar sekolah Kota Bau-Bau. Dewi menegaskan, Sanggar Seni Wisjayanti berkomitmen untuk terus mengembangkan dan mengasah bakat anak-anak di Kota Bau-Bau di bidang seni, baik melalui kegiatan edukasi bagi anggota sanggar maupun kompetisi yang digelar rutin setiap tahun. Wadi Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan.
22: Sekian informasi dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Kendari bersama Riko Ilham.
3: Baik, terima kasih rekan Yanti untuk informasinya. Dari RRI Bau-Bau, pendengar, kita beralih ke RRI Bone bersama rekan kami dari Arfiani. Selamat sore rekan Arfiani.
23: Selamat sore Ilham.
3: Baik, silakan untuk informasinya.
23: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, Kampung Nelayan Merah Putih Desa Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, menjadi ruang baru bagi nelayan untuk mengubah potensi laut menjadi kekuatan ekonomi. Berikut news feature dari Ayunia Nindiati.
24: Suara mesin kapal, aktivitas bongkar muat, hingga pergerakan ikan yang masuk ke tempat penyimpanan menjadi gambaran baru di Kampung Nelayan Merah Putih, Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinja Timur, Kabupaten Sinjai. Di balik aktivitas itu, ada upaya mendorong hasil laut agar tidak hanya cepat terjual, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Bupati Sinjai Ratawati Arif menyebut, potensi kelautan dan perikanan Sinjai sangat besar. Luas laut sekitar 901 km persegi dengan potensi produksi perikanan tangkap mencapai 55 ribu ton per tahun, serta potensi budidaya sekitar 38 894 ton. Menurutnya, potensi tersebut harus dikelola secara baik dan profesional agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat pesisir.
25: Program ini juga diproyeksikan mampu meningkatkan produksi perikanan rata-rata hingga kurang lebih 800 ton per tahun per lokasi dan mampu menaikkan pendapatan nelayan hingga 75%. Dan ini adalah lompatan besar bagi kesejahteraan masyarakat Sinjai yang ada di Kabupaten Sinjai. Dan terbukti bahwa dengan adanya kampung nelayan, hari ini Sinjai berada pada posisi, walaupun ini baru pada semester 1, tapi kami Sinjai sudah mengalami pertumbuhan ekonomi di atas nasional.
24: Komitmen itu kemudian didorong melalui Kampung Nelayan Merah Putih, program prioritas nasional yang menempatkan nelayan sebagai subjek utama pembangunan. Di Kampung Nelayan Merah Putih Tongke-Tongke, berbagai fasilitas terintegrasi telah tersedia. Mulai dari cold storage, pabrik es balok, kios pembekalan, kendaraan pendingin, hingga fasilitas umum lainnya. Ketua Satgas Operasional Kampung Nelayan Merah Putih, Victor Gustav Manopo menyebut, fasilitas tersebut diharapkan memperkuat produktivitas sekaligus akses usaha nelayan. Di Tongke-Tongke, fasilitas tersebut telah mengoptimalkan potensi 554 nelayan dengan 216 unit kapal dengan komoditas utama ikan tuna. Sejak beroperasi pada awal Juni, Koperasi Nelayan Merah Putih Tongke-Tongke juga telah menyerap 39 tenaga kerja. Koperasi mencatat omset bersih 32,19 juta rupiah, terutama dari penyewaan gudang beku dan penjualan es balok.
26: Satu hal dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat saat ini, yaitu peningkatan harga ikan tuna yang awalnya hanya 25 ribu per kilo, saat ini telah meningkat menjadi 45 ribu per kilo. Dampak ikutannya adalah pendapatan nelayan, nilai tukar nelayan. Dari yang pertama kami dapat informasi 2 juta per orang menjadi 4 juta per orang. Ini nanti kan kita review lagi angka ini. Karena 2 hari kami sini, beberapa nelayan kami coba tanya, rupanya ada yang awalnya 4 juta menjadi 7 juta.
24: Melalui Koperasi Nelayan Merah Putih dan Koperasi Desa Merah Putih, hasil laut diharapkan terhubung dengan penyimpanan, usaha, dan pasar. Sehingga dari Desa Tongke-Tongke, yang dibangun bukan hanya fasilitas perikanan, tetapi juga rantai ekonomi yang memberi ruang lebih besar bagi nelayan untuk tumbuh dan meningkatkan kesejahteraannya.

0: Demikian informasi dari RRI Bone untuk hari ini, dan kita kembali ke rekan Riko Ilham di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Arviani untuk informasinya. Nah, pendengar, demikian untuk informasi yang kami sampaikan ya, hasil liputan dari reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju, edisi perjumpaan kita ya di hari Sabtu, tanggal 26 September 2026. Saya Riko Ilham mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: 東京スマイル。
1: Terima kasih, Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun

Seorang nelayan berkata begini, "Walaupun ikan-ikan yang kutangkap hidup di air laut, tak pernah kurasakan asin dagingnya kecuali diasinkan orang setelah dia mati." Ungkapan sederhana adalah tamsil bagi kita bahwa bagi manusia yang hidup jiwanya dimanapun berada, takkan mudah terpengaruh dengan pola tindak di lingkungan kehidupan yang negatif, kecuali bila jiwanya telah mati. Allah selalu menganjurkan manusia agar senantiasa menghidupkan jiwa dan hati kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam surah Yasin ayat 69 dan 70, Dia berfirman, "Al-Quran itu tak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardus samad, alladhi lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita sekalian. Yang akan menjadi topik pembahasan kita pada hari ini adalah keutamaan orang-orang yang berfikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surah Ali Imran ayat 190 sampai 91 menggambarkan tentang kelebihan-kelebihan orang-orang yang menggunakan pemikirannya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Shadaqallahul 'adzim. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, terjadinya pergantian siang dan malam merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menggunakan pemikirannya, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama, baik mereka ketika berdiri, wa qu'uda, mereka duduk, dan pada waktu mereka berbaring. Waqu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi itu. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berfikir. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi itu terjadinya pergantian siang dan malam adalah merupakan tanda-tanda yang besar bagi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menggunakan pikirannya. Orang-orang yang tidak menggunakan pikirannya tidak akan sampai kepada kesimpulan seperti itu. Orang-orang yang menggunakan pikirannya akan sampai kepada kesimpulan bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidak semua ini engkau ciptakan secara sia-sia. Misalnya, mengapa bumi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini? Mengapa terjadi pergantian siang dan malam? Menurut penelitian, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hanya malam di dunia ini, maka seluruh yang ada di alam ini akan membeku. Sampai darah manusia bisa akan membeku dan tidak akan mengalir. Artinya manusia semua akan mati. Dan jika seandainya Allah Subhanahu wa taala menurut penelitian itu menjadikan siang secara berkepanjangan selama-lamanya, maka seluruh yang ada di alam ini akan menguap karena panasnya terik matahari. Bisa dibayangkan bagaimana jika panas di siang hari itu tidak diredupkan karena datangnya malam. Maka akan terjadi proses penguapan di alam ini. Air-air yang ada akan mengering dan seterusnya. Ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan malam berkepanjangan dan siang berkepanjangan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang dan malam silih berganti. Semuanya ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya bagi orang-orang yang berfikir. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran orang-orang yang menggunakan fikirannya. Kita didorong oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan daya fikir kita, meningkatkan pengetahuan kita, agar supaya kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang merupakan khalifahnya di atas bumi ini. Demikian
Semoga ada manfaatnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara, pimpinan dan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, pendengar, ruang dengar Anda akan kami hiasi dengan nuansa lagu-lagu Islamik. Tetaplah bersama kami di 93 FM.
1: Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki, dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi, kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain. Sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya, Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya untuk bekerja dan bekerja.

nafkah kepada keluarga merupakan suatu kewajiban yang harus diemban seorang kepala rumah tangga. Memberi nafkah keluarga, jika dilakukan secara benar, akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Sebagai sebuah tuntunan hidup yang lengkap, Islam tentu tak lupa menyentuh masalah rumah tangga ini. Islam menetapkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Tak dianjurkan untuk mencencang tangan, sebagaimana juga tak dianjurkannya untuk berlebih-lebihan. Dalam surat At-Talaq ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya."

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan, kita diminta untuk turut berbelasungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau

Diriwayatkan oleh Tirmizi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama dengan

sikap yang baik untuk dilakukan. Kelulusan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luwes dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk,

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us.

dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfa bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfa menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfa menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah.

Pernah ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata, bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

0: Betul.
1: Nah, kita menyapa dulu ke Karya dan Bucin dari.
0: Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Apa kabar nih kakak-kakak?
0: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Oke. Okay.
0: Yati Hasbi.
1: Halo, saya Yati. Suara saya terdengar di Tolotoli. Kita coba tes ini untuk
0: Bone ya. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Suara host dari Palu agak kecil ya, saya terima yang baju kotak-kotak. Iya, kecil sekali suaranya di sini.
1: Oke, terima kasih. Gimana? Sudah aman?
2: Masih kecil.
1: Masih kecil. Oke, ntar kita sembari berusaha untuk memperbaiki suara kita ya, biar suara kita ini bisa aman gitu di Bone ya.
2: Oke. Siap.
1: Oke. Terima kasih untuk Kavia. Next kita kemana lagi nih?
0: Kita mau ke bau-bau dulu gitu. Ada Kak Bu Zuda. Halo.
1: Halo, bau-bau. Oke.
0: Oke. Lagi OTW, lagi prepare.
1: Gimana? Soalnya belum kedengeran ya?
0: Kali.
1: Oke, nah udah kedengeran. Apa kabar?
3: Bau-bau. Baik, alhamdulillah di bau-bau cuacanya cerah dan kami juga sehat-sehat bersama teman-teman teknik ini.
0: Okay. Alhamdulillah. Nah.
1: Oke, kalau kita salam untuk teman-teman teknik, dan kita lanjut lagi kak ya.
0: Iya.
1: Oke, okay, next kita ke
0: Ampana.
1: Novian di Ampana, adakah Kak Novian? Apakah sudah ready? Teman-teman Ampana, oke, kita ke Makassar dulu. Hai Rai.
4: Halo Kak, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Halo, salam kenal Kak Rai.
1: Oke, suaranya agak kecil nih Rai ya.
4: Suaranya kecil ya kak ya?
1: Oke, gak apa-apa deh, ntar kita akan coba ngobrol lagi ntar Rai ya. Tadi kayaknya udah foto-foto duluan
0: tuh. Udah udah gini-gini tadi ya.
1: Oke, next kita ke
0: Mamuju.
5: Halo, assalamualaikum, selamat malam. Bagaimana?
1: Selamat malam Kak Sigi, apa kabar? Sehat?
5: Sehat dong, semangat hari ini.
1: Oke deh, mantap, ntar kita akan lanjut lagi ya. Oke, itu dia teman-teman kita. Kita tinggal menunggu Ampana ya untuk hadir bersama kita juga di malam hari ini. Ada Iye juga dan ada
0: dan juga Kamino.
1: Kamu semua teman Pro 2, tapi kita bakal dengerin lagu dulu dong ya.
0: Yes, betul sekali.
1: Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Hits.

0: balik lagi di Produa Yates Berjaringan tentunya sama saya Rino
1: dan juga Iyek di sini teman Produa ya. Kita masih ngobrol-ngobrol seru ya bareng sama teman-teman dari Korwil 4. Ada Kendari, Toli-toli, Bau-bau dan Bone, Adam Ampana juga Makassar dan juga Mamuju teman Produa.
2: Oke. Nah, pertama kita bakalan ke Kendari dulu, di sana sudah ada Kak Yayan. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Kak Yayan, kita dengerin dulu lagu hits yang ada di RRI Kendari.

0: Oke, kita lanjut aja. Tadi udah dengerin lagu-lagu hits yang ada di Kendari ya. Gimana Kak Yayan? Apakah cuaca di Kendari aman nih? Aduh, suaranya belum kedengeran nih.
1: Masih kemiot itu.
0: Masih kemiot kayaknya nih. Oke. Soalnya tadi lagu-lagunya keren ya. Tadi ada tulis juga.
2: Iya, Kak Iyek dan Kak Wino.
0: Oke, mau tahu dong apa sih yang lagi hits sekarang di Kendari?
2: Oke, jadi di Kendari ya, bulan ini dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI Kendari ada banyak sekali kegiatan yang digelar untuk masyarakat melalui rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Jadi tahun ini mengusung tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri, yang mana RRI Fest ini tuh berlangsung dari tanggal 17 sampai 19 September di pelataran RRI Kendari. Ada banyak sekali kegiatan yang dihadirkan, mulai dari bazar UMKM, cek kesehatan gratis, fashion show anak, lomba mewarnai, jalan sehat, aksi cinta lingkungan, dan tentunya berbagai kegiatan yang bisa melibatkan masyarakat secara langsung. Dan rangkaian RRI Fest di tahun ini juga ditutup dengan malam puncak yang sekaligus menjadi momen untuk menyaksikan final Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026 ya. Dan ajang ini juga menjadi salah satu ruang bagi para talenta muda untuk menunjukkan kemampuan mereka di bidang tarik suara. Dan akhirnya di gelaran juara pada Bintang Radio Indonesia RRI Kendari dari tahun ini berhasil diraih teman-teman dari Kota Bau-Bau, baik itu dari kategori putra dan juga kategori putri.
0: Wis, mantap ya, luar biasa ya. Wawancara mantap tuh. Oke, jangan lupa nih kalau misalnya mau voting juga bisa di bintang radio rri.id. Wajib hafal tuh kayaknya ya.
1: Hari ini saya udah voting loh. Dua kan, sudah. Satu hari kan dapat gratisan dua.
0: Betul, oke. Nanti buat pendekar juga boleh voting tuh. Oke, terima kasih Kak Yayan dari Kendari.
2: Terima kasih juga Kak Iyek dan Kak Wino.
0: Oke.
1: Dari Kendari kita langsung menuju ke Toli-Toli. Tapi sebelum kita ngobrol sama Kak Yati Hasmi di Toli-Toli, kita dengerin dulu apa lagu yang lagi hits di Toli-Toli.
3: Pro 2 Hits berjaringan.
4: Yang lagi hits di Pro 2 Toli-Toli.
3: The best songs on the radio.

0: kerjanya.
1: Radio RRI Tolikoli, teman terbaik kamu.
2: Oke. Okay.
3: Halo, ya, selamat ya. Malam kakak-kakak.
2: Halo, selamat malam. Wis makin figur aja mereka. Nih Kak Yati ya.
3: Okay. Bisa dengar suara saya kakak-kakak?
2: Bisa, aman. Dong,
4: bisa.
3: Aman.
2: Bisa
3: ya.
2: Kedengaran. Oke.
3: Okay. Okay, saya grogi ya kakak ya.
2: Oh, lebih grogi lagi kita.
4: Lebih grogi saya lagi.
3: Iya, soalnya lagi. Dari sekian purnama saya lagi dapat tugas hari ini. Jadi saya groginya minta ampun ini kakak. Oh, pasti kakak-kakak juga grogi nih. Ini. Ada yang grogi pasti ya.
4: Betul.
2: Sama-sama groginya nih ya. Oke, tapi mau tahu dong, kira-kira informasi apa sih yang lagi hit sekarang di Toli-Toli?
3: Iya, ini kakak, ini mengenai kabar karhutlah kemarin ya. Ini kan kemarin, minggu kemarin, tidak lama maksudnya kejadiannya. Kan pernah kebakaran juga, kebakaran hutan di sini ya. Di desa Silondowu, ini tidak jauh dari Toli-Toli. Dan ada 3 titik api. Jadi diperkirakan ada 3 gunung begitu terbakar ya kakak ya. Jadi masyarakat di sana itu berpikir kalau kebakaran hutan itu terjadi karena faktor cuaca ya, yang panas ya. Nah, jadi masyarakat berpikir, wah ini dikarenakan gara-gara cuaca yang panas jadi terbakar bla bla dan lain sebagainya. Dan ternyata kakak, kenapa terbakar? Ternyata ada yang membakarnya, begitu.
2: Oh.
3: Mau tahu siapa yang membakarnya, kakak?
2: Siapa tuh? Penasaran.
3: Iya, yang bakar adalah orang dengan gangguan jiwa.
2: Oke.
3: Okay. ODGJ ya. Jadi sempat ditanya, kenapa dibakar ini hutan? Jadi dia jawab, saya tidak suka dengan kegelapan. Setiap saya lewat semuanya gelap. Dia katanya begitu. Jadi dia bilang saya enggak suka yang gelap-gelap. Jadi saya harus lihat yang terang-terang. Maka dia bakarlah hutan itu.
2: Oke. Okay.
3: Itu jawaban dari orang dengan gangguan jiwa ya kakak ya.
2: Karena tidak suka gelap ya, jadi ya, akhirnya dibakar.
3: Karena dia tidak suka gelap, karena dia setiap lewat di hutan itu ya pasti gelap lah kakak ya. Namanya pedesaan ya.
2: Betul.
3: Dia bilang supaya tidak gelap, akhirnya dia bakarlah hutan itu begitu.
2: Oke, luar biasa.
3: Seru
2: ya.
3: Seru.
4: Jadi kita enggak bisa cerita loh. Enggak bisa berkomentar kayaknya.
3: Jadi terpaksa bapak-bapak petugas atau dari bapak polisi ya tidak bisa ngapa-ngapain karena ya yang bakar kan orang tidak waras ya, iya, begitu toh. Ya kakak ya.
2: Oke.
3: Jadi dia pakai sabut kelapa begitu kakak. Jadi sabut kelapa itu dia bakar, kemudian dia kasih jalan di hutan-hutan yang agak kering gitu. Pohon-pohon kering gitu.
2: Oke. Jadi akhirnya terjadilah kebakaran hutan ya. Oke, luar biasa. Kalau gitu terima kasih untuk Kak Hayati untuk informasinya. Sampai ketemu nanti di Toli-Toli.
3: Iya, datang sini ya kakak ya. Lihat gunung yang terbakar ya, boleh ya.
4: Jangan-jangan ke Toli-Toli ya.
3: Iya, siapa tahu aja mau kenalan sama ODGJ-nya ya.
2: Iya, kayaknya bakalan ke sana tuh dalam waktu singkat ini.
3: Jadi seru kakak. Oke, kakak terima kasih.
2: Terima kasih. Bye. Itu dia informasi dari Toli-Toli. Next kita akan ke Bone. Tapi sebelum kita ngobrol sama Kavia, kita dengerin dulu lagu hits yang ada di RRI Bone.
1: Lagu yang hits di RRI Bone minggu ini.
5: Nabila Takia, Tasemuda Hompimpa.

pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Katy Perry, The One That Got Away.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song.
1: Baik,
2: oke, okay. Ya, ya. Seru ya.
1: Betul sekali itu dari Bone. Ada Kavia di sana. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Kak
2: Iyek
3: sama Wino. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Kabar Kavia gimana?
3: Baik, alhamdulillah.
1: Oke, okay. Ini kita mau nanyain dulu nih apa nih yang lagi update gitu dari Bone.
3: Oke, nah info hits dari Bone kali ini, kita di Bone ada festival namanya Gaumaraja yang terselenggara di tanggal 25 sampai tanggal 30 mendatang. Dan malam ini Kak Iyek dan Kak Wino, ini merupakan malam puncak di mana akan banyak sekali pertunjukan yang disajikan di festival Gaumaraja ini. Kemudian akan ada juga pemutaran film di mana filmnya salah satu pemerannya adalah Bupati Bone. Jadi Bupati kita itu ikut menjadi bintang film di film tersebut. Dan malam ini juga RRI Bone berkesempatan untuk menyiarkan ya Gaumaraja di malam minggu ini. Jadi untuk warga Bone yang mungkin tidak ada kegiatannya, mau lihat seperti apa festival ini, bisa ke lapangan Merdeka Watampone yang ada di pusat kota Watampone. Itu sih info hits.
1: Wow, seru kayaknya ya.
2: Seru ya, menarik ya.
1: Bone yang malam hari ini bersiaran saya.
2: Oke, oke.
3: Langsung ke lapangan Merdeka
2: Watampone. Oke, tapi ada lagi nih yang spesial dari Bone Style, ada info hits karena live performance hari ini itu dari Bone. Oke. Kalau gitu silakan kita langsung aja kasih ke Kavia, silakan Kavia.
3: Oke, terima kasih. Betul sekali yang dikatakan Kak Iyek sama Kak Wino, malam hari ini alhamdulillah RRI Bone dipercaya untuk menghadirkan bintang tamu. Dan mungkin di layar kaca teman-teman ini sudah terpampang ya, ada bintang tamu kita, ada Kak Ika Arsyila. Halo Kak Ika.
4: Halo Kak.
3: Apa kabar malam hari ini?
4: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah. Kak Ika malam ini kan sebagai bintang tamu di program Pro 2 Hits yang disiarkan melalui Skorwil 4 ya. Nah, lagu pertama yang ingin dinyanyikan apa nih Kak Ika?
4: Lagunya Krispati.
3: Lagunya Krispati. Ya. Judulnya apa tuh Kak Ika?
4: Judulnya apa ya tadi? Bila rasaku ini rasamu.
3: Oke, kenapa? Ini kan lagu galau ya, malam minggu kok lagu galau Kak Ika yang dipilih?
4: Iya Kak, karena apa ya, supaya lebih galau lagi vibes-nya, jadi yang gak keluar malam minggu.
3: Oke, okay, jadi untuk galau. Orang-orang galau yang mungkin lagi dengar siaran Pro 2 Hits ya. Dan pendengar dan pemirsa, teman-teman Skorwil 4, kita langsung saja dengarkan suara merdu dari Ika Arsyila lewat lagu Bila Rasaku Ini Rasamu.

0: Dan itu dia lagu pertama dari Kak Ika Arsyila. Mungkin teman-teman Skorwil 4 bisa memberikan applause dong untuk Kak Ika malam hari ini, karena kita semakin menggalau ya malam hari ini. Bagi yang tidak keluar bermalam minggu, lagu ini cocok nih untuk pendengar semua. Nah, setiap keseharian sehari-hari ini apa Kak Ika selain nyanyi?
1: Saya sebenarnya ibu rumah tangga.
0: Ibu rumah tangga, ya. Okay.
1: Terus saya juga konten kreator.
0: Oh, konten kreator.
1: TikTok, tapi tidak besar. Mm-hmm. Cuma saya sekarang menekuni konten gitar di TikTok.
0: Oh, konten gitar.
1: Iya, Kak.
0: Jadi apakah di lagu kedua ini Kak Ika akan bermain gitar?
1: Boleh.
0: Oh, boleh. Baiklah. Jadi mari kita saksikan kembali teman-teman seperti apa penampilan dari Kak Ika dengan gitarnya.
1: Kebetulan ini lagu pertama yang saya pelajari waktu belajar main gitar.
0: Oke, judulnya apa nih Kak Ika?
1: Judulnya The Virgin, Cinta Terlarang.
0: Oke. Lagi-lagi lagu galau ya, iya, Kak Ika. Baiklah.
1: Muka saya memang vibes-nya galau kayaknya, Kak.

0: kasih.
1: Udah, padahal saya udah terhanyut nih Kak Ika. Terima kasih atas penampilannya malam hari ini. Terima kasih sudah menghibur orang-orang yang lagi galau malam minggu kita. Kak Iyek dan Kak Wino ini
2: hias
1: dengan lagu galau.
2: Oke, udah menggalau kita sebenarnya tadi ya.
3: Awalnya memang kita lagi galau ya.
4: Jangan menangis ya, nggak apa-apa.
1: apalagi Kak Ika ini suaranya lagi serak karena kemarin, jadi dimaafkan ya.
2: Aman, suaranya bagus kok.
3: Serak aja begitu gimana bagus ya?
2: Betul. Oke, kalau gitu.
1: Kita kembali ke host utama malam hari.
2: Oke, terima kasih Kavia.
1: Terima kasih.
2: Oke, teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana. Sebentar kita akan kembali lagi tetap di Pro 2 Hits Berjaringan.
5: Pro 2 Hits Berjaringan. Pengen tahu lagu terhits dan info terupdate di kota kamu? Di sini tempatnya.
6: Pro 2 Hits Berjaringan disiarkan bersama Pro 2 RRI Makassar, Pro 2 Palu, Pro 2 Kendari, Pro 2 Toli-Toli, RRI Mamuju, SP Bone, SP Ampana, dan SP Bau-Bau.
5: Setiap akhir bulan, malam minggu, jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam. Pro 2 Hits Berjaringan.
2: Oke, nah tadi kita udah dengerin juga live performance dari Bone ya.
3: Betul.
2: Sekarang kita kemana lagi nih Kak Ye?
3: Kita mau ke Bau-Bau lagi dulu. Ada Kak Buzuda di sana. Halo.
7: Baik, halo Kakak Ye dan juga Erwin ini.
2: Oke, nah sebelum kita lanjut nih kita dengerin dulu lagu hits apa sih yang lagi ada di Bau-Bau sekarang. Kita dengarkan sama-sama.

0: Nah, itu dia teman bro dua ya.
1: Yang gimana nahnya?
0: Boleh gak lagu yang di akhir tadi diputer dari awal sampai akhir?
1: Seru ya, benar-benar suka juga. Oke, nah
0: kita itu mau
2: tadi, itu tadi lagu dangdut atau lagu pop itu?
1: Dia kayaknya gabungan
0: ya. Jadi ya genre baru dia hipdut. Makanya sekarang gitu ya? Makanya dia masuk di kategori baru di AMI Awards itu.
1: Oh, kan saya ya.
0: Makanya dia masuk di Hipdut dia itu.
1: Oke.
0: Kita mau tanyain dulu nih informasi apa yang lagi update di Bau-Bau sekarang.
2: Iya, di Bau-Bau. Yang lagi update ini acara Mendadak Ngamen.
1: Oke.
2: Baik, informasi dari Bau-Bau yang lagi ramai ini atau di minggu ini, penyanyi Triswaka dan juga Zidan ya, ini mendadak menggelar aksi ngamen di kota Bau-Bau, dan kehadiran keduanya ini berhasil juga menarik perhatian dan juga menghibur masyarakat atau juga warga yang juga menikmati penampilan musik secara langsung di lapangan Ngalu-Ngalu, Kota Mara, Kota Bau-Bau. Nah, aksi tersebut juga menjadi bagian dari perjalanan Mendadak Ngamen volume kedua yang juga membawa Triswaka dan juga Zidan ini menjelajahi sejumlah kota yang ada di Indonesia, termasuk juga di Sulawesi Tenggara, baik itu di Kota Kendari dan juga Kota Bau-Bau. Nah, yang menariknya ini, Triswaka juga mengatakan Mendadak Ngamen merupakan juga program pribadi yang mereka juga jalankan untuk mencari suasana baru sekaligus juga menikmati perjalanan. Nah, musik dipilih juga disampaikan sebagai cara untuk tetap juga berkarya sambil juga mengenal berbagai daerah dan juga bertemu orang-orang baru begitu. Nah, selama berada di Kota Bau-Bau, Triswaka dan juga Zidan ini juga mendapatkan dukungan dari sejumlah teman serta juga pelaku musik lokal yang ada di Kota Bau-Bau ini. Baik, Kakak Erwin dan Kakak Ye, itu informasi yang dari berasal dari Kota Bau-Bau gitu.
1: Oke, terima kasih untuk informasinya.
2: Kalau boleh tahu ya, ini Zidan ini di Sulawesi Tengah bukan?
0: Betul, dia dari Sulawesi Tengah, dari Parigi ya? Kalau nggak salah.
1: Bukan yang lagi magang di KMB bukan? Bukan.
0: Zidan yang ini udah lama. Dari viralnya kalau nggak salah dia dari zaman-zaman COVID kalau nggak salah.
1: Oke.
2: Baik.
1: Oke, kalau gitu terima kasih untuk teman-teman yang ada di Bau-Bau, dan setelah dari Bau-Bau kita akan lanjut ke
0: Ampana.
1: Ini terdekat nih ya. Oke, di sana juga sudah ada Novian. Halo Novian.
3: Halo, kakak-kakak yang di Palu, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Oke, tapi sebelum kita lanjut, kita dengerin dulu lagu hits yang ada di RRI Ampana.
4: Megahertz.

0: 93 megahertz.
1: Oke, itu dia lagu hits yang ada di Ampana. Sekarang kita mau nanya-nanya ke Novia nih, apa lagi nih informasi hits yang ada di Ampana? Apakah durian?
2: Belum.
1: Belum ya?
2: Oke, jadi di Ampana beberapa hari yang lalu ini baru saja digelar sebuah festival budaya. Namanya adalah Festival Bukulupi. Ini yang berlangsung di lapangan sepak bola Kelurahan Bailu Baru, Kecamatan Amara Kota atau Junauna. Nah, festival tahun ini mengusung tema yaitu Posintufu Raya Bukulupi, yang bermakna semangat gotong royong, berkumpul dan juga bersatu. Nah, dalam pembukaannya masyarakat ini disuguhkan dengan berbagai pertunjukan budaya seperti ada tari kolosal, kemudian ada juga musik daerah serta tradisi adat Bukulupi yang merupakan bagian dari warisan budaya masyarakat Junauna. Nah, festival ini juga menjadi ruang perjumpaan bagi 5 entitas adat besar di Junauna, yaitu ada suku Ta, kemudian suku Baree, ada suku Bobongko, Togian, dan juga masyarakat adat Malay. Nah, kehadiran berbagai unsur budaya tersebut ini menjadi bagian dari upaya untuk menjaga dan juga memperkenalkan kekayaan budaya lokal. Dan tidak hanya budaya juga, Festival Bukulupi ini juga menghadirkan UMKM, kemudian ada kain tradisional dan juga kerajinan tangan hingga kuliner lokal ya. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendukung pelestarian budaya sekaligus membuka peluang bagi perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif masyarakat Tojonauna. Nah, itu dia informasi update dari RRI Ampana.
1: Oke, terima kasih untuk Novian yang di Ampana.
3: Ya,
1: saya lagi berasa Gemas Saripati ini.
3: Oke, Gemas Saripati tapi versi lebih
1: muda ya. Lebih hits lah ya. Oke, kalau gitu terima kasih untuk Novia. Next kita ke Rai di Makassar.
3: Ini dari tadi udah gak sabar kayak ngobrol ya. Soalnya dari sebelum mulai udah
1: udah foto-foto duluan gitu ya. Oke deh. Oke, tapi sebelum kita lanjut nih Rai, kita dengerin dulu lagu hits apa sih yang ada di RRI Pro 2 Makassar.
4: Radio Republic of Indonesia.
5: Yang hits di Pro 2 Makassar. Let's check it out.
6: Bunga Citra Lestari, George Flo, terbesar.

0: Ya, Tebang Berdua ya, yang lagi hits di Makassar gitu. Tapi selain lagu-lagu yang hits gitu, saya juga pengen tahu gitu, apa nih info hits dari Makassar. Silakan Kak Rai.
1: Yang lagi hits di kota Makassar nih Kak, ada kegiatan Critical Mass. Jadi Critical Mass sendiri ini merupakan gerakan bersepeda bersama, di mana para peserta itu turun ke jalan dan goes bareng sebagai bentuk kampanye bahwa sepeda juga merupakan bagian dari pengguna jalan nih Kak. Jadi bukan sekedar olahraga ini sepeda, tapi juga soal membangun budaya bersepeda dan mengingatkan bahwa jalan raya bisa digunakan bersama-sama nih kakak-kakak. Jadi tadi malam tuh Critical Mass ini dilaksanakan, titik kumpulnya itu di flyover di Jalan APP Tarani, dan finishnya itu di CPI di dekat Pantai Losari nih Kak. Jadi tadi malam tuh di Makassar tuh luar biasa kemacetan terjadi di Jalan APP Tarani karena banyak banget pesepeda, hampir 1000 ya peserta sepeda dari berbagai komunitas yang ikut melaksanakan kegiatan Critical Mass ini. Dan ternyata Critical Mass ini dilaksanakan setiap akhir bulan Kak, di hari Jumat malam. Dan juga tidak cuma di Makassar, tapi juga di berbagai daerah. Di Jakarta juga ikut melaksanakan, terus juga di Palembang, Medan, dan beberapa daerah juga ikut melaksanakan kegiatan Critical Mass ini sebagai bentuk kampanye bahwa sepeda juga merupakan bagian dari pengguna jalan Kak. Itu dia.
2: Mantap ya, setiap Jumat malam.
0: Rasa ingin pulang kampungnya ada banget ya.
1: Kak Wino, kapan ke Makassar?
2: Kok foto saya nggak ada di banner belakang ya?
0: Konfirmasi dulu, tolong.
2: Ini sudah dihapus itu. Oke deh, kalau gitu terima kasih untuk Rai, dan salam untuk teman-teman yang ada di Makassar ya. Doa aja cepat pulang.
0: Amin. Saya aminkan lo.
2: Oke, next kita ke mana lagi nih?
0: Kita mau ke Mamuju lagi.
2: Oke.
0: Sugi di sana.
2: Oke, nah Kak Sugi juga sepertinya sudah ready banget nih, tapi sebelum dengan senyumannya, mantap.
0: Apa nih?
2: Oke. Oke, tapi sebelum kita lanjut, kita dengerin dulu lagu hits yang ada di RRI Mamuju.
3: Radio Hits RRI Mamuju. Ini dia top 5 untuk minggu ini. Kahitna, Cicirin Monica Tahalea, Titik Nadir.

0: sempurnanya aku.
1: Sempurnanya aku untuk dirimu.
0: Bruno Mars, Cha Cha Cha.
1: Come on and cha cha cha with me. And I'm a cha cha cha with you tonight.
0: Tulus jatuh suka.
2: Sungguh ku tidak memiliki daya.
0: Top hits RRI Mamuju untuk minggu ini.
3: Oke, itu dia lagu-lagu yang hits yang ada di Mamuju. Selanjutnya kita pengen dengerin dua-dua. Gimana kabarnya nih Kak Sugi?
4: Halo, selamat malam semuanya, kabar
3: sehat. Agak kecil nih suaranya Kak Sugi.
4: Kok bisa, padahal aku udah gede banget sih kayaknya.
5: Saya juga merasa dong.
3: Oke. Kita mau tahu dong kira-kira informasi hits apa yang sekarang lagi ada di RRI Mamuju.
6: Oke, baik. Untuk informasi hits dari Mamuju, ini di tanggal 22 kemarin, ulang tahun Sulawesi Barat yang ke-22 tahun juga, pas banget dengan tanggalnya. Banyak event yang diselenggarakan, termasuk di antaranya adalah ya upacara ya. Dan RRI juga hadir di sana, RRI Mamuju khususnya, dengan baju adatnya juga gak mau ketinggalan ngambil momen juga. Terus di tanggal yang sama pas malam hari itu ada Sulbar Fair dari tanggal 22 sampai 24. Banyak keseruan juga di sana, tari-tarian, panggung lah pokoknya. Artis nasional yang sempat viral juga karena pagar penontonnya jebol ya, saking banyaknya dan juga ngantrinya banget. Wow, luar biasa. Ada banyak artis nasional hari itu, tapi sebenarnya yang paling spesial tuh MC-nya kakak. Skip aja ya.
3: Luar biasa ya.
6: Ya udah, kita terus ke informasinya. Masih momen itu juga di Sulbar Fair 22 sampai 24. Terus setelahnya, saya suka yang ambil gambar tadi ya. Salam ya. Itu
3: biasa, mohon maklumi, evident kakak, mohon maaf. Biasa, ya.
5: Lagi di ujung banget.
3: Lagi di ujung banget.
6: Ada aja breaknya ya. Nah, terus di tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 itu masih ada keseruan juga. Sunday Race, kan dulu sekarang namanya Sunday Silumba, yang masuk dalam Karisma Event Nusantara juga. Yang berlangsung dari tanggal 25 itu ada rest area mulai di sana, tapi baru benar-benar berlayar tadi. Jadi yang belum tahu Sunday itu apa, Sunday adalah perahu tradisional khas Mandar yang merupakan perahu tradisional dengan kecepatan tercepat di dunia gitu. Dan ini rutenya untuk tahun ini singkat banget, hanya dari Majene ke Polewali. Hari ini sudah berlayar, dan yang paling seru karena untuk pertama kalinya dalam sejarah logo RRI itu terpampang nyata di salah satu layar perahu tersebut. Bangga
3: keren dong.
6: Ya, ini masuk dalam sejarah juga. Dan untuk tahun ini dengan jumlah perahu terbanyak, sebanyak 80 perahu. Terus keseruan di lokasi juga banyak UMKM. Dan ya, masih berlangsung. Malam hari ini juga nginap nih di rute berikutnya. Besok lanjut lagi. Pokoknya bakal tuntas di Polewali Mandar, tepat di tanggal 27 or maybe 28 gitulah kakak.
3: Oke, luar biasa panjang ya rangkaian acaranya ya.
6: Oke, boleh foto lagi mungkin gak kak?
3: Nanti kita foto lagi ya.
6: Iya.
3: Oke, terima kasih ya. Terima kasih untuk Kak Sugi. Sehat selalu dan salam untuk teman-teman yang ada di Mamuju. Next. Oke,
5: kita ya.
3: Next-nya kita, tapi kita dengerin dulu lagu hits yang ada di RRI Palu.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Lagu hits di Pro 2 Palu.

0: Okay, itu dia lagu-lagu hits yang ada di RRI Palu. Dan sekarang kita apa nih? Informasi hitsnya kayak, soalnya kan lagi banyak banget nih acara. Selain kemarin RRI Palu juga ngadain RRI Fest, terus Bintang Radio. Banyak kegiatan-kegiatan ya kan?
1: Dan ini masih rangkaian di bulan September ya, teman Perdu dan juga teman-teman dari Korwil 4 ya. Ini akan ada kegiatan, bukan kegiatan sih, tapi memperingati hari ulang tahun Kota Palu yang ke-48 nanti. Ini rangkaiannya udah dimulai dari kemarin.
0: Tanggal 25 ya?
1: 25 September 2026 gitu. Nah, untuk rangkaiannya sendiri nih teman Pro 2, ini katanya kemarin Bapak Wali Kota Palu Hadianto Rashid sudah membuka night market dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-48 Kota Palu. Nah, kegiatan yang dikemas dalam konsep Car Free Night, nah biasanya Car Free Day ya, ini Car Free Night, itu sudah berlangsung di Jalan Muhammad Yamin di Jumat kemarin tanggal 25
0: September. Dekat dengan kantor ya?
1: Iya, betul sekali. Di situ, jalan kaki juga bisa.
0: Bisa.
1: Jadi Car Free Night yang berlangsung hingga tanggal 30 September nanti, ini menjadi salah satu rangkaian perayaan HUT Kota Palu sekaligus ruang bagi masyarakat dan juga pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk beraktivitas dan mengembangkan usaha. Sekitar 200 pelaku UMKM loh Kak Wino dan juga teman-teman yang juga hadir dan terlibat dalam kegiatan tersebut.
0: Oke, selain itu ada juga job fair, itu nanti ada untuk peluang kerja dan juga masa depan yang lebih cerah. Nanti untuk teman-teman yang lagi cari-cari pekerjaan, boleh datang ke job fair yang sudah ada di, sediakan juga di Fatulemo ya kan. Terus ada international sharing juga di tanggal 27 September. Dan selain itu ada akad masa, kur. Ini kur untuk pembiayaan.
1: Saya sudah lumayan agak
0: Monica,
1: senang ya akad masa, tapi di bawahnya ada tulisan kur.
0: Jadi ada kur itu tanggal 27 September, itu untuk akses pembiayaan untuk usaha. Gitu, biasanya pengen usaha. Terus selain itu di tanggal 28 juga, ya itu kan juga...
1: Senin ya berarti?
0: Benar, itu kan juga kita... Dulu di tahun 2018 Kota Palu ini sempat terjadi bencana yang cukup besar ya. Yes. Dan di tanggal 28 rencananya akan ada zikir akbar yang dilakukan di lapangan Fatulemo.
1: Dan Anda akan itu turun langsung ya.
0: Besok upacara saya jam 5 subuh. Silang.
1: Betul, dan juga nanti ini bakalan ada kita bakal kedatangan artis-artis ibu kota ya. Kawan berdua ini sudah ada beberapa nama-nama yang bakal mengisi line up-nya nanti di HUT Kota Palu yang ke-48. Ini termasuk salah satunya ada pedangdut Siti Badriah, Sibat lagi cantik.
0: Lagi cantik.
1: Dan terus ada juga nih yang lagunya kemarin wajib dibawain di Bintang Radio, Liodra juga bakal hadir di lapangan Fatulemo nanti, dan juga ada Ari Lasso sebagai pelengkap. Jadi ada 3.
0: Betul, oke. Dan pastinya juga jangan lupa, ini pengen sampaikan juga untuk warga Kota Palu dan sekitarnya, jangan lupa untuk dukung finalis Bintang Radionya RRI Palu di tingkat Korwil 4, itu bisa di Bintang Radio RRI.id. Bisa langsung di situ, bisa diakses ya. Udah flyernya juga ada di Instagram. Oh, Rayu tuh udah. Oke, jangan lupa dukung Palu dan juga jagoan-jagoan kamu di tingkat Korwil 4 lainnya. Oke, dan pastinya untuk semua kakak-kakak yang sudah bergabung sama kita di malam hari ini di Produets Berjaringan, terima kasih banyak untuk Kak Yayan yang ada di Kendari. Terus Kak Hasbi juga yang ada di Toli-Toli. Oke.
1: Ada Kak Fia juga dari Bone. Oke. Dan ada Kak Buzuda dari Bau-Bau.
0: Novian yang ada di Ampana juga terima kasih. Kemudian ada Rai di Makassar.
1: Ada Kak Sugi di Mamuju dan ada kami berdua di Palu.
0: Oke, jangan lupa untuk teman Pro 2 untuk selalu patengin setiap hari Sabtu di malam terakhir di bulan ya, Sabtu malam terakhir.
1: Satu malam di akhir bulan.
0: Satu malam di akhir bulan, oke deh. Itu ya, selalu ada Pro 2 Hits Berjaringan. Dan kira-kira siapakah hostnya untuk bulan depan? Nanti deh, penasaran, nanti cek aja Instagramnya Korwil 4 ya. Oke, kalau gitu untuk semuanya terima kasih banyak.
1: Terima kasih teman-teman.
0: Kakak-kakak suara seru. Dan kita akan ketemu lagi nanti, jadi jangan kemana-mana. Saya Erwino.
1: Dan saya Iyak Maulana pamit.
0: Tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Hits Berjaringan. Pengen tahu lagu terhits dan info terupdate di kota kamu? Di sini tempatnya.
3: Anda masih masih mendengarkan RRI Ampang FM 93 MHz.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masuk ke kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak yang naik jagung.
2: Kantor dikatakan bahwa Pak ini surat dari PMI itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
0: Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan berdampak terhadap distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20.

0: karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di Pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
1: Sertifikat naiknya sekitar 2 kali lipat. Apalagi pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak yang naik, jagung, terus timun itu naik banget. Apalagi kalau Lombok itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh, hampir setengahnya hilang ya. Apalagi asap orang malas keluar rumah.
0: Sementara itu senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
2: Menurun bang. Menurun sekitar 50%, ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya, apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
0: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
4: PMA itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
5: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
4: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNI itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
6: Jadi menunggu apa lagi Pak? Jadi apa lagi tahapannya nih
4: kan? Mungkin persiapan, alat-alatnya, krunya, apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
5: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
7: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya. Nah.
5: Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2.

0: Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
1: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Bapisus bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala Bapisus Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujat warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
2: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Gak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi, ngerti nggak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa, kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
1: Saat tim gabungan dari Bapisus dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong.
3: Olahraga saja. Gimana itu?
4: Kalau sama pungli Rp150.000 per petang gimana?
3: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
4: Berinteraksi dengan Bapak kami tidak ada tanggapan. Iya, kooperatif.
3: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan ombudsman.
1: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia, sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
5: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farmaka.
6: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
5: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farmaka.
6: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kria Indonesia ke panggung global.
7: Dan semoga dengan kisah yang diharapkannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
6: Adapun Krianusa 2026 mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan fun game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
8: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidak mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
9: Loh, ini masih penasaran ini jawabannya berapa ini?
10: Lawannya sudah selesai. Selesai, mau ngapain lagi?
8: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto mengatakan sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benedictus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
11: Juga banyak bapak ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an juga cukup banyak ikut. Tentunya jadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas. Baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada keluarga bersama dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan briefing ke sub-sub Satgas. Yang tidak kalah menarik ya kita juga melaksanakan latihan kesenian dan juga tidak kalah juga kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
8: Di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
12: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
13: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
12: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni Panti Asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
14: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan tentang Azerbaijan.
12: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
15: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.

0: faktor penting.
1: Well, I think menurut saya semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.

0: turnamen ini.
1: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event. Yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung amat sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau. Ya, beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik, tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga.
0: FIFA

0: Singapura dengan skor 2-0. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
2: Pendengar Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126, dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ulang Tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi

0: Pancasila itu sakti, tapi sebenarnya apa yang membuatnya disebut sakti? Jadi, setiap tanggal 1 Oktober, Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal ini berkaitan dengan pergolakan politik dan peristiwa 30 September 1965 yang kemudian menjadi salah satu titik penting dalam sejarah perjalanan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi, ada patah menarik. Peringatan nasional ini setiap tahunnya dipusatkan di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di tempat inilah, sejarah tersebut terus dikenang. Namun, kesaktian Pancasila bukan berarti sesuatu yang mistis. Maknanya, berkaitan dengan keteguhan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara di tengah berbagai tantangan yang pernah dihadapi Indonesia. Jadi, bukan hanya mengenang sejarah, tapi juga mengingat Pancasila bukan sekedar untuk dilafalkan, melainkan untuk diamalkan. Selamat hari lahir kesaktian Pancasila.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Indonesia menyapa malam.
3: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda hari ini? Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda, dan Anda bisa ikut berpartisipasi memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan interaktif yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Pendengar, delegasi Indonesia bersama puluhan negara melakukan aksi walkout atau WO saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pidato dalam sidang Majelis Umum ke-81 PBB di New York Kamis 24 September waktu setempat. Langkah ini menjadi simbol protes atas pelanggaran hukum internasional dan solidaritas terhadap rakyat Palestina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Fahd Nabil Mulasela menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk konsistensi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

0: Indonesia walkout saat Perdana Menteri Israel naik podium di sidang Majelis Umum PBB. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar hukum internasional Universitas Muhammadiyah Surabaya, Pak Satria Unggul Wicaksana.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Satria, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Lukman.
0: Ya, Pak, kalau bicara tindakan walkout delegasi Indonesia saat PM Israel berpidato di sidang umum PBB, ini memiliki konsekuensi atau makna hukum dalam hukum internasional atau semata-mata merupakan ekspresi politik dan diplomatik?
2: Ya, yang pertama dalam konteks political stance ya, apa yang dilakukan Indonesia adalah bagian dari simbol kritik keras yang kemudian sejalan dengan konstitusi ya, bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dan sikap Indonesia dalam konteks ini sangat dihormati ya, karena prinsip kedaulatan negara atau sovereign equality itu betul-betul dijunjung tinggi, karena itu sejalan dengan pasal 2 ayat 1 dari piagam PBB. Sehingga protes dengan cara walkout ya yang dilakukan oleh delegasi negara di dalam sidang di Majelis Umum PBB itu adalah tanda secara diplomatik bahwa kita tidak setuju dengan cara yang dilakukan oleh Israel, apalagi itu juga dilakukan oleh banyak negara yang tidak sepakat dengan apa yang Israel lakukan di Gaza seperti itu.
0: Ya, tapi di mana Pak batas antara hak untuk memprotes dan kewajiban untuk menghormati forum internasional?
2: Ya, memang di dalam apa namanya rule of procedure ya yang ada di PBB itu dilarang ya kemudian meninggalkan ruangan. Namun di dalam prinsip kebiasaan hukum internasional atau customary of international law, cara untuk walk out itu adalah bagian dari protes keras ya yang dilakukan oleh delegasi suatu negara akibat kebijakan luar negeri dari negara lain yang tidak sepakat ya. Dan ini terbukti dari apa yang dilakukan kepada Indonesia terhadap apa yang kemudian terjadi di Netanyahu gitu ya, dan Israel gitu ya. Dan hal serupa saya rasa terjadi ya ketika Pezeksian dari Iran kemudian statement delegasi dari Amerika keluar. Begitu pula sebaliknya. Nah, ini adalah cara-cara bagian dari simbol protes yang perlu dilihat ya di dalam konteks diplomatik sebagai apa ya, suatu bold message ya, suatu pesan yang sangat tegas bahwa political stand dari setiap masing-masing negara itu memiliki karakter yang kuat seperti itu, dan itu dihormati.
0: Ya, Pak Satria, kalau bicara perspektif hukum internasional, apakah walkout ini dapat memberikan tekanan hukum atau politik yang nyata terhadap Israel, atau efektivitasnya lebih bersifat simbolik?
2: Ya, kalau merujuk kepada rule of procedure dari General Assembly ya, di nomor 8687 ya, 86/87, itu dijelaskan bahwa apabila sidang berisi pidato umum atau presentasi, kehadiran setiap delegasi tidak mempengaruhi keabsahan jalannya acara. Namun jika walkout dilakukan dalam saat voting ya, misalkan di dalam voting suatu resolusi majelis umum yang memutuskan hal-hal krusial, hal tersebut akan berdampak mengingat quorum ya, atau suara yang hadir itu harus 50+1. Yeah. Nah, ini depends ya, tergantung dari forum yang berlangsung. Seperti itu.
0: Iya. Yeah. Pak Satria, kalau hampir 70 negara melakukan walkout, apakah tindakan kolektif seperti ini dapat berkembang menjadi bentuk state practice yang memiliki relevansi dalam pembentukan atau penafsiran hukum internasional, Pak? Atau terlalu jauh untuk disebut demikian?
2: Ya, state practices itu kan bagian dari customary of international law. Ya. Dan tentu kita harus lihat ya, bagaimana Netanyahu itu sebenarnya kan telah diterbitkan arrest warrant ya, atau surat penangkapan ya, untuk dia diadili di dalam Mahkamah Pidana Internasional. Namun karena Amerika kemudian melindungi hak-hak politik yang itu sangat bertolak belakang ya, ketika Mahmud Abbas akhirnya tidak bisa hadir ke Amerika karena visanya tidak dapat diterbitkan. Nah, situasi anomali ini di dalam politik atau situasi kejahatan genosida dan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Israel itu seolah terjadi anomali dan penormalan. Itu suatu hal yang sebenarnya sangat berbahaya ya di dalam landscape hukum internasional. Ketika kemudian kejahatan yang luar biasa biadab ini kemudian tidak diabaikan, maka bagaimana cara kita mengingatkannya? Hmm. Hal ini akan berimplikasi kepada semakin tidak relevannya hukum internasional, khususnya di dalam hal enforcement ya, atau penegakannya, seperti itu.
0: Ya, ini kan ada beberapa data ya, ada yang mengatakan hampir 70 negara, bahkan ada yang mengatakan 77 negara ini melakukan walkout. Dan jadi pertanyaan publik kan sejauh mana sikap atau PBB atau kehadiran PBB dalam masalah Palestina ini sejauh ini, Pak Satria?
2: Ya, posisi PBB seharusnya political stance-nya, walaupun ada istilah respectful of the sovereign atau menghormati kedaulatan dan jurisdiksi dari masing-masing negara, namun seharusnya tidak menutup mata ya bahwa kejahatan yang terjadi di Palestina ya pasca ya. Oktober 2023 itu sampai saat ini menimbulkan nastapa yang luar biasa dengan kekuatan yang luar biasa besar ya bagi PBB melalui Security Council maupun badan-badannya, seharusnya dia mampu memberikan sanksi yang berat, setidaknya memberikan red line ya atau garis merah kepada orang-orang seperti Netanyahu, sehingga tidak dengan congkaknya kemudian orang-orang seperti Netanyahu itu kemudian bisa pergi kemana-mana. Bahkan pada saat arrest warrant ya, surat pernyataan penangkapan dia diterbitkan, dia masih berlenggang seperti itu. Ini satu situasi yang klise di dalam hukum internasional yang implikasinya serius, Mas Lukman. Implikasinya adalah terhadap kredibilitas ya dan integritas dari pelaksanaan hukum internasional itu sendiri.
0: Iya, tapi kan selama ini publik melihat berkali-kali atau berulang kali Israel tadi melanggar hukum internasional, namun tindakan dari PBB tidak memiliki arti yang sesungguhnya. Nah, bagaimana dengan temuan lembaga PBB, putusan ICJ, atau laporan organisasi internasional lainnya, apakah memiliki bobot yang sama ini, Pak Satria?
2: Ya, seharusnya di sini saya melihatnya ya dalam landscape bahwa ini ada suatu peristiwa yang jus cogens ya. Jus cogens itu doktrin di hukum internasional bahwa dia peremptory norms ya. Peremptory norms itu artinya tidak ada norma bahkan dia norma yang bisa diutamakan bahkan melampaui norma-norma lain. Maksud saya di sini adalah ketika kita tahu bahwa genosida yang dilakukan oleh Netanyahu itu sudah sedemikian besarnya, maka dalam konteks jus cogens, dalam konteks doktrin jus cogens, seharusnya PBB dapat bertindak ekstra, tidak hanya sekedar formalitas saja, apa yang dilakukan oleh Antonio Guterres ya, sebagai sekjen PBB untuk mengecam dalam konteks lisan ini tidak berimplikasi apapun. Seharusnya dalam instrumen kerangka badan PBB melalui majelis umum atau melalui ICJ, karena Israel ini kan beberapa kali sudah digugat ya dalam konteks pelanggaran genosida convention 1948 seperti itu. Tapi sekali lagi kebebalan itu karena mereka dilindungi ya dengan dalih hak veto ya. Ini kan juga simalakama ya, karena hak veto itu diberikan pasca Perang Dunia Kedua ya, untuk atau agar tidak terjadi Perang Dunia Ketiga. Nah, menggugat kembali ya pelaksanaan hak veto itu memang harus menjadi titik urgen, sehingga tidak ada impunitas atau kekebalan yang kemudian menjadi dalih negara-negara yang agresor seperti Israel itu kemudian tetap berlenggang sampai hari ini.
0: Iya, Pak Satria, kalau bicara Indonesia ini, apakah bisa dianggap konsisten secara hukum apabila mengecam pelanggaran hukum internasional oleh suatu negara, tetapi pada saat yang sama tetap mempertahankan hubungan ekonomi dengan negara tersebut? Apakah hukum internasional ini memang mensyaratkan konsistensi semacam itu atau seperti apa, Pak Satria?
2: Ya, ini kan masalah pengakuan ya.
0: Yeah.
2: Ini kan masalah pengakuan. Apa yang dilakukan oleh Indonesia itu di dalam doktrin hukum internasional kita bisa sebut sebagai implied recognizance ya.
0: Yeah.
2: Atau pengakuan sembunyi-sembunyi. Secara formal kita nggak punya hubungan diplomatik.
0: Betul.
2: Kita secara konstitusi menyatakan sangat menolak apa yang dilakukan oleh Israel. Namun secara perdagangan banyak alutsista kita yang
0: masih berjalan dibeli. Ya Pak ya.
2: Betul. Alutsista kita itu dibeli dari dari Israel.
0: Iya.
2: Senjata-senjata yang dimiliki oleh kementerian yang menangui bidang pertahanan itu juga kebanyakan dari sana. Nah, sekali lagi, situasi pengakuan sembunyi sebenarnya berimplikasi kepada dukungan secara tidak langsung gitu ya terhadap eksistensi negara Israel. Nah, apalagi kita sampai hari ini tercatat loh secara formal, Mas Lukman dan pendengar, kita adalah anggota Board of Peace, yang mana kita juga di dalamnya adalah
0: ada Israel,
2: bersama dengan Israel di lembaga tersebut, di organisasi internasional tersebut. Walaupun dalam waktu terakhir semakin tidak relevan ya, ketika Trump semakin delegitimasi kekuatannya di internal ya. Ini menjadi catatan penting ya, untuk tidak hanya political stance tapi juga international law stance dari Indonesia, termasuk economic stance, untuk memboikot dan tidak berhubungan. Dan itu sudah dilakukan oleh negara tetangga kita, Malaysia, dan fine-fine saja hal itu dilakukan sebagai bagian dari simbol dan sikap tegas ya, dari negara kita yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar, bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan tidak boleh terjadi penjajahan di atas dunia.
0: Iya. Pak Satria, kita kembali ke terkait dengan walkout ini. Seandainya Indonesia ingin meningkatkan posisi walkout dari sekadar simbol diplomatik menjadi langkah yang memiliki atau mempunyai konsekuensi hukum, instrumen apa Pak yang tersedia?
2: Satu, kita keluar dari Port of Peace, itu yang immediate action yang seharusnya harus dilakukan. Kedua, tentu kita bisa menggunakan instrumen hukum internasional ya, melalui gugatan ICJ di Mahkamah Internasional, maupun keterlibatan aktif kita untuk mendorong arrest warrant ya. Walaupun kita bukan negara yang meratifikasi Statuta Roma 1998, kita mendorong untuk arrest warrant, penangkapan, dan bahkan enforce ya, apabila dia berada di wilayah yurisdiksi hukum Indonesia, untuk membantu ICC untuk segera menangkap orang-orang yang terlibat di dalam genosida yang terjadi di Palestina. Tanpa itu semua, walkout itu hanya sekedar simbol gitu ya. Itu sudah baik, tapi itu saja tidak cukup untuk mendorong kemerdekaan Palestina agar dapat diwujudkan seutuhnya.
0: Baik, ya ini menarik ya, tadi dibutuhkan ketegasan, dan memang tadi untuk ya jangan setengah-setengah begitu ya Pak Satria ya, kalau mau ini ya. Baik, Pak Satria terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, selamat malam Pak Satria.
2: Malam Mas Lukman.
0: Pendengar, pakar hukum internasional Universitas Muhammadiyah Surabaya, Satria Unggul Wicaksana, kami berbincang bagaimana Indonesia walkout ya saat Perdana Menteri Israel naik podium di sidang Majelis Umum PBB. Memang ada beberapa data yang disampaikan, ada yang mengatakan hampir 70 negara, namun juga ada yang mengatakan ada 77 negara walkout ya, dan absen saat Netanyahu pidato, dan sebanyak delegasi dari 77 negara walkout dan absen dalam sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat pada Jumat 25 September dini hari waktu setempat, dan saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mulai berpidato.
1: Wawancara Pro 3.

0: yang mengguyur Bangkok, Thailand sejak Kamis 24 September 2026 menyebabkan banjir di seluruh 50 distrik ibu kota. Otoritas setempat menetapkan status bencana banjir di seluruh 50 distrik tersebut. Penetapan status bencana memberikan kewenangan kepada organisasi-organisasi setempat untuk mengambil langkah penanganan terhadap banjir yang meluas. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Dinamika Olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pendengar, di kesempatan malam hari ini kami juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda tiga besar suara kencana 2026 kategori News Reporter dengan tema Berpacu dengan Angin Kencang, Saya Punya Cerita, produksi RRI Pontianak.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Pendengar, saat ini sekitar pukul 3 dini hari, saya berada di salah satu titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Banjarmasin, tepatnya di SPPG Pemurus Luar 2. Sekarang bersama saya juga ada Pak Zikri Maulana, Kepala SPPG Pemurus Luar 2. Pak Zikri, ini saat ini memang tengah proses produksi ya, Pak Zikri ya? Ya,
6: siap, betul. Ini sedang tahap produksi makanan.
5: Ini untuk didistribusikan ke berapa titik, Pak Zikri?
6: Didistribusikan ke ada sekitar 16 titik sekolah dari SD sampai SMK.
5: Saya juga dapat kabar, Pak Zikri, bahwa salah satu titik yang dituju SPPG Pemurus Luar 2 ini ada yang aksesnya cukup sulit ya, di SDN Sungai Lurut 4. Seperti apa itu kondisinya, Pak?
6: Untuk menuju ke sekolah itu yang lumayan sulit karena akses untuk mobil MBG ke sana itu nggak ada. Kita harus mendropkan lagi paket makanannya itu ke kelotok atau kapal yang punya warga sekitar.
5: Setelah menunggu beberapa jam, pendengar, saat ini sekitar pukul 8 pagi hari, kita akan mengikuti seperti apa proses pengantaran paket MBG ke SDN Sungai Lulut 4 Banjarmasin. Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit, pendengar, akhirnya saya tiba di dermaga Sungai Lulut. Dan bersama saya, saat ini juga sudah ada Pak Wildan sebagai motoris kelotok. Pak Wildan, mungkin bisa diceritakan sedikit seperti apa nih proses distribusi menggunakan kelotok menyusuri Sungai Martapura ini ya?
7: Ya, anu bang nih kisahnya bubuannya nih minta tolongi kisahnya kan kayak ada kelotok aja supaya kalau mantar ke nasi bungkus.
5: Biasanya berapa pak kalau menargetkan biayanya?
7: Saya yang bubuannya nih maksudnya menyahandak.
5: Berarti sukarela pak ya?
7: Ya sukarela toh.
5: Baik pendengar, saat ini saya sudah berada di atas kelotok yang terbuat dari kayu ulin ya, cukup kecil, dan kendaraan inilah yang digunakan untuk mendistribusikan pakaian makanan bergizi gratis. Dan kita akan menyeberang sekitar 10 hingga 15 menit. Baik pendengar, saat ini saya sudah tiba di dermaga Sungai Tandipah. Tadi saya juga harus menggunakan tenaga ekstra ya untuk bisa naik ke dermaga ini karena memang sungai yang sedang surut, jarak antara kelotok kami menuju ke atas dermaga ini cukup tinggi, sekitar 1,5 meter. Dan di lokasi ini juga terlihat beberapa anak-anak dari SDN Sungai Lulut 4 ini tampaknya sudah mulai menanti kedatangan paket makanan mereka untuk mereka santap hari ini. Dan saat ini saya juga sudah bersama Bapak Haryadi, Kepala SDN Sungai Lulut 4 Banjarmasin. Pak, ini perjalanannya dengan yang ya tidak mudah lah ya, seperti sekolah-sekolah lain. Kenapa sih Pak sekolah tetap mengupayakan agar anak-anak dapat MBG?
8: Makan bergizi gratis sangat kita harapkan dan selalu anak-anak tunggu, karena antusiasme tinggi dari mereka yang itu yang membuat kami selalu semangat mengupayakan supaya MBG ini tetap tersampaikan kepada mereka-mereka.
5: Dan di sekitar sekolah ini tampak beberapa orang tua, khususnya mayoritas ibu-ibu ya, yang menemani anak-anaknya belajar. Ini si ibu, dengan ibu siapa ya?
9: Ibu Hadijah,
5: melihatnya anak-anak sangat antusias Bu ya. Kalau anak ibu sendiri seperti apa Bu?
9: Iya, sangat terbantu tuh Bang. Ya lo, untuk mengurangi jajaninya. Kalau ada sarapan kan tahu sarapan di sekolahan, mendapatkan gaji ya kalau.
5: Nah sekarang saat ini saya sudah berada di tengah anak-anak yang ini sangat asik ya menikmati makanan mereka hari ini. Kita coba tanya, adik-adik gimana nih rasanya MBG hari ini? Nah pendengar, itu tadi kisah perjuangan panjang di balik pendistribusian MBG ke SDN Sungai Lulut 4 Banjarmasin. Tidak hanya melewati jalanan yang sulit dan juga sempit, namun juga harus menyeberangi sungai yang cukup jauh. Karena memang ini merupakan upaya untuk memastikan setiap anak di titik terjauh sekalipun mendapatkan hak mereka untuk menikmati asupan yang bernutrisi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim melaporkan.
10: Jaringan Berita Nasional RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
11: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
12: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segala.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.

Terima kasih untuk semuanya yang masih tetap stay tune di 93 FM Radio Republik Indonesia, Ambana Radio kita sampaikan. Selamat malam Minggu tentunya untuk semuanya ya, yang lagi mendengarkan RR Ambana dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di malam hari ini pendengar? Semoga sehat dan senantiasa bahagia, yang tentunya masih setia bersama kami yang hadir menemani malam Anda dari jantung kota Ambana. Buat yang sedang santai di rumah, kumpul bersama keluarga, nongkrong bersama teman, jalan-jalan, menikmati suasana malam minggu Anda. Atau mungkin ada yang masih sibuk, mungkin juga dengan pekerjaan ya. Salam hangat dari kami untuk Anda semua. Malam minggu pendengar memang selalu punya cerita. Ada yang jalan-jalan, ada yang lagi kumpul bersama orang-orang tersayang, ada juga yang cukup rebahan sambil dengarkan radio seperti Anda yang saat ini ya. Nah yang terakhir ini paling aman, dompet juga ikut tenang. Kalau rebahannya aman, dompet pun tenang. Terlepas dari itu semua pendengar, apapun aktivitas Anda malam ini, nikmati saja malam minggu dengan santai. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan, dan jangan kemana-mana karena RR Ambana Pro 1 akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan, juga diselingi dengan informasi-informasi ringan dan sapaan hangat untuk pendengar di seluruh wilayah Tojo Nauna. Selamat menikmati malam minggu pendengar RR Ambana, tetap di frekuensi 93 MHz karena malam ini Anda tidak sendiri, ada RRI yang menemani selalu.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Sama terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin sudah terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Eh, Sil, coba lihat, itu orang babang sampah dari mobil.
1: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang babawa de pe kalakuan minus.
0: Eh, itu lagi ye.
1: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah stok.
1: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
1: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau, eh.
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
1: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring, dibuang di tempat sampah.
2: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya Put, ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apa, Put?
0: Sungai bukan tempat sampah.
1: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Oke, terima kasih masih bersama kami pendengar di 93 FM Radio Republik Indonesia, Empana Radio Kita Sampria. Untuk program acara Pulau Togian malam hari ini, pendengar, kita akan bersama hingga di pukul 23 lebih 30 menit. Saya awali dengan Pinkan Mambo, hadir dengan Kekasih Tak Dianggap.

0: Baik, selamat malam untuk semuanya yang masih tetap setia mendengarkan siaran RRM pada saat ini, pendengar. Kita ke penelpon paling awal untuk program Pulau Tugian. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Tugian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Ibu Herlina nampaknya ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan Ibu Lina, mau lagu apa malam hari ini, Bu?
1: Lagu andalan Katon, Cinta Putih.
0: Cinta Putih dari Katon Bagaskara. Ditunggu lagunya, iya, Bu. Terima kasih. Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jaga bentuk cinta. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Megawati.
0: Ibu Megawati orang kampus. Nah, sebuah kemarin semuanya. Ah?
2: Baby Dore.
0: Judulnya apa, Bu?
2: Akhirnya Kau Dusta.
0: Akhirnya Kau Dusta. Baik.
2: Makasih, Tito.
0: Terima kasih.
2: Selamat malam
0: kembali. Akhirnya Kau Dusta. Hai, dapat tahu, eh? Lanjut, satu penelpon lagi pendengar. Sebelum kita mainkan lagunya, di belakangnya Ibu Megawati, silakan di 821-850-2652. Malam minggu ini sudah 11 menit lepas dari pukul 22. Namun saya yakin di luar sana Anda yang lagi menikmati, mungkin yang lagi santai di rumah, ada yang mungkin lagi bakar-bakar ikan bersama keluarga atau nongkrong bersama teman-teman. Bisa jadi juga yang sebagian Anda lagi jalan-jalan menikmati suasana malam minggu, atau mungkin yang masih sibuk dengan pekerjaan berbagai macam yang dilalui atau yang dilakukan malam hari ini. Salam hangat saja dari kami untuk Anda semua.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di malam hari ini, pendengar di Pulau Togean. Halo.
1: Halo.
0: Halo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kok kembang
0: air. Pak Nursin ya.
1: Ya.
0: Oke, silakan Pak Guru, mau lagu apa malam hari ini Pak Guru?
1: Lagunya Deloitte. Rintihan hidup.
0: Rintihan hidup. Baik, saya cari dulu ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rintihan hidup. Oke, dicari dulu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Abang.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Ibu Uga, kabar bagaimana kabar malam hari ini, Bu?
2: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Silakan, mau request lagu apa?
2: Lagunya Mahendra. Senja menyimpan namamu.
0: Bagaimana?
2: Lagunya Mahendra, senja menyimpan namamu.
0: Oke, saya cari dulu ya.
2: Oke, makasih Abang. Assalamualaikum, salam sehat.
0: Waalaikumsalam. Senja menyimpan namamu. Ada ya, mau lihat dulu. Next, halo. Halo. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama dari Hasan di Bengo.
0: Bung Hasan, mau request lagu apa, Bung?
3: Teringat selalu.
0: Teringat selalu. Saya cari dulu ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kita mainkan lagunya.

0: Terima kasih pendengar, masih tetap bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, Radio Kita Sampria. Kita lanjut lagi ke panelpon berikutnya ya. Halo. Halo. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
1: Lagu nama keluaran Ibu Ani.
0: Ibu Ani mau request lagu apa, Bu Ani?
1: Ya?
0: Mau lagu apa?
1: Lagunya apa? Judulnya Yang Ingatlah Aku. Saya lupa penyanyinya.
0: Oke, saya cari dulu ya.
1: Oke deh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Next, halo.
2: Halo RRI Ampana, Assalamualaikum Bung Tito.
0: Waalaikumsalam Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Bailobar.
0: Ibu Ria, silakan mau request lagu apa?
2: Lagunya Stinky, Cinta Suci.
0: Cinta Suci.
2: Iya.
0: Terima kasih Bu.
2: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta Suci punya Stinky. Ini Yang Ingatlah Aku ya, saya nggak dapat ini. Oke, siap. Lagunya ada Cinta Suci. Next, belakangnya Bu Ani, silakan. Belakang Bu Ria ya. Yang mau bergabung, silakan. Kami masih menantinya pendengar. Baik, kita langsung saja dengarkan lagunya.

Arah jam saat ini peringat sudah menunjukkan kita 58 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Yang belum tidur ya, yang masih rebahan. Orang Ampana bilang masih cari-cari slack, mau tidur. Boleh tetap mendengarkan lagu-lagu pilihan malam hari ini peringat.

menikmati sesuatu yang mungkin bisa Anda ambil malam hari ini ya. Saya akan pilihkan lagu-lagu terbaik untuk Anda dengar. Semoga pilihan lagu-lagunya juga sesuai dengan selera musik Anda malam hari ini.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Saudara, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda semenjak pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui Radio Republik Indonesia Ampana. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi FM 93 MHz. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Konas Utianto Lasanggul mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, kita bisa dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana kembali mentarkan acara siaran hari ini Minggu 27 September 2026 melalui FM 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Peningkat Rumah Ngawali, jumpa kita di pagi hari ini. Beberapa saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 dari Palu untuk mengikuti Menteri Pagi Kristiani dan dilanjutkan dengan Lintas Selteng tepat pukul 6 nanti. Hingga jalan pukul 6.30 kami hadirkan pilihan musik hiburan. Menantikan warta berita, kita akan kembali bersama Pro 3 Jakarta di pukul 7 nanti dalam warta berita. Setelah itu musik dan info akhir pekan akan hadir di pukul 7.30 pendengar. Dan kembali di pukul 8 nanti warta berita kita akan ikuti bersama Pro 3 Jakarta. Setelah itu kembali kami hadirkan pilihan lagu-lagu bagian umat Kristiani. Menantikan ibadah Minggu pagi dari Gereja Kalvari Amban hingga jalan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Demikian untuk program acara yang hadir pagi hari ini. Dan untuk umat Kristiani, selamat mendengarkan beberapa pilihan lagu-lagu rohani menantikan mimbar agama Kristen yang akan hadir sesaat lagi bersama Pro 1 RRI Palu.

0: Salam dan salam sejahtera bagi kita semua pendengar setia RRI dimanapun berada. Puji syukur kepada Tuhan karena pada kesempatan yang indah ini, saya Ibu Orpa dari Kementerian Agama Kota Palu, kita dapat kembali bersama dalam dialog religi RRI Indonesia. Terima kasih kepada para pendengar RRI yang senantiasa meluangkan waktu untuk mengikuti perbincangan yang membangun iman dalam kehidupan rohani kita. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah hidup bergaul dengan Allah. Untuk memperdalam pemahaman kita mengenai tema ini, telah hadir bersama kita narasumber hambanya Bapak Pendeta Yohanes Kristanto Weli Lipu STH dari Penyuluh Kementerian Agama Kota Palu juga, yang akan memberikan pemikiran dan pengalaman rohaninya. Namun sebelumnya kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Kristanto. Dipersilakan.
1: Baik, Bapak Ibu Saudara pendengar setia RRI Palu di mana saja berada, sebelum kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini, saya mengajak kita semua satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini buat kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami semua, di mana kami boleh berjumpa dalam siaran RRI Palu lewat acara Dialog Religi Mimbar Agama Kristen pada saat ini. Memberkati semua para pendengar setia yang saat ini mendengarkan acara ini ya Tuhan, bahkan kami semua saat ini hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan diberkati oleh Tuhan, bahkan moderator juga diberkati oleh Tuhan, karena kami tahu firman-Mu adalah kekuatan bagi kami semua, penerang di dalam kami menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, siap untuk membaca dan mengucapkan firman-Mu. Haleluya, amin.
0: Baik pendengar setia RRI yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mendengarkan pemaparan hambanya Bapak Pendeta Yohanes Kristanto. Dipersilakan.
1: Terima kasih buat Orpa buat kesempatan yang diberikan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada saat ini terdapat di dalam Kejadian pasal yang kelima ayatnya 21, 22, 23, dan 24. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, beberapa kali dalam kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca pada saat ini dikatakan bahwa Henok hidup bergaul dengan Allah. Tema kita pada pagi hari ini yaitu hidup bergaul dengan Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sepenting itukah hidup bergaul dengan Allah sampai bisa membuat Henok diangkat ke surga? Tentunya sangat penting. Sangat penting buat saya dan saudara untuk hidup bergaul dengan Allah. Mengapa hidup bergaul dengan Allah begitu penting? Karena saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada relationship, hubungan atau sesuatu yang pendekatan dengan pribadi yang dekat yang bisa dibangun tanpa adanya waktu yang diluangkan. Tentunya harus ada waktu yang diluangkan untuk kita membangun satu hubungan dengan orang lain, untuk bergaul bersama dengan orang lain. Nah, sama halnya dengan ketika kita sedang bergaul dengan seseorang, tentunya kita akan bisa semakin mengenal hatinya. Waktu kita dekat dengan seseorang, waktu kita bergaul dengan seseorang, kita memahami karakternya, dan kita mengetahui apa yang dia sukai, bahkan tanpa sadar bisa mulai terpengaruh dengan cara berpikir dan bagaimana dia menjalani kehidupan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, begitu juga dengan kehidupan kita semua pada saat ini. Semakin kita bergaul dengan Tuhan, tentunya akan semakin kita mengenalnya, mengenal Tuhan. Dan semakin besar juga tentunya potensi untuk ruang hati kita, pikiran kita, dan hidup kita dibentuk oleh Tuhan. Kita tidak hanya dipanggil untuk mengenalnya, perlahan kita akan menjadi semakin serupa dengannya, sedangkan Allah, dengan Tuhan, agar bisa menjadi terang dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Pertanyaan bagi kita semua pada saat ini, mungkinkah saya bergaul dengan Allah. Mungkinkah saya dapat bergaul dengan Allah? Saya mau katakan bagi kita semua, sangat-sangat mungkin kita bergaul dengan Tuhan. Karena Henok mengalami hal yang sama, dia bergaul dengan Tuhan. Oleh karena dia hidup bergaul dengan Tuhan, maka Allah mengangkat dia hidup-hidup ke surga. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaannya bagi kita semua pada saat ini, bagaimana caranya saya bisa hidup bergaul dengan Allah? Bagaimana caranya saya dan saudara bisa hidup bergaul dengan Allah seperti Henok? Mari kita membayangkan ketika kita ingin membangun hubungan dengan seseorang, apa yang akan kita lakukan? Ketika kita ingin membangun satu relationship dengan seseorang, apa yang kita lakukan pertama kali? Tentunya akan dimulai dengan komunikasi. Kalau kita ingin lebih dekat lagi, pastinya kita tidak ingin komunikasi hanya saat ketemu. Dan sekalipun tidak ketemu, kita akan berusaha untuk berkomunikasi lewat chat WA, lewat telepon, dan saling memberi kabar, bahkan menceritakan hal-hal kecil yang terjadi hari itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat hidup bergaul dengan Allah? Yang pertama adalah, mari kita membangun waktu khusus untuk berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Mari kita membangun satu hubungan lewat komunikasi kita dengan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kenapa harus dengan doa? Karena doa itu adalah akses yang Tuhan berikan buat kita agar kita bisa berbicara dengan Dia kapanpun dan dimanapun. Jadi, sesibuk apapun kita, teruslah berusaha untuk meluangkan waktu untuk membangun komunikasi dengan Tuhan. Karena di saat kita berdoa, di saat kita bersaat teduh, kita tidak hanya duduk bicara kepada Tuhan, tetapi kita juga belajar mengucapkan apresiasi dan rasa syukur kepada Dia, dan kita dilatih untuk mendengarkan Dia. Sebagaimana 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan firman Tuhan, tetaplah berdoa. Kata tetaplah berdoa itu berarti terus menerus kita berdoa setiap waktu, setiap saat. Bahkan dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan, dan bertekunlah dalam doa. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya kita hidup bergaul dengan Allah? Yang kedua adalah, mari renungkan dan lakukan firman Tuhan. Karena apa? Karena Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Dan kita tidak bisa bergaul dengan Allah tanpa mengenali suaranya. Tentunya melalui apa kita mengenal suara Tuhan? Melalui Alkitab, melalui firman Tuhan. Ingat bahwa mengenal saja tidak cukup, tetapi kita juga harus melakukan kebenaran firman Tuhan tersebut. Yang ketiga, bagaimana caranya saya bisa hidup bergaul dengan Allah? Yang ketiga adalah, marilah kita hidup di dalam ketaatan kita. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, bukan cuma taat di dalam banyak saat-saat tertentu, tapi ada banyak hal di mana kita bisa taat. Taat itu adalah bentuk cinta kasih kita kepada Tuhan. Taat dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam doa-doa kita, saat teduh kita, kemudian taat dalam integritas kita, taat di dalam kasih, kemudian taat juga di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Sebagaimana Mazmur 25 ayat 14 berkata bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Jadi Tuhan bergaul karib dengan siapa? Dengan mereka yang takut akan Dia. Yeremia 7:23, firman Tuhan berkata, hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka, dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, penting sekali ketaatan di dalam kehidupan kita. Wujud dari kita mau hidup bergaul dengan Tuhan adalah hidup taat kepada Tuhan. Ketaatan itu adalah wujud nyata dari kasih kita dan hubungan yang intim dengan Tuhan, di mana seseorang dengan sukarela mendengarkan, menghargai, dan melakukan firman-Nya. Kita tidak boleh bergaul karib. Kita tidak bisa bergaul karib dengan Allah tanpa adanya ketaatan kepada Dia. Ketaatan sejati bukan karena dasari oleh rasa takut akan hukuman, melainkan respon penuh kita atas rasa syukur, atas kasih karunia, dan pengorbanan Kristus. 1 Raja-Raja 14 ayat 8 firman Tuhan berkata, aku telah mengoyahkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu, tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Alkitab memberikan contoh bahwa Daud itu adalah orang yang taat. Yang terakhir adalah bagaimana saya bisa bergaul dengan Allah. Yang terakhir yaitu marilah kita tetap terkoneksi dengan Kristus dan pastikan hidup kita melekat kepada Dia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus menggambarkan hubungan yang karib seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Orang yang hidupnya bergaul dengan Allah akan selalu bergantung sepenuhnya kepada Kristus, bukan hanya saat ada di gereja, tapi juga saat ada di luar gereja. Sebagaimana Yohanes 15 ayat 5 berkata di situ tentang bagaimana Yesus adalah pokok anggur yang benar, kita sebagai ranting-rantingnya harus melekat kepada pokok yang benar. Di ayat 5 dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 dikatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hubungan yang erat dengan Kristus akan membuat iman kita stabil dan tidak akan mudah goyah. Sebagaimana dalam kitab Kolose 2 ayat 6-7 firman Tuhan berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar dan dibangun di dalam Dia, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian terakhir dari perenungan kita pada saat ini, saya ingin mengatakan bahwa tidak mudah untuk kita dapat hidup bergaul dengan Allah, karena banyak hal yang harus kita kerjakan, ada komitmen di dalamnya. Tetapi tetaplah bangun kehidupan yang bergaul karib dengan Allah dalam segala aspek hidup kita, dengan cara bangun komunikasi dengan Allah melalui doa kita, renungkan dan lakukan firman-Nya, hidup dalam ketaatan, dan tetaplah melekat kepada Kristus. Demikian perenungan kita pada saat ini. Saya kembalikan kepada moderator.
0: Wah, luar biasa pemaparan dari Bapak merenungkan kehidupan Henok yang dicatat dalam Kejadian 5 ayat 22-24 tadi ya. Alkitab itu berulang kali mengatakan bahwa Henok itu bergaul dengan Allah. Henok memberikan teladan dalam kehidupan bersama Tuhan, bukan hanya dilakukan saat kita berada di gereja tadi ya Pak, ya, atau saat beribadah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk memperdalam tema kita hari ini, ada beberapa pertanyaan yang kita diskusikan bersama. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Henok hidup bergaul dengan Allah dalam pembacaan tadi Kejadian 5 ayat 22-24 dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana bentuk nyatanya seorang yang hidup dekat dengan Tuhan?
1: Ya, saudara diberkati oleh Tuhan, kita tahu bersama seperti apa hidup bergaul dengan Allah. Dikatakan bahwa setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah, dan kembali diulang lagi di ayat 22, dan dikatakan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Ya, berarti 365 tahun selama hidup Henok, berarti dia hidup bergaul dengan Allah. Nah, hidup bergaul dengan Allah itu pengertiannya seperti apa? Hidup bergaul dengan Allah itu berarti betul-betul dia hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Itu pengertian dari hidup bergaul dengan Allah. Bukan berarti hari ini kita hidup bergaul dengan Allah itu dalam bentuk fisik ya, yeah, bahwa kita jalan sama-sama dan lain sebagainya, bermain bersama dan lain sebagainya, tidak seperti itu. Tetapi kata bergaul dengan Allah ini memiliki makna yang begitu dalam bagi kita semua, sebagaimana yang dihadapi oleh Henok, bahwa hidup bergaul dengan Allah itu berarti betul-betul dia mempersembahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Berapa lama dia hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan? 365 tahun. Wah, jadi selama ya, 365 tahun Henok itu betul-betul hidup menurut apa yang Tuhan mau. Jadi sikap tingkah lakunya, tutur katanya, pergaulannya, bahkan kehidupannya sehari-hari itu berdasarkan seperti apa yang Tuhan mau. Ya, jadi bukan cuma Henok, ada banyak contoh di dalam Alkitab pribadi-pribadi yang hidup bergaul dengan Allah. Salah satunya adalah Daud, ya. Terlepas dari segala kekurangannya, dia hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan, ini bagian terpenting dari kehidupan Henok, yaitu hanya di Alkitab, hanya Henoklah yang dikatakan dicatat, walaupun tidak banyak bicara tentang Henok, tentang kehidupan Henok, tapi bagian terpenting dikatakan bahwa Henok itu hidup bergaul dengan Allah. Berarti dalam kesehariannya itu selalu semuanya berdasarkan dengan apa yang Tuhan mau, ya, dekat dengan Tuhan, dan pokoknya hidupnya itu semuanya berdasarkan apa yang Tuhan inginkan, seperti itu.
0: Wah, menarik sekali apa yang untuk kita pahami. Karena istilah bergaul dengan Allah bukan sekedar mengetahui tentang Allah, ya Pak, ya, tetapi bagaimana hubungan itu nyata dalam
1: kehidupan
0: sikap
1: kita setiap
0: dan kehidupan
1: hari.
0: Setiap ya. Hari. Baik, Pak. Pertanyaannya selanjutnya, mengapa hidup bergaul dengan Allah itu penting bagi ya. Kita?
1: Kenapa hidup bergaul dengan Allah itu penting? Itu jadi pertanyaan buat kita pada saat ini, ya, untuk semua ya. Pendengar setia RRI Palu. Saya mau katakan bahwa hidup bergaul dengan Allah itu sangat-sangat penting, ya. Mungkinkah kita hidup bergaul dengan Allah? Sangat-sangat mungkin. Dapatkah kita bergaul dengan Allah? Sangat-sangat dapat, ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Karena tidak ada satu hubungan yang dapat dibangun tanpa adanya kesengajaan dari kita, ya, untuk membangun satu hubungan, atau tanpa adanya waktu yang diluangkan. Jadi kalau kita ingin bergaul dengan Tuhan, itu berarti harus ada waktu yang sengaja kita luangkan, ya, buat Tuhan, buat Allah sendiri. Sebagaimana dengan contohnya orang yang kalau mau pacaran, ya, seperti itu, untuk dia ingin lebih dekat lagi dengan pacarnya atau dengan pasangannya, ya, adalah harus meluangkan waktu untuk pasangannya, untuk pacarnya, supaya apa? Hubungan itu senantiasa terbangun, ya. Kalau tidak ada waktu yang diluangkan, ya, saya percaya tidak akan ada hubungan yang bisa terbangun. Jadi kenapa begitu penting hidup bergaul dengan Allah itu? Karena tidak ada hubungan yang dapat dibangun, tidak ada relationship yang dekat yang bisa dibangun itu tanpa adanya waktu yang diluangkan. Nah, kenapa Henok bisa bergaul dengan Allah? Karena ada waktu yang dia luangkan buat Tuhan. Itu, ya, seperti itu.
0: Baik, Bapak. Betapa pentingnya kita itu banyak meluangkan waktu dengan Tuhan, ya,
1: iya,
0: supaya kita terus hidup bergaul dengan Tuhan. Jadi hidup begitu dekat, ya, dekat sekali. Berarti intim, ya, Pak, ya?
1: Ya, iya, harus hubungan intim dengan Tuhan, seperti itu.
0: Iya. Baik, Bapak, di tengah kesibukan pekerjaan, keluarga, pelayanan, dan berbagai persoalan kehidupan kita, bagaimana kita dapat membangun kehidupan yang terus berjalan bersama Tuhan seperti Henok, Pak?
1: Ya. Pasti juga Henok dalam kehidupan kesehariannya sama dengan kita. Pasti dia bekerja, pasti ada dia melakukan hal-hal yang kehidupan kesehariannya. Nah, di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah aktivitas kita, bagaimana kita dapat membangun, ya, hidup bergaul dengan Allah? Tentu banyak hal Alkitab berikan bagi kita untuk kita dapat bergaul dengan Allah. Sebagaimana ada poin-poin yang saya sudah sampaikan dari perenungan kita. Yang pertama pastinya adalah dengan membangun waktu khusus untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi sesibuk apapun kita, ya, dalam aktivitas kita, harus ada waktu dengan Tuhan. Sekali lagi, tidak ada hubungan yang dapat terbangun tanpa ada waktu yang diluangkan. Oleh sebab itu, bagaimana kita sebagai orang percaya di dalam aktivitas kita, pekerjaan kita, bahkan pelayanan kita, sehingga kita tetap hidup bergaul dengan Tuhan. Bangun komunikasi dengan Tuhan lewat doa-doa kita, ya. Lewat saat teduh kita, itu adalah waktu yang tepat untuk kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, membangun bagaimana kita mau bergaul dengan Tuhan. Harus ada waktu di mana kita berlutut kepada Tuhan, bicara kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa-doa kita. Di saat teduh kita, di doa pagi, doa malam, dan lain sebagainya. Bahkan di dalam doa puasa kita, di dalam sepanjang minggu yang kita jalani, ada waktu tertentu di mana kita berdoa puasa, berdoa untuk bergumul, ya, menyampaikan kepada Tuhan. Jadi keputusan kita untuk berdoa kepada Tuhan itu adalah salah satu cara untuk kita membangun pergaulan kita dengan Tuhan, seperti itu.
0: Wah, pertanyaan sangat praktis yang kita ketahui semua, ya. Sebab hidup bergaul dengan Allah harus terlihat dalam kehidupan nyata, ya, Pak. Dalam
1: betul
0: acara
1: sekali
0: kita berbicara, ya, juga, ya. Berarti memperlakukan hidup orang lain juga, ya. Berdoa, membaca firman Tuhan, dan menjalankan tugas tanggung jawab kita. Baik, pendengar setia RRI, betapa pentingnya kita itu bergaul dengan Tuhan, ya, seperti yang dikatakan
1: sangat penting sekali, ya,
0: dikatakan oleh Bapak Pendeta Yohanes tadi. Nah, baik, sebelum kita ini

0: ada masuk dalam penutup ya Pak. Namun mungkin ada pesan untuk pendengar RRI sebelum kita menutup acara ini Pak.
1: Baik, pendengar setia RRI Palu di mana saja Anda berada, saya kembali mengingatkan kita semua, menyampaikan, menegaskan kepada kita semua lewat kebenaran firman Tuhan ini bahwa pentingnya kita hidup bergaul dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan telah melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Kita dapat melakukan hal yang sama seperti Henokh. Ya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bangun komunikasimu dengan Tuhan, hidup di dalam ketaatan, baca dan renungkan firman Tuhan, itu adalah bagian dari kehidupan kita, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan pastikan bahwa kehidupan kita tetap terkoneksi dengan Tuhan, tetap terkoneksi dengan Kristus, dan pastikan bahwa hidup kita ini tetap melekat kepada Dia, ya, tetap melekat kepada Dia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagaimana Yohanes 15 ayat 5, di situ dikatakan di dalam kalimat terakhir, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saya mau katakan bagi kita semua, firman Tuhan menegaskan bagi kita supaya kita menjadi pribadi yang melekat, yang tetap melekat kepada pokok anggur yang benar. Ya, saya percaya di waktu sang pemelihara pokok anggur itu memberi pupuk, menyiram pokok anggur itu, kita juga sebagai ranting otomatis akan menikmatinya. Tetapi kalau kita lepas daripada ranting itu, daripada pokok itu, sesungguhnya kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dikatakan ranting itu akan dibuang dan akan dibakar. Sekali lagi, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, yang terpenting bagi kita semua adalah mari bangun hidup hubungan kita dengan Tuhan, hidup bergaul sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Kolose 2 ayat 6-7 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Pastikan hidup kita tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, bertambah teguh dalam iman, dan telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah di dalam syukur. Sekali lagi, bagian terakhir dari firman Tuhan ini bagi kita semua pendengar setia RRI Palu, tidak mudah membangun hubungan dengan Tuhan. Tidak mudah mempertahankan hubungan kita terus tetap berjalan dengan baik dengan Tuhan. Tidak mudah untuk membangun kehidupan bergaul dengan Tuhan. Karena ada banyak hal, cara iblis untuk menghancurkan hubungan itu. Ya, nah, tidak mudah. Tetapi saudara yang diberkati oleh Tuhan, tetaplah bangun kehidupan yang bergaul karib dengan Allah dalam segala aspek hidup kita. Dengan cara seperti apa? Bangun komunikasi dengan Tuhan lewat doa, renungkan, lakukan firman Tuhan, hidup dalam ketaatan, dan tetaplah melekat kepada Kristus. Demikian Ibu Orpa.
0: Kiranya kita dimampukan ya hidup dekat dengan Tuhan.
1: Amin.
0: Supaya dalam kehidupan kita iman kita bertumbuh dan menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita ya. Sebelum kita akan mengakhiri dialog ini dan kita akan berdoa dan doa penutup, saya persilakan Pak Hanis untuk berdoa.
1: Baik, saudara pendengar setia RRI Palu di mana saja Anda berada pada saat ini, saya mengajak kita semua untuk satu di dalam doa untuk mengakhiri dialog religi kita pada pagi hari ini. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami semua pada saat ini. Engkau begitu baik dan terlalu besar kasih setiamu dalam kehidupan kami semua. Terima kasih untuk firmanmu yang boleh datang bagi kami. Kami belajar dari Henokh untuk kami tetap hidup bergaul kepada Allah. Dan mampukan kami, Roh Kudusmu senantiasa memampukan kami untuk kami tetap menjaga hubungan kami agar tetap baik kepada Tuhan. Kami bergaul karib dengan Tuhan melalui doa-doa kami, membangun komunikasi dengan Tuhan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, hidup di dalam ketaatan, dan tetap melekat kepada Kristus. Karena kami tahu di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin bagi kami sebagai manusia ini tidak mudah muda, tetapi kami percaya ada Roh Kudus-Mu yang senantiasa menguatkan kami untuk kami menjalani kehidupan ini dan tetap menjadi orang-orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Berkati semua pendengar setia RRI Palu di mana saja mereka berada hari ini. Dalam aktivitas pekerjaan mereka, keluarga-keluarga diberkati oleh Tuhan. Bahkan moderator kami pada saat ini, Ibu Orpa juga

0: juga diberkati oleh Tuhan, bahkan semua staf pegawai dari RRI Palu yang saat ini sementara bekerja, beraktivitas diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur mengakhiri acara kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
1: Terima kasih kepada narasumber Bapak Yohanes atas berbagi pemikiran dan penguatan yang telah dibagikan hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh pendengar RRI yang telah setia mengikuti acara ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi juga inspirasi pagi hari ini telah kita ikuti bersama Mutiara Pagi Protestan. Dan berikutnya kami akan menghadirkan paket rangkuman berita sepekan RRI Palu dalam ragam info Sulawesi Tengah sepekan bersama dengan Ikadek Andika.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Kendalanya itu lokasi yang dituju, anggaran, biaya operasional lapangan di pada teman-teman, terus sarana-prasarana yang kurang memadai.
2: Jadi bukan hanya busnya, tapi hub untuk tempat-tempat singgah, baik yang di tempat halte umum maupun hubnya. Itu harus dipastikan, utamanya bagi teman-teman tunarungu dengan tunanetra. Nah, itu kan harus jelas aksesnya. Kemudian ketika berada di bis, kalau tunarungu itu dia harus jelas, misalnya kita berhenti di sini, dia tahu. Berarti dia harus ada gambar di dalam teks-teks khusus begitu. Jadi kan dia tidak bisa mendengar, tapi dia bisa membaca. Itu, jadi fasilitas itu yang harus siapkan. Jadi ruang-ruang ini menurut saya yang harus dicek. Tapi kalau kemarin waktu presentasi sama Dinas Perhubungan, itu jadi masukan mereka.
3: Saudara, selama sepekan ini tim liputan RRI Palu telah merangkum sejumlah informasi, berita dan peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tengah. Rangkuman berita sepekan pagi ini, kami awali dengan informasi. Penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan karhutlah di Sulawesi Tengah yang semakin masif, terkendala karena sulitnya medan yang terbakar serta dukungan fasilitas yang kurang memadai. Berikut dilaporkan Iketut Wiranata.
4: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Sulawesi Tengah semakin masif, hampir terjadi di seluruh kabupaten. Selain dipicu karena cuaca panas akibat musim kemarau, kondisi ini juga disebabkan karena minimnya kesadaran masyarakat. Pengendali ekosistem hutan ahli muda Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Renaldi kepada RRI mengatakan, masifnya karhutla yang terjadi dan minimnya anggaran dampak efisiensi menjadi salah satu kendala dalam melakukan tindakan pemadaman di lapangan. Selain itu, sulitnya medan yang terbakar serta dukungan fasilitas yang kurang memadai menjadi tantangan penanganan karhutla di wilayah Sulawesi Tengah.
1: Kendalanya itu lokasi yang dituju, anggaran, biaya operasional lapangan di pada teman-teman, terus sarana-prasarana yang kurang memadai.
4: Renaldi menegaskan, dengan terbentuknya Brigade Pengendalian Karhutla di 14 KPH, serta bantuan dari tim gabungan, diharapkan upaya pengendalian karhutla dapat dioptimalkan.
3: Pemerintah Kabupaten Poso menyiapkan akses jalan dan titik sumber air untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kecamatan Pamona Selatan. Infrastruktur tersebut disiapkan agar penanganan karhutla lebih cepat dan efisien. Laporan Isan Sutiadi.
5: Pemerintah Kabupaten Poso menyiapkan sejumlah langkah jangka panjang untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kecamatan Pamona Selatan. Bupati Poso Dr. Verna mengatakan salah satu langkah yang akan dilakukan adalah membuka akses jalan menuju titik-titik api yang selama ini sulit dijangkau kendaraan pemadam kebakaran. Menurutnya kondisi tersebut membuat petugas membutuhkan lebih banyak tenaga untuk menarik selang hingga ke lokasi kebakaran. Dengan adanya akses jalan, kendaraan pemadam diharapkan dapat lebih mudah mendekati titik api sehingga penanganan menjadi lebih efektif.
6: Nah, makanya jalannya akan kita buat sehingga sampai kepada titik api 1-2 damkar saja masuk sudah cukup, jadi tenaganya kita bisa lebih efisien, lebih efektif. Yang lain bisa istirahat, tidak semua harus ikut di situ untuk memperpanjang selangnya itu kan sampai ke titik apinya.
5: Verna menyebut langkah tersebut tidak hanya ditujukan untuk penanganan karhutla saat ini, tetapi juga menjadi persiapan menghadapi musim kemarau berikutnya. Dalam penanganan saat ini, pemerintah juga memberikan perlengkapan pelindung dan vitamin bagi petugas, serta menyiapkan pemeriksaan kesehatan oleh dokter spesialis karena petugas terpapar asap dan partikel dari kebakaran lahan gambut.
6: Antisipasi untuk jangka panjang bukan hanya tahun ini, tapi sampai ke depan kemarau akan tetap terus ada. Jadi kita sudah berpikir infrastrukturnya yang ready untuk jangka panjang.
5: Sementara itu, penanganan dampak karhutla terhadap SMA Negeri 1 Pamona Selatan juga terus dilakukan. Ia memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung dengan memanfaatkan ruangan lain yang masih tersedia. Pemerintah daerah juga menyiapkan tambahan meja dan kursi untuk memenuhi kebutuhan ruang kelas. Dinas Pendidikan Kabupaten Poso telah mengambil sejumlah mebel yang masih berlebih dari beberapa SMP untuk didistribusikan ke SMA Negeri 1 Pamona Selatan. Pemerintah Kabupaten Poso bersama TNI Polri, BPBD, Damkar, dan perangkat daerah terkait terus memperkuat penanganan karhutla sekaligus menyiapkan infrastruktur agar penanganan kebakaran dapat dilakukan lebih cepat dan berkelanjutan.
3: PT PLN terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga kestabilan sistem termasuk mengoptimalkan bantuan pembangkit listrik dari pihak swasta. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi pemadaman listrik bergilir di Kota Palu dan sekitarnya.
7: Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial serta Lingkungan TCSL PLN Unit Induk Distribusi Sulu Tenggo Noven N. Korompit mengatakan, pemadaman di wilayah Kota Palu dan sekitarnya dilakukan karena pasokan dan penyaluran listrik dalam sistem Sulawesi belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini berkaitan dengan pemeliharaan pembangkit dan jaringan di wilayah selatan yang berdampak pada sistem kelistrikan Sulawesi. Menurutnya, PLN saat ini terus memaksimalkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, salah satunya melalui dukungan pembangkit dari pihak swasta yang diharapkan dapat menambah pasokan dan memperkuat sistem kelistrikan. Upaya lainnya dilakukan melalui pengaturan beban dan optimalisasi pembangkit yang tersedia. Langkah ini dilakukan untuk menjaga agar sistem tetap stabil sekaligus mencegah gangguan yang lebih luas. Menurut Nopen, PLN menargetkan pengaturan beban dapat dikurangi secara bertahap pada Oktober seiring membaiknya pasokan listrik.
8: Ada beberapa upaya kami untuk supaya ini dipercepat. Misalnya ada beberapa pembangkit kami yang di sistem itu berharap di bulan

0: Wilayah Dijen Pas Sulawesi Tengah berkomitmen wujudkan pembinaan yang bebas narkoba, pungutan liar, serta barang terlarang di lapas dan rutan. Selengkapnya, laporan Nita Surbakti.
1: Menindaklanjuti instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 14 September lalu mengenai peningkatan kewaspadaan dalam rangka deteksi dini pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di seluruh Indonesia, lapas kelas 2 Palu, sebanyak 2 kali melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kamar seluruh warga binaan untuk memastikan tidak ada narkoba disimpan dan diedarkan dalam lapas. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tengah Herman Mulawarman mengatakan, setelah melakukan penggeledahan sebanyak 2 kali, pihaknya tidak menemukan adanya narkoba. Namun sejumlah barang yang dilarang masih ditemukan, di antaranya handphone, pisau, dan kabel. Kondisi ini jelas Herman menjadi evaluasi pihaknya agar ke depan lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap barang bawaan dan yang dimiliki seluruh warga binaan.
2: Dengan adanya barang-barang yang masih bisa masuk ke dalam lapas, kami akan berupaya terus untuk memberikan sosialisasi, arahan, dan surat-surat yang harus disesuaikan dengan SOP-nya bahwa barang-barang itu tidak bisa masuk. Jadi nanti kita akan selalu memberikan arahan kepada seluruh petugas, bukan hanya di lapas ini, tapi seluruh lapas yang ada di Sulawesi Tengah.
1: Selain melakukan penggeledahan, lapas kelas 2 Palu juga melakukan pemeriksaan urin secara acak terhadap warga binaan dan petugas lapas untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan narkoba di dalam lapas. Dari sekitar 760 warga binaan, 10 diantaranya dilakukan pemeriksaan dan hasilnya negatif. Hasil yang sama juga ditemukan pada petugas yang mengikuti pemeriksaan urin. Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, Kombes Polisi Baharudin, memberi apresiasi atas komitmen Kanwil Ditjen Pas Sulawesi Tengah dalam memerangi narkoba khususnya di lingkungan lapas dan rutan. Menurutnya, lapas dan rutan masih menjadi wilayah yang rentan terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkoba, mengingat adanya warga binaan kasus tindak pidana kasus narkoba.
3: Ya, harapan kita sih, selama mereka di sini, mereka bisa lepas dari itu. Tapi kan barang ini namanya candu, bisa saja dia akan selalu mencari. Oleh sebab itu, komitmen dari teman-teman untuk senantiasa tidak memberikan ruang ke mereka untuk menyalahgunakan, ini adalah hal yang luar biasa.
1: Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2 Palu, Makmur, menjelaskan kegiatan penggeledahan dan pemeriksaan rutin dilakukan pihaknya. Namun diakui masih tetap menemukan barang yang dilarang digunakan di dalam kamar warga binaan. Meski demikian, pihaknya tetap memberikan himbauan dan penyitaan barang yang dilarang milik warga binaan. Diakui kegiatan persuasif menjadi prioritas pihaknya dalam menertibkan barang warga binaan sebagai upaya memastikan seluruh kegiatan pembinaan berjalan dengan kondusif.
4: Kami tetap beserta jajaran tetap melakukan evaluasi, tetap melaksanakan evaluasi secara menyeluruh. Kenapa masih ada barang-barang seperti ini yang masuk ke dalam? Tapi tentu inilah komitmen kami bersama. Semoga kedepannya tidak ada lagi temuan-temuan seperti ini di lapas, khususnya di lapas kelas 2 Palu.
1: Ketiganya berharap dari berbagai upaya yang dilakukan dalam mewujudkan lapas bebas dari peredaran narkoba, pungli, dan barang yang dilarang, masyarakat khususnya keluarga warga binaan diminta tidak berupaya memasukkan barang yang dilarang. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh warga binaan menjalani proses pembinaan dengan baik dan maksimal, sehingga saat dinyatakan bebas tidak kembali melakukan pelanggaran.
0: Saudara, pemerintah Kota Palu didorong untuk memastikan aksesibilitas sarana penunjang dalam menyiapkan program layanan bus Trans Palu gratis bagi penyandang disabilitas. Selengkapnya dilaporkan Miftahul Janah.
5: Anggota DPRD Kota Palu, Utmaina Corona, mengapresiasi rencana pemerintah Kota Palu untuk memberikan layanan transportasi bus Trans Palu gratis bagi penyandang disabilitas sebagai wujud implementasi peraturan daerah nomor 10 tahun 2023 tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Palu. Program ini dijadwalkan akan diluncurkan pada momentum HUT ke-48 Kota Palu mendatang. Namun, ia menegaskan pentingnya memastikan kesiapan anggaran dan fasilitas sebelum program itu resmi diberlakukan. Berbagai fasilitas penunjang operasional bus Trans Palu, mulai dari hub, halte, hingga papan informasi rute harus dirancang ramah disabilitas.
6: Dan disebutkan hanya busnya, tapi hub untuk tempat-tempat singgah, baik yang di tempat halte umum maupun hubnya. itu harus dipastikan, utamanya bagi teman-teman tunarungu dengan tunanetra. Nah itu kan harus jelas aksesnya. Kemudian ketika berada di bis, kalau tunarungu

0: itu dia harus jelas, misalnya kita berhenti di sini, dia tahu berarti dia harus ada gambar di dalam teks-teks khusus begitu. Jadi kan dia tidak bisa mendengar tapi dia bisa membaca itu. Jadi fase-fase itu yang harus siapkan. Jadi ruang-ruang ini menurut saya yang harus dicek. Tapi kalau kemarin waktu presentasi di Dinas Perhubungan itu jadi masukan mereka.
1: Utmaina Corona menambahkan, selain bagi penyandang disabilitas, layanan gratis ini juga diharapkan dapat diberikan kepada pendamping penyandang disabilitas. Aksesibilitas ini dinilai krusial guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada penyandang disabilitas saat beraktivitas. Ia memastikan seluruh masukan ini telah ditampung oleh Dinas Perhubungan Kota Palu dalam rapat mitra yang berlangsung belum lama ini. Diharapkan dengan penyempurnaan fasilitas tersebut, pemerintah daerah dapat konsisten memberikan pelayanan inklusif kepada penyandang disabilitas.
2: Pemerintah Sulawesi Tengah mulai mempersiapkan penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan ekstremisme sebagai langkah strategis memperkuat upaya pencegahan paham ekstremisme yang mengarah pada terorisme.
3: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rahman Ashari usai memimpin rapat persiapan penyusunan rencana aksi daerah pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Gedung Bapeda Provinsi Sulawesi Tengah menyebutkan, dokumen rencana aksi daerah memuat berbagai langkah penanggulangan yang dapat diterjemahkan ke dalam program dan kebijakan pemerintah daerah dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait. Penyusunan rencana aksi dinilai penting karena penyebaran paham ekstremisme saat ini tidak hanya menyasar kelompok dewasa, tetapi juga mulai menjadi perhatian ketika menyentuh kalangan anak dan generasi muda. Kondisi ini perlu mendapat penanganan secara terkoordinasi, khususnya untuk mencegah berkembangnya pemahaman yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan dan berpotensi mengarah pada tindakan kekerasan maupun terorisme. Melalui rencana aksi daerah, pemerintah di setiap kabupaten dan kota diharapkan memiliki arah kerja yang lebih jelas dalam melakukan pencegahan, penanganan, edukasi, serta penguatan ketahanan masyarakat terhadap penyebaran paham ekstremisme.
4: Kita berharap tujuan kita di rapat-rapat ini dalam rangka penyusunan RAD agar ke depan dokumen itu menjadi pedoman dan pelaksanaan baik di provinsi maupun di kabupaten. Tetapi kita juga merujuk pada Perpres nomor 8 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremis. Nah, ini yang periode 2026-2029. Nah.
3: Penyusunan rencana aksi daerah juga diharapkan tidak berhenti pada tataran penerbitan dokumen perencanaan, tetapi dapat diwujudkan dalam program dan kebijakan yang dapat menjadi pedoman kerja pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, untuk program tahun 2026 hingga tahun 2029. Susantia Kataba melaporkan.
2: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah mengakui potensi sektor perikanan dan kelautan di wilayah ini cukup besar. Namun sebagian hasil produksinya belum tercatat sebagai komoditas ekspor asal Sulawesi Tengah.
3: Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan P2HP Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah Muhammad Safar mengatakan potensi sektor perikanan dan kelautan di Sulawesi Tengah cukup besar, namun potensi tersebut belum sepenuhnya tercatat sebagai komoditi ekspor daerah karena di sejumlah wilayah seperti Kabupaten Parigi Mautong, Donggala, dan Toli-Toli yang memiliki produksi perikanan budidaya maupun kelautan cukup tinggi masih mengirim hasil produksi melalui pelabuhan ekspor di luar daerah. Untuk komoditas udang misalnya, hasil produksi dari Sulawesi Tengah masih tercatat melalui pelabuhan ekspor di Makassar, sementara komoditas rumput laut tercatat melalui pelabuhan di Surabaya. Kondisi ini menyebabkan peningkatan produksi perikanan dan kelautan di Sulawesi Tengah belum sepenuhnya tercermin dalam data ekspor daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah terus membahas persoalan tersebut bersama pihak terkait, termasuk mendorong tersedianya fasilitas dan pelabuhan ekspor daerah.
5: Komoditi budidaya kita, udang kita itu luar biasa produksi dari kita ini, dari Sulawesi Tengah ini. Terutama di tiga kabupaten ini, Kabupaten Parigi Mautong, Kabupaten Donggala, dan Toli-Toli. Tapi udang kita ini, produksinya, produksi biasa tercatat sih, tapi produksi ekspornya tercatat di pelabuhan ekspor. Kalau udang biasa tercatat di Makassar, rumput laut kita tercatat di Surabaya. Sehingga kita produksi, tapi tidak punya ini. Angka-angka ekspornya tercatat di tetangga. Itu makanya kami sudah bicarakan ini, sudah 2 tahun berturut-turut diskusi, cari solusi. Beberapa stakeholder kami undang. Memang satu kata kunci, memang kita harus punya pelabuhan ekspor sendiri.
3: Ditambahkan pembangunan pelabuhan ekspor dinilai penting untuk memastikan komoditas perikanan dan kelautan yang diproduksi di Sulawesi Tengah dapat tercatat sebagai komoditas ekspor daerah. Dengan demikian, pengembangan sektor perikanan dan kelautan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan kontribusi yang lebih jelas terhadap nilai ekspor dan perekonomian di Sulawesi Tengah. Susanti Akataba melaporkan.
2: Sebagai wujud perhatian sekaligus mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas, Pemerintah Kota Palu mengajak sejumlah kelompok disabilitas menyaksikan film istimewa. Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat penerimaan, toleransi, serta kesetaraan terhadap penyandang disabilitas di tengah masyarakat. Laporan Muhammad Sidik.
6: Pemerintah Kota Palu memfasilitasi kelompok penyandang disabilitas dalam pelaksanaan nonton bareng film berjudul Istimewa. Film tersebut mengangkat kisah perjuangan anak-anak penyandang disabilitas untuk tetap berkarya dan berdaya di tengah keterbatasan. Sebanyak ratusan masyarakat termasuk penyandang disabilitas dari berbagai kelompok hadir dalam kegiatan nonton bareng tersebut. Wali Kota Palu Hadianto Rasid ditemui usai nonton bareng mengatakan, film tersebut menyampaikan pesan penting mengenai penerimaan dan penghargaan terhadap penyandang disabilitas. Menurutnya film Istimewa menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya di berbagai bidang. Ia menilai film tersebut juga mengajarkan pentingnya membangun toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Toleransi yang dimaksud tidak hanya dalam hubungan antarumat beragama, tetapi juga memperlakukan sesama manusia tanpa membedakan kondisi fisik maupun keterbatasan.
7: Ini merupakan pesan yang bukan hanya ditujukan kepada masyarakat luas gitu umum, tapi juga kepada kita keluarga disabilitas bahwa ternyata keluarga disabilitas kita mampu gitu ya bermain dalam sebuah film yang sangat menggugah dan memberikan pesan yang kuat juga kepada semua kita ya, bahwa toleransi bukan hanya toleransi antar agama saja yang harus kita perkuat, tetapi toleransi dalam persaudaraan, khusus kepada keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita yang kondisinya sebagaimana digambarkan oleh film ini, mereka adalah anak-anak istimewa yang harus mendapatkan perhatian yang khusus ya oleh kita.
6: Hadianto menambahkan, pemerintah Kota Palu terus berupaya meningkatkan perhatian terhadap penyandang disabilitas. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melibatkan penyandang disabilitas dan pemerhati disabilitas dalam membantu pemerintah memetakan kebutuhan kelompok tersebut. Menurutnya, keterlibatan langsung penyandang disabilitas penting untuk memastikan kebijakan dan program pemerintah sesuai dengan kondisi serta kebutuhan yang mereka hadapi. Selain itu, komunikasi yang baik juga diperlukan agar hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara optimal. Ia menambahkan pemerintah Kota Palu berkomitmen membuka akses seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan. Karena itu penyandang disabilitas diharapkan tidak merasa sendiri dan dapat terus berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
2: Pendengar, Palang Merah Indonesia, PMI Sulawesi Tengah terus memperkuat kualitas pelayanan darah, mulai dari peningkatan kompetensi petugas, pembaruan peralatan, hingga pemanfaatan teknologi digital. Laporan Isan Setiadi.
8: Ketersediaan darah yang aman dan berkualitas menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Karena itu PMI Sulawesi Tengah terus mendorong peningkatan kualitas unit donor darah atau UDD, baik dari sisi sumber daya manusia, peralatan, maupun sistem pelayanan. Ketua PMI Sulawesi Tengah Hidayat Lamakarate mengatakan, peningkatan kualitas tersebut dilakukan untuk memastikan darah yang diberikan kepada masyarakat telah melalui pelayanan dan pemeriksaan yang baik. Selain meningkatkan kemampuan petugas, PMI juga mendorong penggunaan peralatan yang lebih baru.
9: Jadi jelas yang ingin dicapai adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan kualitas pelayanan darah yang baik ya. Jadi unit donor darah ini memastikan bahwa darah nanti yang akan diterima oleh masyarakat yang membutuhkan betul-betul darah yang bersih, sehat, dan kemudian bisa memberikan kesehatan bagi mereka yang menerima itu. Dijaminkan bahwa darah itu bersih untuk sampai ke masyarakatnya, sehingga alatnya kita perbaiki, kualitas sumber dayanya kita tingkatkan, kemudian pelayanannya kita perbaiki sehingga mereka nyaman, kemudian orang yang berdonor lebih banyak, dan orang yang menerima darah juga menerima darah yang lebih banyak.
8: Hidayat menambahkan penguatan pelayanan juga diarahkan agar akses kebutuhan darah dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah. Saat ini dari 13 kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah, 7 daerah telah memiliki pelayanan unit donor darah. Selain penguatan layanan di daerah, PMI juga mulai mengembangkan sistem pelayanan berbasis digital. Senada dengan hal tersebut, Direktur Unit Donor Darah Pusat PMI Dr. Niken Rijem mengatakan digitalisasi diarahkan untuk mengintegrasikan proses pelayanan darah mulai dari pendaftaran donor hingga darah diterima pasien.
10: Digitalisasi ini artinya kita akan menggunakan sistem informasi yang komprehensif mulai dari awal pendaftaran donor darah sampai dengan nanti sampai ke pasiennya. Nah, itu semua akan terintegrasi, bahkan juga kita akan terintegrasi dengan Kementerian Kesehatan melalui satu sistem.
8: Ia menambahkan sistem tersebut menggunakan sistem informasi donor darah atau SIM donor. Melalui sistem ini, informasi stok darah dan jadwal mobil donor dapat terintegrasi sehingga memudahkan pengelolaan layanan dan mendukung pemenuhan kebutuhan darah masyarakat khususnya di Sulawesi Tengah.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mencatat, sebanyak 440 izin usaha pertambangan atau IUP tahap operasi produksi hingga September 2026. Pemerintah menilai potensi tersebut perlu diikuti dengan pengelolaan pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Sofyan.
11: Sebanyak 444 izin usaha pertambangan atau IUP tahap operasi produksi tercatat di Sulawesi Tengah hingga September 2026. Jumlah tersebut terdiri dari 151 IUP pertambangan mineral logam, serta 293 IUP mineral bukan logam dan batuan. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Rini Arniwati Lamajido mengatakan, besarnya potensi sektor pertambangan harus diikuti tanggung jawab pemerintah dan pelaku usaha untuk memastikan aktivitas pertambangan memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah. Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam juga perlu mengalami perubahan paradigma dari yang sebelumnya berorientasi pada pengambilan sumber daya menjadi pengelolaan yang bertanggung jawab dan mampu menciptakan nilai jangka panjang.
12: Pada September 2006 terdapat 151 izin tambang mineral logam dan 293 izin mineral bukan logam dan batuan izin usaha pertambangan operasi produksi di Sulawesi Tengah. Angka tersebut menunjukkan besarnya potensi sekaligus besarnya tanggung jawab kita dalam memastikan kegiatan pertambangan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ya, saya tahu bahwa ini manfaat besar bagi masyarakat karena banyaknya nanti tenaga kerja yang akan diserap. Tetapi tentu ada dampak-dampak yang harus kita tentukan. Kemudian pertambangan berlanjutan membutuhkan perubahan paradigma. Dari sekedar mengambil sumber daya menjadi pengelolaan secara bertanggung jawab untuk menciptakan nilai jangka panjang.
11: Reni menambahkan pemerintah daerah pada prinsipnya menyambut baik keberadaan sektor pertambangan karena turut berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Namun, aktivitas pertambangan tetap harus memperhatikan keseimbangan antara manfaat ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, prinsip Environmental, Social and Governance atau ESG perlu menjadi bagian dari budaya dan tata kelola perusahaan pertambangan. Menurut Reni, keberhasilan pembangunan sektor pertambangan tidak hanya diukur ketika kegiatan produksi masih berlangsung, tetapi juga dari kemampuan menciptakan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang, termasuk ketika cadangan mineral berkurang atau kegiatan pertambangan berakhir.
2: Lebih dari 900 penerima bantuan sosial atau bansos di Kabupaten Tojuna Una terindikasi memiliki transaksi judi online.
13: Pemerintah terus memperkuat pengawasan penyaluran bantuan sosial termasuk terhadap penerima yang terindikasi melakukan transaksi judi online. Di Kabupaten Tojuna Una lebih dari 900 penerima bansos tercatat dalam data yang terindikasi memiliki transaksi terkait judi online. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojuna Una Darmawan Suaib MSI mengatakan, data tersebut masih merupakan indikasi awal dari pemerintah pusat. Menurutnya, data indikasi tersebut berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Data tersebut diverifikasi Kementerian Sosial dan diteruskan ke daerah melalui sistem SIG-NG. Dinsos Tojuna Una saat ini masih melakukan pendataan lanjutan untuk memetakan penerima berdasarkan wilayah kecamatan.
14: Penerima bansos yang terindikasi terlibat judi online saat ini tercatat lebih dari 900 penerima bansos Kabupaten Tojuna Una yang terindikasi memiliki transaksi terkait dengan judi online. Angka ini merupakan indikasi awal dari data pusat dan sejalan dengan tren yang terjadi di berbagai kabupaten kota di Indonesia, bukan vonis final terhadap penerima. Kami masih melakukan pendataan lanjutan untuk memetakan sebaran per kecamatan sebagai dasar prioritas pendampingan. Dinas Sosial Kabupaten Tojuna Una menerima data atau informasi penerima PKH maupun bansos yang terindikasi judi online. Data indikasi berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang diverifikasi Kementerian Sosial, kemudian diturunkan ke daerah melalui sistem aplikasi 6NG. Meski menerima data tersebut, Dinas Kabupaten tidak memiliki kewenangan sepihak untuk membatalkan atau mengaktifkan kembali bantuan sosial. Kewenangan itu berada di tingkat verifikasi berjenjang.
13: Darmawan menjelaskan, penerima yang terindikasi akan mengalami penonaktifan bansos sementara melalui sistem pusat. Namun penerima yang merasa keberatan tetap memiliki kesempatan mengajukan sanggah melalui pendampingan sosial, pemerintah desa atau kelurahan maupun dinsos. Klarifikasi tersebut harus dilengkapi bukti dukung, termasuk surat keterangan dari pemerintah desa. Selanjutnya dokumen diunggah melalui 6NG untuk dilakukan proses verifikasi secara berjenjang. Sementara itu bagi penerima yang terbukti menggunakan bantuan sosial untuk aktivitas judi online, terdapat konsekuensi administratif. Kepesertaan PKH, BPNT, maupun program bansos lainnya dapat dicabut dan nama penerima dikeluarkan dari data terpadu penerima manfaat.
14: Begitu terindikasi bantuan sosial, otomatis di nonaktifkan sementara oleh sistem pusat. Penerima yang keberatan dapat mengajukan mekanisme sanggah melalui pendampingan sosial.
13: Darmawan menambahkan, apabila ditemukan penyalahgunaan dana bantuan sosial yang bersifat terstruktur atau masif, penanganannya dapat berlanjut melalui proses hukum oleh aparat penegak hukum. Dinsos Tojo Una-Una mengingatkan masyarakat penerima manfaat agar menggunakan bantuan sosial sesuai peruntukannya dan tidak terlibat dalam aktivitas judi online. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Potensi energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya di Tojo Una-Una menjanjikan untuk dikembangkan.
15: Mendukung peningkatan perekonomian, pendidikan, dan fasilitas publik lainnya, seperti di wilayah terpencil di Tojo Una-Una, pengembangan energi alternatif sebagai solusi ketahanan kelistrikan di Touna sangat mendukung. Menurut manajer unit layanan pelanggan PLN Ampana Imran, potensi kelistrikan di luar tenaga mesin khususnya di Touna sangat menjanjikan, seperti PLTA Bongka, pembangkit listrik tenaga surya PLTS, atau pembangkit listrik tenaga bayu.
16: Melihat potensi-potensi yang ada, kalau saya lihat di sini cukup banyak bisa kita kembangkan, seperti PLT air, pembangkit listrik tenaga air di Sungai Ulu Boka, kemudian matahari juga bisa berpotensi, seperti pembangkit listrik tenaga surya, kan kita ada potensi-potensi matahari, tata surya di sini cukup besar juga, kemudian tenaga angin juga bisa, pembangkit listrik tenaga bayu. Kalau saya melihat iklimnya cukup lumayan juga dari sisi anginnya, bisa juga berpotensi seperti itu.
15: Namun ia mengaku pengembangan tersebut membutuhkan sarana prasarana yang memadai dan membutuhkan dukungan dari investor yang berasal dari luar daerah untuk mensupport pembangunan energi alternatif.
16: Kalau sarana dan prasarana sih cukup sih, yang penting ada investor-investor yang bisa masuk mendukung, mensupport untuk terkait sarana dan prasarana itu. Saya kira bisa sih mendukung.
15: Menurut manajer ULP PLN Ampana Imran, ketersediaan potensi energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga surya PLTS atau pembangkit listrik tenaga bayu di Tojo Una-Una sangat menjanjikan. Akan tetapi untuk mengembangkan semua potensi alternatif energi kelistrikan ini membutuhkan dukungan dari pemerintah, baik daerah, provinsi, pemerintah pusat, dan pihak swasta seperti investor. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri paket produksi rangkuman berita sepekan RRI Palu hari ini. Kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab kepala RRI Palu, dan saya Ikadek Andika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pendengar Prosatera Ripalu, kanal informasi dan juga inspirasi. 48 tahun adalah usia yang tentu sudah bukan lagi usia muda ya. Dan tentunya hari ini diperingati sebagai momen yang begitu sangat istimewa. 48 tahun Kota Palu, sejauh mana kota ini berubah, dan tentunya juga kita tahu dalam prosesnya kita mengikutinya ya, khususnya untuk masyarakat Kota Palu. Dari berbagai kondisi, kemudian juga tentu dalam perjalanannya 48 tahun ini bukan waktu yang singkat untuk Kota Palu tumbuh, kemudian juga berubah dan menghadapi berbagai tantangan dari waktu ke waktu ya. Wajah kota hari ini tentu berbeda dengan beberapa dekade yang lalu. Apalagi kita tahu dan kita pun juga merasakan bagaimana kondisi Kota Palu saat gempa 2018 ya. Dan mungkin kita adalah bagian dari masyarakat yang merasakan dampaknya. Ada pembangunan yang bisa kita lihat, fasilitas publik yang terus bertambah, kawasan kota yang berkembang, kita tidak bisa pungkiri itu, dan aktivitas ekonomi yang semakin beragam, sampai dengan munculnya ruang-ruang baru untuk masyarakat. Tetapi baik di perubahan tersebut, tentu masih ada hal-hal yang menjadi pekerjaan rumah. Kota Palu udah mulai masuk dalam fase kemacetan ya. Kemudian juga pelayanan publik, persoalan sampah ya, drainase, ruang terbuka, air bersih, penataan kawasan, sampai dengan kebutuhan lapangan kerja dan ruang usaha masyarakat masih menjadi bagian dari cerita kota yang baru atau ke Kota Palu ya. Dan di usia 48, mungkin pertanyaannya bukan apa yang sudah dibangun, tetapi seberapa jauh perubahan yang dirasakan oleh masyarakat. Pagi hari ini saya ingin mendengarkan komentar-komentar yang seru gitu ya, dari masyarakat Kota Palu untuk momen hari istimewa HUT Kota Palu ke 48 ini. Yang ringan-ringan aja, jangan yang berat-berat yang dibahas ya. Dan kita masih menantikan juga untuk tersambungnya studio kami bersama dengan tim yang sudah bersiap-siap berada di Tulemo. Pagi hari ini akan disiarkan langsung dari studio RRI, yaitu pelaksanaan upacara dalam peringatan HUT Kota Palu ke 48. Dan kita menantikan bagaimana update-update yang bisa tentunya menjadi kabar ataupun informasi untuk masyarakat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja cuma ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Tadi kita ke kita beri enak.
1: Makanya kalau mau share berita cari sumber, jangan portal sembarangan. Kalau ini kri.go.id infonya lengkap, ada berita update antara dunia dan berita bukan hoax.
0: RRI. Wah, iya nih. Ada juga berita foto. Infografis. Dan bisa sambil streaming juga.
1: Tentang daerah. Alias Antioks. Radi.
2: .co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia. Beli begini akan ingatannya. Rencana lokasi warga dampak banjir bandang di kawasan Haruk. Gerakan cepat kuat dengan yang lintas sektor. Kita menyampaikan peta jalan lori

0: Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, lebih dahulu dengan anak Indonesia bagi ibu ibunya dengan pasar ketat mutu dan kebutuhan gizi manfaat. Secara resmi, informasi luar negeri, Iran secara resmi menyampaikan peta jalan 7 hari untuk mengakhiri perang dengan Amerika Serikat. Pemerintah Iran hingga kini masih menunggu respons Washington terhadap proposal tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie, melangkah ke perempat final nomor perorangan Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Jonathan menang atas pebulu tangkis tunggal Sri Lanka, Viren Netasinghe, dengan lewat drama rubber match. Pemerintah Kabupaten Solok masih mengkaji rencana relokasi warga yang terdampak galodo atau banjir bandang di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, yang membutuhkan perencanaan dan perhitungan yang matang. Bobby Febriana melaporkan selengkapnya.
1: Bupati Kabupaten Solok, John Firman Pandu, kemarin mengatakan pembahasan mengenai relokasi terus berjalan seiring dengan proses penanganan pasca bencana. Menurutnya, pemerintah tidak ingin mengambil keputusan secara terburu-buru mengingat relokasi menyangkut kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. John Firman Pandu menjelaskan, pemerintah Kabupaten Solok perlu mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menentukan lokasi yang akan menjadi tempat tinggal baru bagi warga terdampak. Selain kondisi wilayah, kesiapan kawasan dan kebutuhan masyarakat juga menjadi bagian dari perhitungan pemerintah.
2: Relokasi sambil berjalan, perencanaan kita diskusikan dan kita hitung sebaik-baiknya ya, karena perlu dengan perhitungan yang matang dan kesiapan yang matang tentunya.
1: Sementara itu, warga terdampak bencana di kawasan Arosuka, Kabupaten Solo, Joni Anwar menyampaikan bencana yang melanda Kabupaten Solo telah menghancurkan hampir seluruh isi rumahnya, mulai dari lemari, kasur, dan berbagai barang milik nya terseret air, sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
3: Kalau dapat ya bang, ya seperti yang biasanya lagi lah bang. Kalau dapat di benahi aja nih, di manggung bentar nanti minta bangunkan rumah lagi bang. Sekarang di kontrakan kakak, dari tadi udah ada datang yang entah dari perumahan dari mana, cuma data-data aja, di data aja tadi baru nama siapa, berapa orang tinggal di sini.
1: Joni menambahkan, saat ini ia bersama keluarganya harus menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak, dengan harapan rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali, dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kediri memperkuat gerakan pangan berbasis petani dengan menggandeng lintas sektor untuk menanam jagung dan mewujudkan swasembada pangan. Ayu Citra menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Untuk mewujudkan swasembada pangan, Polres Kediri bersama dengan Pemkab Kediri memperkuat gerakan pangan berbasis petani. Langkah dilakukan dengan gerakan tanam jagung di Dusun Gendengan, Desa Sambiresik, Kecamatan Kamerjo. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Sukadi, mengatakan bahwa bentuk dukungan kepada petani ini terus berkuat, mulai dari penyediaan benih hingga pupuk. Bahkan pada tahun ini, pemerintah daerah setempat menargetkan penanaman jagung mencapai 57 ribu hektar.
5: Luas tanam jagung tahun ini 57 ribu hektar. Kalau untuk tanaman padi di angka 53.500 hektar, untuk tanaman cabai itu di angka 7.000 hektar, dan untuk tebu tahun ini insya Allah dari 22.000 tahun kemarin, kami tahun ini karena ada program bongkar atun ini, kami melakukan selain bongkar atun ada perluasan area lahan di angka 23.000 hektar.
4: Ditambahkan Sukadi, pas seiring besarnya target penanaman jagung ini, maka Pemda setempat juga memberikan dukungan kepada kalangan petani. Sementara itu, dari segi konsumen, analis ketahanan pangan DKPP Kabupaten Kediri Budi Setio Kurnia mengatakan pula bahwa selama ini masyarakat di wilayahnya tersangat antusias dan terbantu dengan adanya gerakan pangan murah GPM yang digelar Pemda setempat.
6: Masyarakat cukup antusias, cukup ramai, sangat disambut oleh masyarakat maupun pemerintah desa. Jadi
7: di rata-rata rame lah. Alhamdulillah ini juga mari bisa teman-teman lihat juga sangat rame, antusiasmenya juga tinggi. Biasanya beras saja kami bawa 2 ton.
4: Lebih lanjut, hingga saat ini Pemkab Kediri juga terus melakukan penyaluran bantuan benih, pupuk, dan sarana-prasarana demi meningkatkan produksi pertanian. Ayu Citra melaporkan.
0: Peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional di Yogyakarta berlangsung meriah untuk mendorong pemenuhan hak asasi dan aksesibilitas di ruang publik bagi para tunarungu. Wahyu Suryo melaporkan selengkapnya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Bahasa isyarat bukan sekedar alat komunikasi, namun juga identitas budaya bagi teman tuli. Pengakuan atas bahasa isyarat menjadi kunci dalam pemenuhan hak asasi manusia, mulai dari hak pendidikan, pekerjaan, layanan publik, hingga kesetaraan di masyarakat. Menyambut Hari Bahasa Isyarat Internasional di bulan September ini, teman tuli dan masyarakat umum menggelar kegiatan di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas GIK Universitas Gadjah Mada. Koordinator Pusat Bahasa Isyarat Indonesia, Puspi Sindo Yogyakarta, Guru Hizbullah Alim, ingin mendorong ruang publik yang lebih aksesibel bagi teman tuli.
10: Teman tuli punya hak gitu, punya hak setara dan akses untuk semuanya. Jadi nantinya akan saling memberikan menghormati biar masyarakat juga sadar teman-teman tuli butuh akses, butuh haknya dan butuh informasi gitu.
9: Pada tahun ini, peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional mengusung tema mendeklarasikan hak asasi manusia untuk tuli. Ketua Panitia, Raihana Mahira Daniswari menjelaskan seluruh rangkaian acara untuk memberi

0: Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI wilayah Jawa Timur diharapkan berada di barisan terdepan dalam mentransformasikan tantangan era digitalisasi dan globalisasi menjadi peluang. Farida Kustia menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Gubernur Jawa Timur menginginkan Cendekiawan Muslim Jawa Timur harus berada di barisan terdepan dalam mentransformasikan tantangan era digitalisasi dan globalisasi menjadi peluang. Hal ini disampaikan PLT Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Jawa Timur, Dr. Lili Puji Astuti, saat membaca sambutan Gubernur Jawa Timur usai pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI Jawa Timur. Selain itu, Gubernur Jawa Timur mengajak kepengurusan ini menjaga daerah tetap kondusif serta mengawal keberagaman dan toleransi.
2: Saya meyakini bahwa kepemimpinan pengurus baru ini di Provinsi ICMI Jawa Timur akan mampu menyatukan visi memperkuat kapasitas dan tata kelola organisasi, merumuskan agenda kerja yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta membangun jejaring sinergitas dengan berbagai pemangku kepentingan di Jawa Timur.
1: Sementara itu, Ketua DPW Perempuan ICMI Jawa Timur, Profesor Hesti Armiwulan S, menginginkan Muslimah Jawa Timur harus berintegritas selain menjunjung tinggi iman dan takwa, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
3: Karena sekarang banyak sekali orang memiliki ilmu pengetahuan, iman, takwa, tapi integritasnya yang kita ragukan. Jadi integritas itu menjadi jalan kita selalu membela kebenaran. Kita selalu berada pada sesuatu yang membela keadilan. Nah, jadi integritas itu adalah modal kita di dalam melakukan sesuatu yang tentu bermanfaat.
1: Ketua DPW Perempuan ICMI Jawa Timur, Profesor Hesti Armiwulan S, menambahkan kepengurusannya siap berkontribusi, selain itu mandiri dan cerdas dalam melakukan sesuatu hal. Farida Husnia melaporkan.
0: Kegiatan lokakarya edukatif diselenggarakan yang berfokus pada transformasi limbah menjadi produk bermanfaat dan bernilai ekonomi. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
4: Lokakarya dalam rangkaian milad ke-15 Yayasan Hijau Daun Mandiri mengajarkan peserta untuk mengolah berbagai jenis limbah menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomis. Kegiatan yang digelar pada Sabtu 26 September 2026 ini mengangkat konsep upcycle dan recycle melalui 4 kelas, yaitu composting and creative recycle, eco candle, sabun eco enzim, serta revolusi pirolisis. Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, mengatakan bahwa masing-masing kelas memberikan keterampilan praktis dalam mengolah limbah. Peserta diajari membuat kompos bebas bau dan mengolah botol plastik menjadi sapu halaman pada kelas composting dan creative recycle. Sementara pada kelas eco candle, mengajarkan pemanfaatan minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Peserta juga mempelajari pembuatan sabun berbahan eco enzim serta teknologi pirolisis untuk mengolah limbah plastik menjadi sumber energi terbarukan.
5: Jadi harapan kami memang ketika anak-anak berkumpul, itu mereka bisa terinspirasi oleh kegiatan ini dan mereka bisa melakukan di lingkungan mereka masing-masing, mengumpulkan masyarakat, mengumpulkan karang taruna, mengumpulkan anak muda, ataupun ibu-ibu di RT-RT mereka semua. Kemudian mereka bisa menyampaikan ilmu yang hari ini mereka serap dan mereka praktekkan untuk diterapkan di wilayah masing-masing. Mereka menjadi agen perubahan buat lingkungan mereka, minimal untuk diri sendiri dulu kalau memang belum bisa untuk lingkungan seperti itu.
4: Kepala UPT Pengelolaan Sampah di LHKP Kota Kediri, Kasiono, mengapresiasi pelaksanaan lokakarya tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan juga komunitas lingkungan memiliki manfaat dalam mendorong keberlanjutan pengelolaan lingkungan di wilayah Kota Kediri.
6: Sangat senang sekali dikarenakan mereka juga sebagai mitra bagaimana kita memberikan keberlanjutan terhadap lingkungan di Kota Kediri. Ya, tujuannya sama, bahwa kita adalah untuk Kota Kediri, untuk lingkungan yang kita tempati, seperti itu. Sampah adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo kita kelola sampah dengan bijak, manfaatkan sampah untuk masa depan bumi yang semakin lestari.
4: Sementara itu, peserta lokakarya Muhammad Abidin Sofi menilai bahwa kegiatan tersebut memberikan manfaat dan juga banyak pengalaman baru.
7: Ini saya kan baru pertama kali ya, jadi acara yang seperti ini tuh wajib banget diikuti generasi Z ini untuk mencintai lingkungan, memanfaatkan lingkungan.
4: Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan tentang pengelolaan limbah, namun juga mengenal potensi pemanfaatan sampah menjadi produk yang lebih berguna dan juga memiliki nilai ekonomis. Anang Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak.

0: Kuarta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Bank Indonesia menggelar acara Festival Syariah 2026 yang berlangsung hingga 27 September dengan target transaksi senilai 60 miliar rupiah. Hermina Jain menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Festival Ekonomi Syariah Regional Jawa 2026 resmi dibuka di Grand City, Surabaya. Digelar 25 hingga 27 September 2026, Festiar tahun ini melibatkan 294 sinergi antar lembaga, terdiri dari 16 instansi, 20 komunitas, dan 258 pelaku usaha industri. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Ibrahim menegaskan, Jawa, khususnya Jawa Timur, memiliki modal sangat kuat sebagai penggerak ekonomi syariah, di mana Jawa Timur memiliki 97,33% penduduk muslim, ditopang 7.347 pesantren dengan 660.000 santri. Dari sisi pertumbuhan, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,72% di atas pertumbuhan Jawa 5,65% dan nasional 5,29%. Sementara sektor unggulan halal value chain tumbuh 5,5%. Menurutnya, melalui penguatan sinergi lintas sektor dan transformasi digital, pihaknya ingin menghadirkan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat melalui Festiar Regional Jawa 2026.
2: Keberhasilan Festiar tidak cukup atur dari besarnya kegiatan, tetapi dari seberapa nyata dampak yang dihasilkan. Karena itu, mari kita jadikan Festiar Jawa 2026 bukan sekedar festival, tetapi menjadi sebuah gerakan untuk memperkuat ekosistem halal, memperluas pembiayaan syariah, mengoptimalkan wakaf produktif, serta mendorong UMKM dan pesantren naik kelas.
1: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa berharap gelaran Festiar 2026 tidak sekedar seremoni tetapi mampu menghasilkan kerjasama yang terus berlanjut sehingga mewujudkan kemaslahatan bagi semua.
3: Kami berharap bahwa Festival Ekonomi Syariah Regional Jawa 2026 akan makin banyak menghasilkan transaksi pembiayaan, kemitraan usaha, inovasi, dan perluasan pasar. Festiar harus menjadi tempat lahirnya kerjasama yang terus berlanjut setelah Festiar ini selesai.
1: Memasuki tahun ke-6, Festiar Jawa 2026 bergeser dari showcase menuju impact. Temanya adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Tahun ini Festiar 2026 mentargetkan transaksi hingga mencapai 60,2 miliar rupiah, terdiri dari pembiayaan dan penguatan perdagangan. Hermina Jain melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk hari ini pada sejumlah wilayah di tanah air bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk hari Minggu, 27 September 2026. Bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 92W diprediksi berada di daratan Thailand bagian barat dengan kecepatan angin maksimum masih di 15 knot atau 28 km per jam dan tekanan udara minimum 1003 hektopaskal dengan arah gerak ke arah barat laut. Sistem ini tidak memberikan dampak terhadap kondisi cuaca dan perairan di wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik atau pusaran angin diperkirakan berada di Laut Cina Selatan dan juga di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, sehingga dapat berpotensi membentuk daerah pertemuan dan perlambatan angin yang mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tersebut. Kemudian bagi sobat yang menggunakan transportasi udara, perlu diperhatikan potensi awan hujan di wilayah Sumatera bagian tengah, Samudra Hindia Barat Sumatera, kemudian sebagian besar wilayah Kalimantan, Jawa Barat, Sulawesi Barat, dan juga Papua bagian utara. Untuk itu, ikuti informasi terbaru dari pihak bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca di Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera, di mana terdapat potensi hujan ringan di Banda Aceh, kemudian Medan, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, dan Bandar Lampung. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Jambi, Palembang, serta Pangkal Pinang. Kemudian kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, di mana terdapat potensi hujan ringan di Serang dan juga Bandung, kemudian potensi berawan tebal di Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Denpasar, kemudian berpotensi berawan hingga cerah berawan di Mataram dan Kupang, serta udara kabur di Yogyakarta. Kemudian kita bergeser ke wilayah Pulau Kalimantan, di mana terdapat potensi hujan petir di Pontianak, hujan ringan di Palangkaraya dan Tanjung Selor, serta asap atau kabut di Banjarmasin dan juga Samarinda. Kemudian kita bergeser ke Pulau Sulawesi, di mana terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Palu, kemudian kondisi cerah berawan hingga berawan terjadi di Makassar, Kendari, Gorontalo, dan Manado. Kemudian kita bergeser ke wilayah Indonesia bagian timur, di mana terdapat potensi hujan ringan di Sorong, Manokwari, Nambire, Jayapura, dan juga Jayawijaya. Kemudian kondisi berawan tebal hingga berawan diperkirakan terjadi di Ambon, Ternate, dan juga Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, pada esok hari angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 5 hingga 25 knot. Waspadai gelombang 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Aceh hingga Lampung, kemudian Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Sumatera Utara, pesisir Sumatera Barat, pesisir Jawa Timur, pesisir Bali, dan juga pesisir Nusa Tenggara Barat. Serta diwaspadai terjadi di Kalimantan bagian utara, pesisir Kalimantan bagian selatan, dan pesisir Kalimantan Tengah, serta pesisir Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan sobat dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial Instagram dan juga Twitter @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Saya Agung Cahaya Sumirat, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Republik Kongo, Gabon, dan Equatorial Guinea berkedudukan di Yaoundé, Kamerun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dan saya berharap kerjasama yang sudah sangat bagus antara RRI dan KBRI Yaoundé dapat terus ditingkatkan ke depannya, dan agar RRI dapat menjadi jembatan baru untuk lebih mendekatkan hubungan antara masyarakat Indonesia dan Kamerun. Sekali di udara, tetap di udara.

Pernah gak sih kamu tahu ada sesuatu yang salah tapi memilih diam karena takut? Takut beda sendiri, takut dikritik, atau takut kalau suara kita malah bikin masalah? Kalau kamu tahu ada yang gak benar, jangan cuma diam. Berani bersuara, berani kasih pendapat, dan berani ambil sikap. Gak perlu nunggu jadi orang hebat untuk mulai berani. Mulai aja dari hal kecil, seperti bertanya sesuatu yang belum diketahui atau berani menyampaikan pendapat. Jangan biarkan takut bikin kamu terus diam. Itulah contoh teladan yang ditunjukkan oleh seorang Tan Malaka, sosok pejuang tanpa gelar jasa.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Danang, ibu lihat tuh nilai kamu tuh semakin turun ya sekarang. Terus tadi wali kelas tuh bilang ke ibu, kok kamu katanya nggak fokus belajar. Benar tuh?
7: Enggak kok bu, Danang fokus kok. Nilai ujian yang kemarin turun mungkin karena gurunya yang salah kasih nilai.
6: Kok jadi gurunya yang salah? Ya udah, ibu nggak mau ya dengar alasan lagi. Kamu tuh harus fokus belajar, oke?
7: Okay? Siap bu. Ayo, majuin, gak usah takut. Aduh.
6: Danang, udah belajar belum? Besok kan ada ujian di sekolah.
7: Belum bu, nanti aja. Duh, kan mati.
6: Ya ampun Danang, jadi ini kesibukan kamu. Pantes aja nilai kamu tuh turun. Ternyata kamu lebih utamakan main game daripada pelajaran.
7: Mainnya kan gak lama, Bu.
6: Jangan gitu, Danang. Sudah 1 jam lebih ibu lihat kamu main. Boleh main game, tapi ingat waktu untuk belajar. Kalau kamu mau jadi orang yang pinter, nak.
7: Iya, Bu.
8: Belajar adalah dasar untuk mencapai kesuksesan. Orang bijak mengatakan, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu besar bagai mengukir di atas air.
5: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pernah kepikiran nggak kenapa tanggal 1 Oktober disebut Hari Kesaktian Pancasila? Kalau kita mundur ke tahun 1965, Indonesia baru saja melewati sebuah peristiwa politik dan kekerasan yang mengguncang negara. 6 jenderal dan 1 perwira pertama angkatan.
5: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro3 RRI Jakarta.
10: Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM. RRI Ampang FM 93 MHz.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sesaat lagi, RRI Ampana akan segera bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta untuk menyebarluaskan warta berita. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban.
0: Sari berita, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat di Lapas Cibinong. 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR. Irak soroti sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan di Timur Tengah, khususnya Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026. Saya, Rudy Zain. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
3: Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipas akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Penjelasan tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan pada Sabtu 26 September 2026. Kelima pejabat yang dinonaktifkan tersebut didasarkan perintah langsung Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sifatnya sementara hingga proses pemeriksaan berikutnya. Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan menegaskan penonaktifan sementara tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal yang dilakukan Kemen Imipas setelah temuan Ombudsman menjadi perhatian publik.
1: Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasi Binadik, kemudian Kasi Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurusi. Itu sementara kami akan nonaktifkan.
3: Perkara tersebut berawal dari dugaan temuan Ombudsman RI ke sejumlah fasilitas di area rumah dinas dan sarana asimilasi yang sebelumnya viral dan menjadi perhatian publik. Fasilitas diduga digunakan oleh warga binaan VVIP yang kini masih didalami duduk perkara serta tanggung jawab struktural masing-masing pejabat. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Babisus Aris Marsudianto memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan setransparan mungkin.
4: Ya, kan udah viral di mana-mana.
5: Siap ditindak lanjut ya, Pak Menteri? Pemuan Ombudsman atau rekomendasi?
6: Kan, Bapak tidak pernah melihat saya mengajak Kepala Babinsus, kan? Kalau saran saya ajak, berarti kan ada hal yang harus saya
5: kembali. Pak, ada dugaan kalau...
6: Ayo kita lihat aja.
5: Kita lihat aja. Ya, kita lihat aja. Mana?